0: evaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan Selfridge sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
2: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
3: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
2: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
3: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Randus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, bangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
4: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tugas-tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi, jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
3: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
1: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
5: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
6: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi. Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali
5: di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA Asian Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA Asian Cup ini, karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
7: Nanti Coach John bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
5: Duel lini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan Timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
8: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah, dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor, kan dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
5: Yeah.
8: Nah, mereka juga agresif. Dan kebetulan memang juga kita butuh main yang juga berbeda di kiri gitu. Karena di pertandingan sebelumnya kan ada Dan James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya. Tapi kita butuh main yang berbeda.
5: Diketahui Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, masyarakat
9: ya, nama saya Gilbert,
1: mengharapkan bahwa Timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA Asian Cup 2026.
9: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hall player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus. Itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
10: Oke, okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya, karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah. Itu aja.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di cockpit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Yasinta, silakan.
13: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan exit tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kembali Anda bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Ranai mengudara pada pemancar FM 105,9 MHz dan juga Anda bisa mendengarkan siaran ini di streaming RRI Digital. Baik, pendengar, warta berita selanjutnya pukul 11 nanti yang merupakan warta berita olahraga kembali disiarkan dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, sebelum kita simak info cuaca yang disiarkan pukul 7.30 nanti, kami ajak Anda untuk mendengarkan yang berikut ini.

0: Mendengar, selanjutnya kita ikuti info cuaca yang disiarkan langsung dari BMKG Maritim Ranai Natuna dan dipandurkan Epi Soeharti.
1: Hadir kembali untuk memberikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini edisi Senin 5 Oktober 2026. Tentunya informasi ini akan disampaikan oleh teman-teman dari BMKG Natuna. Dan sudah tersambung pagi ini teman pro 2 ada prokester Alfi. Halo, selamat pagi Alfi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, selamat hari Senin ya Alfi.
2: Iya, selamat hari Senin dan selamat bekerja kak.
1: Iya, dan hari ini 5 Oktober ya. Dan hari ini kita juga mengucapkan ya untuk yang selalu mengamankan baik di udara, di darat dan laut ya. 5 Oktober itu dimana hari memperingati hari jadi ke-81 ya Tentara Nasional Indonesia kita ya. Untuk TNI ya. Semoga untuk teman-teman kita yang mengamankan ya tiga elemen ya, diberikan semangat terus ya. Oke, Alfi, pagi ini cuaca terpantau cerah berawan ya, khusus pagi ini dari studio Pro 2. Kalau untuk daerah Puak sendiri gimana nih ya?
2: Iya, sama Mbak. Jadi di sini juga cerah berawan.
1: Iya, oke. Dan terkadang ya, meskipun dekat sekali jaraknya, kadang cuaca juga bisa berubah ya teman Pro 2 ya. Di Batu Kapal hujan lebat, kadang di Sepompang panas. Nah itu, walaupun jaraknya cukup dekat ya, tapi cuacanya bisa berbeda. Apakah siang, sore, malam ya cuacanya sepagi ini? Langsung saja info cuaca bersama Prokester Alfi.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1. Bersama saya Alfi Fauzia, forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin untuk menyampaikan informasi wilayah Kabupaten Natuna, Senin 5 Oktober 2026. Kelembapan udara lapisan atas di wilayah Natuna yang cenderung kering, kurang mendukung potensi pertumbuhan awan-awan hujan. Cuaca hari ini secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang secara lokal. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang secara lokal. Untuk siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang secara lokal. Untuk malam hari, secara umum dalam kondisi berawan. Untuk dini hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara, kami perkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95%. Untuk pola angin dari arah selatan hingga barat, dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan karena potensi lahan di wilayah Natuna dalam kondisi mudah terbakar akibat adanya fenomena El Nino dengan kategori sangat kuat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna dapat hubungi kami di nomor HP 0811 7775.

0: 2024 atau bisa juga lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @info_bmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih kembali untuk update info cuaca untuk hari ini, Alfi. Dan sebelum akhir kebersamaan kita, mungkin ada yang ingin disapa atau kata-kata hari ini?
0: Oke, boleh Kak.
1: Iya.
0: Percayalah pada proses, tidak semua pertumbuhan itu terlihat, tetapi bukan berarti tidak terjadi.
1: Oke, luar biasa sekali. Semoga termotivasi buat pendengar dan juga teman Prodo yang sudah mendengarkan kata-kata dari Alfi ya, kuasnya pagi ini. Terima kasih Alfi.
0: Baik, terima kasih Kak. Selamat pagi.
1: Oke, selamat pagi dan selamat bertugas.
2: Pendengar, demikian info cuaca yang langsung disiarkan dari BMKG Maritim Ranai Natuna dan dipandurkan Epi Suwarti. Baik, pendengar, selanjutnya dari rangkaian lagu-lagu pagi menjelang kita ikuti siaran langsung upacara memperingati Hari TNI ke-81 tahun 2026 yang akan disiarkan langsung dari Pro 3.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu, dua, tiga, loncat. Satu, dua, tiga, loncat.
2: Sibuk betul. Lagi ngapain sih?
1: Iya nih Fer, aku lagi olahraga biar sehat.
2: Ngapain sih olahraga? Capek-capek badan saja.
1: Sini deh kamu tuh Fer. Apa? Kita itu selain harus jaga pola makan, juga harus diimbangi dengan olahraga.
2: Oh, masa iya sih Pi?
1: Itulah kamu gak percaya. Berolahraga secara teratur itu dengan porsi yang tepat akan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kamu. Masih gak mau kamu berolahraga?
2: Oh, iya deh, mau.
3: Olahraga adalah raja dan gizi adalah ratu. Gabungkan keduanya, maka kamu akan mendapatkan sebuah kerajaan. Biasakan menjalankan pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi, berolahraga, dan istirahat yang cukup.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Shh, jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: volumenya?
1: Ih, apa sih kak? Ganggu aja deh.
0: Bener-bener ya nih anak, dikasih tahu kok ngeyel. Kamu tahu nggak, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa fatal loh, terutama dari segi kesehatan kita.
1: Eleh, yang bener. Emang kakak tahu apa bahayanya?
0: Ini ya, kakak kasih tahu kamu, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa merusak fungsi pendengaran, menyebabkan infeksi telinga, merusak saraf, dan penurunan konsentrasi. Dan lama-kelamaan, kamu bisa tuli loh. Nah lo, emang mau?
1: Apa? Tuli? Nggak deh.
2: Cara yang tepat untuk menghilangkan kebiasaan buruk adalah menggantikannya dengan kebiasaan yang baik.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Ar, nongkrong yuk.
1: Boleh juga, kemana Dan?
2: Udah, ikut aja.
1: Wah, mantap sekali tempatnya Dan.
2: Yoi, nih coba dulu Ar.
1: Oh, sorry Dan, aku gak ngerokok. Lagian, merokok itu tidak baik buat kesehatan.
2: Alah Ar, norak kali sih. Cuma rokok elektrik, cuma buat gaya-gayaan aja, biar lebih keren. Gak ngaruh lah sama kesehatan.
1: Apanya yang gak ngaruh sih bro? Mau rokok yang terbuat dari tembakau atau elektrik, sama-sama mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya yang menyebabkan ketagihan, membahayakan paru-paru, serta meningkatkan risiko terkena kanker. Sama-sama bahaya untuk kesehatan kita bro. Lagian gak ngerokok pun gue tetap keren kok bro.
3: Keren itu ketika kamu menjaga kesehatan tubuhmu untuk masa depan.

temenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Siapa?

0: merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Pendengar, sejenak kami mohon perhatian, kami sampaikan sebuah pemberitahuan dari Perumda Air Minum Tirta Nusa. Dalam rangka mengatasi kondisi kekurangan air yang disebabkan oleh dampak musim kemarau yang mengakibatkan menurunnya kapasitas produksi air bersih pada Perumda Air Minum Tirta Nusa, Natuna, bersama ini disampaikan atau diinformasikan kepada pelanggan, yaitu sehubungan dengan pengoperasian embung sebayar diharapkan kepada seluruh pelanggan Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna yang menerima distribusi air dari jaringan embung sebayar agar menggunakan air tersebut secara bijaksana dan diprioritaskan untuk kebutuhan mandi, cuci, atau kakus MCK. Adapun jaringan distribusi air dari embung sebayar melayani Jalan Ada Malik, Patimura, Penagi, Air Raya, Subrantas atau Sual, Pramuka, Jalan Ali Mortopo, Jalan Padangkura, Batu Hitam, Yosudarso, Sihotang, Hang Tuah, dan Sungai Ulu. Wilayah atau jalan tersebut merupakan wilayah yang mendapatkan aliran air melalui jaringan distribusi dari embung sebayar. Demikian disampaikan dan atas perhatian diucapkan. Terima kasih.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Dan selanjutnya pendengar, kita ikuti siaran langsung memperingati atau Hari TNI ke-81 dari Mabes TNI Cilangkap Jakarta.
1: Akan memeriksa pasukan yang ada di sekitar lapangan upacara. Dan salah satu bagian penting dalam upacara pada tahun ini adalah peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya, profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu-lagu nasional disampaikan atau dipersembahkan oleh Orkestra Markas Besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan Wakil Presiden juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini. Dan saat ini juga kami dapat gambarkan Presiden Prabowo Subianto juga baru saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas krem dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap. Dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan Maung yang saat ini menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
2: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
1: Ya, dan Presiden telah tiba, akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara dalam upacara pada pagi hari ini akan menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan

0: akhir telah dipersiapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tahun 2026 segera dimulai.

pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net. Seperti kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara. Dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih, membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI, sudah berada di lapangan upacara.

1000 lebih personil dari Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

0: Dan saat ini hampir seluruh pasukan yang akan mengikuti upacara telah berada di lapangan upacara di lapangan Prima Mabes Polri. Dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Praputi dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.
1: Lencang!

0: Baru saja seluruh pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
1: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.
0: Baru saja, baik pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, dapat kami gambarkan bahwa saat ini komandan upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun komandan upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto SIP MSI. Dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh komandan upacara. Sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu komandan upacara mendalikan tali pedang dan menguluskan pedangnya selama upacara berlangsung, yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
2: Istirahat di tempat. Gerak.
0: Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan, dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan inspektur upacara. Dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.
1: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
2: Kepada lambang-lambang kesatuan, hormat senjata!

0: tegap senjata. Gerak.
1: Ya, baru saja lambang-lambang kesatuan dan juga tadi tampak di layar kaca Anda Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami tadi saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami terlihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik, yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan Inspektur atau Komandan Upacara untuk memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara ini berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

0: rangkaian acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sapta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sapta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan dan juga dan Puspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSI Emhan. Sementara pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pangdiviv 1 Kostrat yaitu Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SEMHI dan Pangdiviv 3 Kostrat yaitu Mayjen TNI Pulang Nur Yudayanto SEMMHAN. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sapta Marga adalah dan Kodairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimoaji dan Danpus Pomal Mayjen TNI Maritim Hari Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Yap, Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Dan memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiap-siagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara pagi ini.
1: Hormat, senjata!

0: saja salam kebangsaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya.
1: Berkenan istirahat sejenak di mimbar kehormatan. Undangan disilahkan duduk kembali.
0: Baik pendengar Pro 3, pendengar RRI, dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada, dan juga terlihat oleh kami di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menyalami beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan kabarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Komandan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak, dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
1: Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara.
0: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
2: Mulai. Laksanakan.
1: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

0: kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat

0: تقف سجدا.
1: Baru saja seluruh pasukan personil yang ikut di dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada inspektur upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Upacara mendekat kepada podium kehormatan mengumumkan atau memberikan laporan bapak siap dilaksanakan.
0: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.
1: Upacara telah melaporkan kepada inspektur upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa inspektur upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

0: berada di bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran, Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Komandan upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai. Dengan berlari kecil, komandan upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
3: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Pengheningan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi, pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net, dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju! Jalan! Haluan kanan! Jalan!
1: TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Marsda TNI Erwin Sugianti M.Han, dan juga Dan Puspom Angkatan Udara Marsda TNI dan Sulfi Esos MSI M.Han. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivip 1 Kostrat, Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar S.A.M.H.I. Kemudian Pangdivip 3 Kostrat, Maijen TNI Ulang Nur Yudanto S.A.M.M.H.N. Dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Daeral 13 Laksda TNI Sumarji Bimawaji dan Danpus Pemal Maijen TNI Hari Indarto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersedekah

0: dan teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. 6. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. 7. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sabta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih. Kembali ke tempat.
0: Kembali ke tempat.
2: Demikian tadi pengucapan Sabta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Marsda TNI Erwin Sugiyandi, dari TNI Angkatan Darat, Pangdivip 1, Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar, SEMHI, dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut, yaitu Danko Daeral 13, Laksda TNI Sumarji Imawaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sabta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sabta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personil pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sabta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula.
0: Luruskan.
2: Ya, dapat kami gambarkan ketiga pengucap Sabta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini, yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
3: Republik Indonesia. Siap.
4: Laksanakan.
5: Undangan dimohon berdiri.
2: Ya.
5: Tanda kebesaran Bung Karno.
6: Hormat. Sajadah.

0: 大哥，三大哥，
1: 来！Ya, saat ini penerima penghargaan telah berada di podium kehormatan yang akan disematkan oleh Presiden Republik Indonesia
2: oleh Sekretaris Militer Presiden.
0: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan, dan pembangunan TNI, serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1.

0: Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
1: Aula Kebesaran Tutu. Hormat Sadar.

0: 刚刚三三刀gerak.
1: Baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden
2: memberikan kehormatan oleh Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudin, dan juga diberikan
2: satu,
1: kepada
2: Jenderal TNI Purnawirawan
1: Kepala Staf
2: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
3: yang memiliki jasa besar dalam koordinasi kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Dua, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Tiga, Jenderal TNI Agus Subianto. Beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Lima, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Nah, Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut.

0: ke-7, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntak, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyematan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar Pro 3,
2: persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memberitakan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil, terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan TNI Angkatan Darat terdiri dari 6 komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri, teritorial pembangunan atau brigif TP.
0: Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut, satu brigade infanteri marinir.
3: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riayat Shah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Kavaleri, 1 Batalion Artileri Medan, 1 Batalion Artileri Pertahanan Udara, 4 Batalion Infanteri Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam.
1: Jalan! Jalan! Di depan!
0: Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa lambang kesatuan baru tersebut.
2: Berkenan menyerahkan tongkat komando dan lambang kesatuan.
0: Ya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

0: Dentuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Lambang kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan, setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru, di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik kanan. Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah Lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur. Dan seluruh lambang kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik.
0: Masih telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan, dan
2: maju!
0: Formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan, dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan, telah kembali secara tegap secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Dengan seluruh pasukan menggunakan baret hijau, dengan memegang lambang kesatuan, tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan, ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar di mana mereka tetap akan mengikuti jalan upacara. Dan sesaat lagi prosesi untuk amanat yang disampaikan oleh inspektur upacara akan dilakukan. Sesaat lagi kita
5: bismillahirrahmanirrahim.
0: Amanat inspektur upacara berikut.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka, yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang saya hormati istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Wahid, yang saya hormati istri Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Ibu Tuti Tri Sutrisno, yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, saya ulangi, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas, yang saya hormati para pimpinan tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para Wakil Ketua MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saudari Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Profesor Sunarto, yang saya hormati Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono, yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, para Kepala Badan, para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Hadir juga yang saya hormati para mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Kasal dan KSAU pada masanya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Marsikal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono, yang saya hormati, yang saya banggakan dan yang saya muliakan para veteran yang hadir dan keluarga para pahlawan nasional yang hadir, para atase pertahanan negara sahabat, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia beserta seluruh keluarga prajurit dimanapun engkau berada dan dimanapun engkau sedang bertugas, para hadirin tamu undangan serta seluruh masyarakat Indonesia sebangsa dan setanah air, pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia atas segala kedamaian, atas segala berkah yang masih diberikan kepada bangsa kita, atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di markas besar TNI Cilangkap pada pagi hari ini. Atas nama pemerintah, negara, bangsa dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, Dirgahayu TNI. Kepada seluruh prajurit TNI, saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan para prajurit. Terima kasih atas pengabdian saudara-saudara. Terima kasih atas pengorbanan saudara-saudara dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, memperkokoh persatuan bangsa, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang. Karena itu, tema hari ulang tahun ke-81 TNI, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini memiliki makna yang sangat penting. Saya katakan tadi, TNI lahir dari rakyat, TNI berjuang bersama rakyat. TNI adalah tentara pejuang kemerdekaan. Sebelum negara bisa memberi anggaran, TNI berdiri dari rakyat, tanpa digaji, yang memberi makan TNI adalah seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kekuatan TNI, dengan demikian, harus dipersembahkan untuk melindungi rakyat. Jiwamu, ragamu, sudah bukan milikmu lagi, sudah bukan milik keluargamu lagi. Jiwa dan ragamu milik rakyat Indonesia. Karena itu jangan pernah jauh dari rakyat. Harus di tengah-tengah rakyat. Prajurit TNI harus selalu mendengarkan kesulitan rakyat. Harus hadir ketika rakyat membutuhkan. Saya melihat sendiri bagaimana prajurit kita hadir ketika terjadi bencana, ketika terjadi banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan. Saudara-saudara datang tanpa diperintah. Setiap komandan mengambil inisiatif. Setiap panglima tidak menunggu perintah dari atas. Kesulitan rakyat adalah tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia. Saudara datang ketika jalan terputus. Saudara masuk ketika keadaan masih berbahaya. Ada rekan-rekanmu yang mengorbankan jiwa dan raganya membantu rakyat menghadapi bencana. Saudara-saudara membantu evakuasi, membuka jalan, mendirikan ribuan jembatan, membawa makanan dan obat-obatan ke tempat-tempat yang terpencil dan terputus. Di saat-saat sulit seperti itulah rakyat melihat siapa yang benar-benar hadir bersama mereka. Saya menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada kalian. Terus menjadi tentara rakyat. Tentara yang kuat adalah tentara yang dekat dengan rakyat. Sejarah telah membuktikan, keadaan geopolitik sekarang telah membuktikan, tidak hanya senjata dan peralatan yang menentukan tentara itu tangguh atau tidak. Tidak hanya alat, tidak hanya anggaran, yang paling penting adalah semangat, jiwa rela berkorban. Tentara yang punya jiwa rela berkorban, bangsa yang rela berkorban, rakyat yang tangguh, rakyat yang berani, itulah kekuatan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, para prajurit TNI yang saya banggakan, berkali-kali pemimpin-pemimpin bangsa kita dari sejak kita lahir, dan saya tegaskan lagi sekarang, kita cinta damai. Kita tidak mau mengganggu siapapun. Kita hormati semua bangsa, semua negara, semua kekuatan. Tetapi kita tidak mau diganggu. Kita ingin selalu menjaga rakyat kita. Kita ingin selalu menjaga wilayah kita. Kita ingin selalu menjaga kekayaan kita demi kesejahteraan rakyat kita. Demi kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan dari bumi Indonesia. Demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita membangun TNI adalah untuk itu. Untuk membela diri. Untuk menjaga rakyat kita. Dunia sekarang menunjukkan penuh gejolak, penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan ancaman kepada kita akan menjadi nyata. Sekarang ancaman tidak hanya fisik, kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh. Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri. Penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar, kekayaan kita kalau dicuri, itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. penyelundupan ke dalam narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih. Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun. Saudara-saudara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi. TNI sekarang harus mengutamakan prestasi. Sekali lagi saya tekankan, TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekedar senioritas. Apalagi sistem-sistem yang sempit. Loyalitas sempit, loyalitas perangkatan, dan sebagainya. Saudara-saudara, prajurit TNI harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para kepala-kepala suku. Kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat. Saudara-saudara, bangsa kita, negara kita adalah negara yang sangat besar. Wilayah kita luas. Kita memiliki ribuan pulau. Wilayah laut yang sangat luas. Perbatasan yang panjang. Berbagai objek strategis yang harus kita jaga. Kita juga akan terus membangun kekuatan kita. Kita harus ingat, bangsa Indonesia luasnya adalah seperti Eropa. Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30 angkatan perang, 30 angkatan udara, 30 angkatan laut. Kita satu TNI. Tugas saudara berat, tapi saya yakin saudara mampu. Saudara-saudara sekalian, pemerintah akan terus memperhatikan kesejahteraan prajurit, pendidikan anak-anak prajurit, pelayanan kesehatan, serta kehidupan keluarga prajurit. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, TNI sebagai tentara rakyat, tingkat kehidupan TNI tidak boleh terlalu jauh dari tingkat kehidupan rakyat kita seluruhnya. Saudara-saudara, pengabdian seorang prajurit adalah pengorbanan yang sangat besar untuk para keluarganya. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada istri-istri prajurit, kepada suami yang memiliki istri seorang prajurit TNI, untuk anak-anak dan orang tua para prajurit, yang selalu menunggu dan harus siap bila suaminya, istrinya atau putranya atau putrinya tidak akan kembali. Saudara-saudara sekalian, di puncak saudara ada beban yang tidak ringan. Kehormatan bangsa Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia, kesejahteraan rakyat kita berada di pundak saudara-saudara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, marilah kita jaga wilayah kita, marilah kita jaga rakyat kita, marilah kita berjuang menjaga kekayaan kita agar kekayaan kita bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Selamat bertugas para prajurit Tentara Nasional Indonesia, terus mengabdi dengan kehormatan, terus jaga Indonesia dengan keberanian, terus selalu bersama rakyat sepenuh hatimu. Dirgahayu ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat, Indonesia adil, Indonesia makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om. Santi, santi, santi, om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai.
0: Demikian tadi baru saja amanat Presiden di hari HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia.
1: Undangan dimohon berdiri. Andika Bhayangkari.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Wali kecil menuju ke podium kehormatan untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib, penuh disiplin dan penuh semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih. Kembali ke tempat.
1: Ya, baru saja Komandan Upacara menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Dan peringkat pertiga juga pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel RRI Net Official.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: Tegak! Senjata! Gerak!
1: Salam kebangsaan!
0: Hormat! Senjata!

0: Upacara selesai. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
1: Dilaksanakan, laporan selesai. Kerjakan.
2: Baru saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kaca Anda Presiden Republik Indonesia sempat beramatama bersalaman bersama dengan para tamu undangan, memberikan selamat ataupun bersalaman dengan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kemudian juga beberapa pejabat militer seperti Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Marlis Sinanjuntak, dan juga Presiden memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada, ya, memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang hadir di lapangan Prima Mabes TNI Angkatan Darat, maksud kami di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di tepat di tengah lapangan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur untuk mengadakan foto bersama dengan jajaran petinggi militer yang hadir pula di hari ini, termasuk Panglima TNI, kemudian beberapa putra bangsa yang juga menerima tanda kehormatan yang sempat disematkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
3: 3, 2, 1.
2: Termasuk sekali juga lagi, Wakil Presiden, 3, kemudian Presiden ke-6 Republik 1. Indonesia dan Presiden ke-7 Joko Widodo juga ikut serta ambil bagian dalam sesi foto bersama yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima, tempat dilangsungkannya lapangan upacara. Dan pendengar, tadi dalam amanatnya, Presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi kehadiran, keberadaan Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara yang harus tangguh atau juga tidak, paling tidak atau penting adalah kekuatan untuk menjaga wilayah kebangsaan. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto beramatama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Baik pendengar, dan tampaknya sampai di sini acara upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Saya Rudi Sen bersama dengan kerabat kerja dari Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, melaporkan, mengucapkan terima kasih.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita sama-sama ikuti peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 yang dilaksanakan di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Baru saja kita ikuti jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dari Pro 3 RRI. Baik, selamat pagi untuk Anda pendengar, salam sehat pagi ini. Mudah-mudahan aktivitas Anda hari ini lancar, cuaca juga cerah ya. Yang lagi di perjalanan, hati-hati berkendara, patuhi peraturan lalu lintas, hargai sesama pengguna jalan, mudah-mudahan selamat sampai ke tempat tujuan. Baik, pendengar, lagu-lagu dan informasi akan kami hadirkan menemani Anda pagi ini.

Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau

0: sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasa Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Lagu dari Randy Anwar featuring Yofi Lastoria, Dokter Cinta ya. Pendengar, baru saja kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi untuk Anda pendengar. Selamat beraktivitas di pagi ini. Mudah-mudahan semua aktivitasnya berjalan lancar ya. Nah, pendengar, kita kerap mendengar yang namanya literasi digital. Jadi di era digital saat ini, budaya literasi menjadi pilar penting dalam membentuk masyarakat yang cerdas dan kritis. Nah, dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, setiap individu dihadapkan pada arus informasi yang sangat besar. Tantangan utama adalah bagaimana mengelola informasi ini agar tidak terjebak dalam hoax dan konten yang menyesatkan. Iya, pendengar, membangun budaya literasi harus dimulai sejak usia dini. Anak-anak perlu diajarkan literasi digital melalui metode yang menarik dan menyenangkan. Iya, misalnya siswa diajarkan untuk menggunakan aplikasi edukasi seperti Rumah Belajar ya, yang merupakan sebuah platform belajar online yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, kemudian pendengar, peran sekolah juga sangat penting ya dalam proses pembelajaran literasi. Integrasi literasi digital ke dalam kurikulum memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi berbagai jenis informasi. Nah, keterlibatan orang tua juga dalam pendidikan literasi anak itu tidak kalah pentingnya. Orang tua dapat menjadi teladan dengan menjadi pembaca aktif dan mendiskusikan informasi yang mereka temui. Sebuah studi di Indonesia menunjukkan bahwa anak-anak yang didukung orang tua dalam kegiatan membaca ini cenderung memiliki kemampuan literasi yang lebih baik. Diskusi di rumah mengenai berita dan buku yang dibaca ini dapat membantu anak-anak memahami konteks informasi dan mempertanyakan sumbernya. Kegiatan ini, pendengar, menciptakan ruang untuk dialog yang memperkuat pemahaman anak tentang isu-isu yang relevan. Iya, masyarakat luas juga dapat berkontribusi ya dalam membangun budaya literasi, mengadakan program-program literasi, kemudian juga ini merupakan langkah yang efektif untuk melibatkan komunitas. Nah, di Indonesia, pendengar, sejumlah organisasi non-pemerintah itu telah melaksanakan program literasi yang melibatkan masyarakat untuk berdiskusi tentang isu-isu terkini dan cara memahami informasi dengan kritis. Nah, kegiatan ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran, tetapi juga membangun rasa kebersamaan dan saling berbagi pengetahuan. Jadi pendengar, pentingnya literasi media juga tidak bisa diabaikan ya dalam konteks ini. Kemampuan untuk menganalisis konten di media sosial ini menjadi kunci untuk memahami dan menyaring informasi. Pelatihan literasi media yang diadakan di berbagai komunitas ini telah membantu peserta untuk memahami bagaimana membaca berita dengan kritis dan menyadari bias yang mungkin ada. Nah, mendengar, itulah ya pentingnya literasi digital baik untuk anak-anak ya dan juga untuk masyarakat, karena tidak bisa kita pungkiri saat ini memang kita memasuki eranya digitalisasi.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Portugal melangkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia. Novak Djokovic amankan tempat di semifinal turnamen tenis China Open 2026. Max Verstappen juara Formula One Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdiansyah.
1: Oh yeah, that's gorgeous.
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
3: Beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Conceição kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal.
4: Ada prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih, namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya. Jika ia ingin bermain untuk Al Nassr, jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal. Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal. Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir, namun dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4, unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nations League di Stadion Tomba Thessaloniki, Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama Die Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petani Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6, 6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea melaporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
3: I think for everyone it was, you know, very special within the team.
4: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
2: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
4: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
2: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Marc Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di Motegi.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: The race pace as I won and achieve the 25 points.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdulliti Loli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK tadi malam. Hartman menjelaskan sebagian besar anak asuhnya belum pernah bertemu dengan Thailand di turnamen manapun. Namun pelatih asal Inggris ini meyakini pengalaman yang dimiliki para pemain timnas Indonesia akan menjadi modal baik untuk menaklukkan Thailand.
2: Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyebut bersama rekan setimnya siap menghadapi Thailand. Sebelumnya Kevin terlihat cukup kewalahan berjalan usai laga sengit menghadapi Bangladesh. Namun kini ia memastikan telah berada dalam kondisi yang prima.
2: Dan tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.
1: Skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu dalam laga final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Indonesia melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol yang tercipta. Dari Jakarta, Nira Abdulliti Loli.

0: Sementara itu, Jaitsa tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jay terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jay juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jay terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jay tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jay menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jay ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.
0: Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton. Pencahayaan dan kondisi rumput lapangan, kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu, Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Thiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit keempat melalui Singgih Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humundari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafi diganjal kartu merah pada menit ke-7. Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri satu gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39, mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
3: Baik, kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Jadi kita harus terima situasi ini, memperbaiki situasi atau evaluasi, benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya, Destil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Roton FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1. Mimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Sehingga mudah untuk melesakkan.

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprograma3. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda kembali bersama kami Pro 1 Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Berita selanjutnya pendengar dapat Anda simak nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat ya, berupa Warta Berita Daerah disiarkan dari Pro 1 RRI Ranai. Selamat siang untuk Anda. Salam sehat, selamat beraktivitas siang ini ya. Mudah-mudahan aktivitasnya tetap lancar dan yang paling penting harus tetap jaga kesehatan ya di musim pancaroba atau peralihan cuaca saat ini. Nah, pendengar, kami informasikan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 11.38 menit waktu Indonesia Barat.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan tiga hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selanjutnya kita ikuti paket acara Sari Serumpun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang paci-paci, maci-maci, encik, tuan-puan, sedara mara. Apa khabar siang hari ini? Hari ini kita berjumpa kembali di acara Sari Serumpun hari Isnin tanggal 5 Oktober 2026 ya. Jadi paci-maci, untuk yang siang hari ini semoga kita jumpai dalam keadaan sihat selalu. Yang saat ini lagi menikmati hidangan siangnya, selamat makan siang. Jadi ataupun ada yang lagi kerja, selamat bekerja ya. Sesibuk apapun kita, jangan lupa untuk meluangkan waktu kita untuk rehat. Ada waktu makan siang, kita makan siang ya. Yalah pakcik-makcik, mungkin juga saat ini ada yang tengah perjalanan ya, yang lagi nyetir, lagi mengemudi. Semoga perjalanan lancar. Semoga kita tetap fokus dengan perjalanan kita ya. Yalah pakcik-makcik yang lagi demam, semoga cepat sembuh. Jangan lupa untuk berobat ya. Jangan pernah berputus asa. Setiap penyakit ada obatnya ya. Setiap masalah ada cara menyelesaikannya. Tak boleh kita nak berputus asa. Jadi harus semangat untuk sembuh ya. Semangat saja lah dapat pahala kepada kita ya. Apalagi kalau kita berobat untuk sembuh, lawa lagi. Yalah, saya rasa tak payah nak kita panjang lebar pakcik-makcik. Langsung saja kita mulakan perjumpaan kita siang hari ini dengan mendengarkan segmen Racikan Pengetahuan Melayu.

Yelah pakcik-makcik, kita beralih kepada segmen berikutnya, segmen racikan pengetahuan Melayu. Dan untuk siang hari ini kita akan mengetengahkan kembali tentang pantang larang dalam masyarakat Melayu Riau ya. Menyambung daripada apa yang kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya, pakcik-makcik bercakap tentang pantang larang ini, dia banyak fungsi dia ya. Jadilah kami jelaskan kemarin fungsi dia untuk menjaga kesejahteraan sosial di kalangan anggota masyarakat, kemudian untuk menjaga dan menjamin keselamatan anggota masyarakat, kemudian juga masih banyak lainnya. Saudara, menyangkut dengan itu terdapat tiga hal maksud pantang larang, yakni ancaman malu, ancaman sakit dan ancaman cacat. Nah, yang pertama ancaman malu. Contoh pantang larang ancaman malu adalah anak gadis jangan duduk di depan pintu, ancamannya jauh jodohnya. Logika dari ungkapan pantang larang itu, dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang negatif sehingga apabila terlihat orang yang lewat atau lalu akan menganggap bahawa anak gadis tersebut tak punya etika ya. Semacam mana telah kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian ancaman berikutnya, ancaman sakit. Contoh pantang larang adalah jangan duduk di bantal, ancamannya tumbuh bisul di pantat. Logika dari pantang larang ini, dalam dunia Melayu, kepala merupakan anggota tubuh yang paling terhormat, sedangkan bantal fungsinya sebagai alas kepala. Kepala tak pantas disejajarkan dengan pantat. Selanjutnya, bantal juga akan lebih cepat rusak atau kotor apabila diduduki. Di samping itu, pada masa lalu, untuk mendapatkan sebuah bantal sangat sulit, yang mana dari kapas ataupun bahan kain yang harganya sangatlah mahal ya. Itu namanya pantang larang berkaitan dengan ancaman penyakit ini, Pak Cik Mak Cik ya. Artinya bukan selanjutnya berkenaan dengan ancaman sakit berupa bisul tadi. Artinya buka atau pekung kerana bisul merupakan penyakit yang sangat dikenal oleh semua kalangan atau usia. Jadi bagi anak-anak, bisul merupakan penyakit yang mengerikan. Itu makanya disebutlah jika duduk di bantal maka akan tumbuh bisul. Jadi kalau anak-anak dengar macam tu kan, dia tak berani nak duduk kat bantal ya. Jadi pakcik-makcik, itulah beberapa penjelasan mengenai ancaman pantang larang dalam suku Melayu, baik pantang larang ancaman malu, kemudian juga ancaman sakit ya. Nanti ada ancaman cacat. Macam manakah bentuk pantang larangnya? Saudara dapat dengarkan kembali dalam segmen Racikan Pengetahuan Melayu pada hari esok.

Minggu Hindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: Aneka ragam budaya yang dimiliki Indonesia merupakan bagian kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Salah satu kekayaan yang dimiliki diantaranya adat dan tradisi budaya Melayu, termasuk adat dan budaya cicah inai yang masih diterapkan dalam kehidupan masyarakat Natuna, khususnya pada acara pernikahan. Ketika dijumpai reporter RRI Nadianti, seorang pelaku seni budaya Natuna Haja Hatijah mengatakan, tradisi cicah inai sudah ada sejak dulu kala. Namun yang lebih dikenal dan banyak diterapkan pada acara pernikahan mulai sekitar tahun 2000-an. Jika pada zaman dahulu, cicah inai hanya berlaku untuk para raja, Tok Said atau Saripah, serta Ci Urai dan Ci Wan. Namun pada era 2000-an, cicah inai dikenal dan dilakukan masyarakat secara umum.
1: Mak Ngah, sejak bila nih cicah inai ada kat ranai ini, Mak Ngah?
2: Yang saya tahu, dah gencar-gencarnya dibikin cicah inai ini mulai tahun 2000-an lah gitu. Kalau sebelumnya tuh memang udah ada, tapi itu khusus untuk orang-orang tertentu, raja-raja, tok sayet atau saripah, Ci Urai, Ci Wan. Nah, semenjak ya tahun 2000-an tuh dah merata ke semua masyarakat. Masyarakat kecil pun dah dibikin juga cicah inai.
1: Nah, untuk bahan-bahannya, peralatan yang disiapkan, Mak Ngah, apa saja sebelum melakukan cicah inai ini?
2: Nah, peralatannya lilin. Kita tengok orang-orang yang tertentu tadi, misalnya raja-raja ataupun Tok Said, saripah itu biasanya dibikin 9 lilinnya. Nah, kemudian kalau Ci Wan atau Urai itu biasanya dibikin 7. Jadi rakyat biasa nih dibikin 5. Nah, kemudian asam, garam dan gula diaduk lah gitu. Beras kunyit sama perteh. Jadi perteh itu padi yang kita gonseng, dia pecah jadinya putih-putih, itu namanya perteh. Kemudian inai daun tuh kita haluskan dulu, kita tempel-tempel lah inai yang dah lumat itu ke putik pepaya. Terus ada juga telur mentah sama air tepung tawar.

0: Cecah inai dilakukan harus ada yang memandu atau memimpin. Dan tidak sembarang orang boleh melakukan hal itu, kecuali para ketua adat, ketua kampung, Pak Kiai, atau orang-orang terhormat di kampung tersebut.
1: Ini siapa yang boleh melakukan cecah inai ini dan seperti apa prosesnya?
2: Ketua-ketua adat, ketua-ketua kampung, Pak Kiai yang orang terhormat lah di kampung itu. Misalnya lilinnya tuh 5, kita cari 5 pasang. Kemudian kalau lilinnya 7, dicari juga 7 pasang. Seterusnya kayak 9 tadi, gitu juga. Untuk prosesnya, pertama ambil beras kunyit itu ditabur dekat pengantin. Yang kedua, telur mentah tadi kita oles muka pengantin, terserah. Biasanya dia berpihak-pihak, kalau kita perempuan ini, perempuan dulu kita oles. Kalau biasa orang laki-laki, yang laki-laki dulu dioles. Habis dioles sama telur tadi, dicicipilah asam, garam, dan gula itu tadi kepada pengantin. Proses selanjutnya, kita ambillah inai itu tadi, kita taruh di tangan pengantin tuh dua-duanya. Proses selanjutnya, diambil air tepung tawar tuh tadi, diperciklah dekat tangan pengantin yang ada inainya tuh tadi. Sampai pasangan yang terakhir nanti, misalnya 5, dari pasangan 1 sampai 4, itu cuma dipercik aja sama air tepung tawar itu tadi. Pasangan yang 5 nanti, baru ditepung tawar betul, didoakan tepung tawar. Habis doa tepung tawar itu tadi, baru didoakan lagi, baca doa betul, tak ada percik-percik tepung tawar itu, tak ada lagi. Siaplah proses yang dinamakan cecah inai.
0: Pelaksanaan cecah inai pada setiap acara pernikahan bagi warga Melayu Natuna dipercaya sebagai sarana yang diharapkan mampu membuka jalan kehidupan dan memberi keselamatan dalam mengarungi bahtera kehidupan bagi pasangan keluarga baru. Seiring makna yang terkandung dalam setiap budaya yang ada di Indonesia, tentunya sangat tepat bila semua nilai budaya yang tersimpan terus dipelihara dan dilestarikan, serta dapat diterapkan dalam tata kehidupan bermasyarakat.

Ini Gurindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka.

Yalah pakcik-pakcik, makcik-makcik, encik tuan-puan, saudara mara, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, iaitu segmen Gayung di Udara. Ya, yang nak bergabung bersama kami, sila-sila saja di 0811-7033-669. Nak sembang-sembang, kirim pantun, kirim salam, kirim lagu, kirim-kirim ucapan, sila-sila saja. Lama kita tak jumpa ya, dari Khamis tu petir menggelegar, Makcik Leha tak sanggup duduk kat sini ya. Kita tak ada, Jumaat tak ada, Sabtu tak ada, Minggu tak ada, Isnin baru berjumpa. Sehari tak jumpa, rasa setahun ya. Jadi pakcik-makcik yang lah rindu hari ini, sila-sila saja kita dah buka talian 0811-7033-669. Mungkin malam tadi dah buat pantun lah, buat lah mengarang-arang, boleh-boleh saja dikeluarkan, takut pula hilang ya. Berbagilah pantun, kalau dapat Makcik Leha beli, Makcik Leha beli, kalau tak dapat saya beli yang dijual, kita jual kepada yang mampu membeli. Yalah, Cik Puan membeli labu, tak lupa memakai payung. Kita putarkan dulu lagu sambil menunggu pakcik-makcik bergabung.

fisik berkulit hitam. Panggilan khas dalam keluarga suku Melayu ini dapat dijumpai dalam masyarakat Melayu di wilayah Kepulauan Riau, termasuk dalam kehidupan warga Melayu

0: satu kesenian tradisional khas Kabupaten Natuna yang berawal dari Pulau Laut dan juga dikembangkan oleh orang kaya Madun. Kata mendu sendiri berasal dari kata menghibur rindu atau hiburan rindu kampung halaman dan kasih sekampung. Dahulu, mendu hanya dimainkan oleh kaum lelaki. Namun sejak tahun 70-an, kaum wanita juga ikut ambil bagian dalam pementasan mendu. Keunikan dari seni mendu ini adalah cerita yang dimainkan tanpa naskah, harus dihafal di luar kepala, dialognya disampaikan dengan nyanyian dan tarian. Awalnya pertunjukan mendu ini dimainkan selama 44 hari. Tetapi di zaman sekarang, mendu dimainkan hanya 3 malam saja, dikarenakan berbagai macam alasan. Pertunjukan mendu dibuka dengan ladun, yaitu tarian pembuka, dan cerita yang dipentaskan, yaitu hikayat Dewa Mendu dalam membasmi kejahatan. Kesenian ini menggunakan bahasa Melayu, dan untuk pementasan, pemainnya berjumlah 25 sampai 35 orang. Pesan dari hikayat Mendu ini adalah kejahatan akan mengalami kehancuran, dan kejahatan akan dikalahkan dengan kebaikan.
1: Yelah pakcik-makcik buka main, sedap lagu dia. Lah dua lagu kita putarkan ya. Bagi pakcik-makcik nak gabung, sila-sila saja. Kita tunggu di 0811-7033-669. Lagu Ijuk dah ada. Kemudian lagu Zapin Melayu lah ada. Teringat dengan Long East kalau Zapin Melayu tu suka dia. Ha. Ni ada bergabung. Halo, Assalamualaikum. Kenapa dia jam macam ni? Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oh, ada Long Mus. Apa kerja tu? Apa kerja?
2: Salam ni yuk.
1: Auk mang ye.
2: Nak balik?
1: Janganlah balik. Saya tak ada kawan. Menangislah Makcik Leha. Long Mus, laiklah makan siang belum?
2: Makan suap.
1: Betul, kadang-kadang tak jatuh kat lambung. Asal-asal masuk perut saja dah terap dah. Padahal tak terlalu kenyang juga.
2: Tahu perut dah kenyang.
1: Itulah ha. Yelah Long, kita pantun apa ni?
2: Panduan hari ni, panduan apa ya?
1: Pantun apa? Nasihat boleh.
2: Beli melam buat rojak. Rojak dimakan ni di bawah tebing.
1: Ah.
2: Semalam saya temu dengan Pak Razak.
1: Ah, jadi?
2: Pak Razak. Saya temu Pak Razak dekat Senubing.
1: Oh. Macam tegur tak dia?
2: Lupa.
1: Ada. Sekali last macam tu baru sadar ada Pak Razak ya.
2: Ada satu lagi ni.
1: Adalah satu lagi, bolehlah.
2: Makan rojak di dalam tenda.
1: Mm-mm.
2: Di dalam tenda ada kuih keranjang.
1: Ya. Yeah.
2: Semalam Pak Razak pakai Honda. Honda dia bawa keranjang.
1: Bina jual ikan nampaknya ke jual durian?
2: Jual kerupuk.
1: Okay. Kerupuk? Pak Ui kerupuk satu keranjang betul-betul sikit.
2: Dia bewek bini, bewek keranjang.
1: Oh ya, yeah. Sekarang ni dia jalan-jalan dengan keranjang nampaknya.
2: Untung. Dari kelarik ke
1: mana-mana. Oh ya, banyak banyak perjuangan dia.
2: Ya, salam kayaknya Pak Razak.
1: Ya.
2: Salam Pak Razak lah.
1: Mudah-mudahan Pak Cik Razak balaslah pantun Long Mus ni.
2: Ya, salam dengan Pak Cik Ramli dengan Pak Cik Arpali.
1: Ya.
2: Dengan Pak Suep. Dengan Pak Kasiam.
1: Ya.
2: Dengan keluarga sebagai dulu semua.
1: Ya.
2: Lagu sudah Makcik Leha je lagu lah.
1: Ya, senang saya macam tu ya.
2: Senang.
1: Ya. Apa yang diputar itu dia dengar.
2: Salam dengan Long Mir lewat naik.
1: Long Mir. Cuba suruh Long Mir tu gabung. Rindu nak dengar suara dia.
2: Nak beli asam level 3 100.
1: Asam,
2: 3 kilo 100.
1: Asam apa?
2: 100,
1: asam apa?
2: Asam kandis, asam gelugur.
1: Oh, asam tu masanya banyak kau nak beli?
2: Ya, unangnya bebeh depo.
1: Oh, asam kandis, asam gelugur tu ketiga asam beriang-riang.
2: Oh, nangis kat pintu kubur.
1: Tengok badan tak sembahyang. Itulah. cepat-cepat sembahyang.
2: Kadang-kadang berjuang waktu.
1: Itulah macam tak cukup saja waktu kita nak.
2: Sebentar-sebentar ada lah azan pun.
1: Sebentar-sebentar pun orang lagi solatkan kita. Kesibuk kita kan?
2: Ya salam ngaloha dengan anak.
1: Ya.
2: Alah ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Mak Long Mus kita ya. Sila-sila yang nak gabung bersama Makcik Leha siang hari ini, kita sapa pula. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pakcik Supri. Alhamdulillah Makcik Leha sihat. Pakcik Supri, sihat ke?
3: Alhamdulillah makcik, hari cerah,
1: senang.
3: Dan bang makcik di studio dan operator pun demikian, kawan-kawan lain.
1: Ya, alhamdulillah. Semoga sihat selalu ya.
3: Ya.
1: Baik. Sililah ada pantun ke?
3: Ada satu makcik.
1: Ada satu, macam mana pantun dia?
3: Buahku ini tinggallah lima. Dibawa orang dibawa bolang dari Cikini. Hari ini tanggal 5.
1: Betul.
3: Hari ulang tahun TNI. Okey, selamat TNI ya, Dirgahayu yang ke-81.
1: Iya, 81 betul. Dia mengikuti kemerdekaan kita.
3: Semangat TNI kita.
1: Baik.
3: Itu aja makcik.
1: Baik, terima kasih dah gabung ya.
3: Ya, saya minta lagu Melayu ni.
1: Lagu Melayu terserah ke?
3: Lagu Melayu, lagu Pak Ngah Balik.
1: Pak Ngah Balik. Baiklah. Tunggu ya. Baca
3: lagu ni kita tujukan buat orang yang termahal di Lengkinah.
1: Ya.
3: Buat orang terganteng di Batu Gajah. Batu Gajah ya.
1: Ya, Pak Zai.
3: Senyum ya, Pak Zai.
1: Senyum dia.
3: Long is. Long is. Halo, Long is mudah-mudahan dengar radio.
1: Ya, mudah-mudahan.
3: Okay, itu sibuk. Kalau itu sibuk, saya bantu Long is ya. Aman tu.
1: Bantu, konon. Ya.
3: Operator dia. Dan seluruh pendengar RRI Spirit.
1: Ya, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang nak bergabung, cuba kita sapa. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, makcik.
1: Pakcik siapa pula ni?
4: Ini dari Kelana, makcik.
1: Pakcik siapa? Pakcik itu ya? Pakcik siapa?
4: Pakcik Nuar pakcik, di Kelana.
1: Pakcik Nuar. Apa khabar Pakcik Nuar? Yelah kerana
4: hujan
1: kat sepempang tak? Alhamdulillah. Ya, semoga hujan berkah ya. Langsung saja pantun kena waktu kita ni sikit lagi. Macam mana? Pantun
4: ni cuba lagi. Kalau salah pun betul kan macam
1: ya. Baik.
4: Ke sungai Ulu nak beli ikan. Kalau harga murah rumah Pak Penglu. Tak Melayu jangan kita tinggalkan.
1: Hilang marwah Melayu. Baiklah. Salam ada ke?
4: Salamnya sama Kak Mus tadi lah. Sama baru masuk tadi siapa tadi?
1: Itu Pak Cik Supri.
4: Kepada Pak Cik Supri. Kepada Pak Cik Supri. Itu orang gantung tadi.
1: Iya Pak Zai.
4: Sampai Tanjung Pinang dah sama yang termahal
1: Tanjung Pinang tu siapa? Berlian. Tu saja.
4: Terima kasih Pakcik.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam.
4: Lagunya terserah Pakcik.
1: Iya, saya sangka lah hilang tadi. Baiklah. Terima kasih ya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Yalah pakcik-makcik, bila masa dia panggil maut, semua harta benda kita tak akan berguna sama sekali. Asam di darat, ikan berenang di laut. Kalau panjang umur, insyaAllah esok kita bersama kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salak sekuah merupakan makanan tradisional yang menjadi ciri khas daerah Pulau Natuna, bahkan seluruh pulau yang ada di Kepulauan Riau. Makanan tradisional ini terbuat dari bahan dasar tepung sagu dan campuran ikan tongkol serta ikan teri, dan ditambah bahan bumbu yang berasal dari rempah-rempah yang akan mencirikan rasa khas makanan

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selanjutnya kita simak beragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah.
0: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat siang saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Sari berita, seorang nelayan desa Batu Berian mengalami kecelakaan laut setelah pompong yang dikemudikannya menabrak karang di perairan sekitar Pulau Kerdau. Pemkab Natuna mendorong pembentukan rumah pangan kita atau RKP di setiap kecamatan.

0: Dari Sepampang Natuna, inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Nadianti. Seorang nelayan asal Desa Batu Berian, Alendra, mengalami kecelakaan laut setelah pompong yang dikemudikannya menabrak karang di perairan sekitar Pulau Kerdau Minggu sore. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, saat korban dalam perjalanan setelah mencari gurita. Camat Serasan, Supardi, mengatakan Alendra sebelumnya mencari gurita di sekitar perairan Kerdau dan berencana menuju Pulau Jepun untuk bermalam. Namun saat dalam perjalanan, pompongnya menabrak karang hingga bagian buritan mengalami kebocoran dan pecah. Pompong berukuran sekitar 2 GT tersebut kemudian tenggelam dalam hitungan menit. Beruntung, Alendra sempat meminta pertolongan dengan melambaikan tangan hingga keberadaannya diketahui oleh nelayan dan masyarakat di Kerdau. Alendra berhasil dievakuasi dan dibawa ke daratan dalam kondisi selamat. Korban kemudian bermalam di Desa Kerdau. Pada Senin pagi, nelayan Kerdau bersama nelayan dari Desa Batu Berian turut membantu mencari dan mengupayakan pengangkatan pompong yang tenggelam. Supardi mengimbau para nelayan agar meningkatkan kewaspadaan saat melaut, terutama ketika melintasi wilayah yang memiliki karang dan perairan dangkal. Nelayan juga diminta memperhatikan kondisi cuaca serta jarak pandang demi keselamatan selama melakukan aktivitas di laut. Beralih ke berita lainnya, pendengar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Disdam Karmat Kabupaten Natuna mengevakuasi sarang tawon di wilayah Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Minggu malam. Evakuasi dilakukan setelah petugas menerima laporan warga terkait keberadaan sarang tawon yang berpotensi membahayakan masyarakat. Menindaklanjuti laporan tersebut, Disdam Karmat Natuna mengerahkan armada bersama regu Foxtrot untuk melakukan pengecekan serta penanganan sarang tawon. Proses evakuasi dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan keselamatan petugas dan masyarakat di sekitar lokasi. Dalam pelaksanaannya, petugas juga mendapat bantuan dari masyarakat termasuk pihak PLN. Setelah sarang tawon berhasil ditangani, petugas memastikan tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Operasi berjalan aman dan lancar sebelum personil bersama armada kembali ke posko. Kadis Damkar Natuna, Syawal, mengimbau masyarakat agar tidak melakukan penanganan sendiri apabila menemukan sarang tawon yang berpotensi membahayakan. Ia mengatakan, warga diminta segera melaporkan kepada petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan agar dapat ditangani secara aman dan profesional. Pendengar, Babinsa Koramil 08 Pulau Laut Serda Zulkarnaini melaksanakan komunikasi sosial bersama unsur instansi di Desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Minggu 4 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat silaturahmi dan kerjasama antar instansi di wilayah binaan. Serda Zulkarnaini mengatakan, komunikasi sosial dilakukan untuk membangun hubungan yang baik dengan berbagai instansi yang berada di wilayah teritorialnya. Menurutnya, komunikasi dengan instansi tidak hanya dilakukan pada saat ada kegiatan tertentu. Hubungan tersebut akan terus dijaga melalui komunikasi sosial secara rutin. Melalui komunikasi yang intensif, Babinsa berkomitmen terus menjaga hubungan baik dengan seluruh unsur di wilayah binaannya.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna mendorong pembentukan Rumah Pangan Kita atau RKP di setiap kecamatan sebagai bagian dari upaya memperlancar penyaluran minyak goreng minyak kita melalui Bulog. Saat ini RKP untuk penyaluran minyak kita baru terbentuk di Kecamatan Bunguran Timur. Keberadaan RKP dinilai penting untuk membantu memastikan distribusi minyak kita dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah kecamatan. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Natuna, Agustian, mengatakan pembentukan RKP di setiap kecamatan diharapkan dapat segera dilakukan. Menurutnya, dengan adanya RKP di masing-masing kecamatan, penyaluran minyak kita dari Bulog dapat dilakukan lebih terarah dan memudahkan masyarakat memperoleh minyak kita dari Bulog dengan harga sesuai ketentuan. Agustian menjelaskan, selama ini distribusi minyak kita yang disalurkan pemerintah melalui Bulog masih perlu diperkuat agar tidak hanya terpusat di kawasan Ranai.
2: RPK itu hanya sebagian di Kecamatan Bogor Timur. Harapan kami dari sisi pemerintah daerah, ini kan kita pantau. Kita tidak memantau hanya Kecamatan Bogor Timur saja. Kita memantau semua kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna. Sehingga tidak terjadi inflasi harga yang terlalu tinggi. Nah, kami harap RPK ini sampai ke kecamatan-kecamatan.
0: Upaya tersebut diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga minyak kita, terutama di wilayah kecamatan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan pasokan. Pemerintah daerah akan terus melakukan koordinasi dengan Bulog dan pihak terkait untuk memastikan ketersediaan serta kelancaran distribusi minyak kita di Natuna. Berita selanjutnya, pendengar, upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia berlangsung khidmat di Pantai Piwang Ranai, Senin pagi. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Natuna Jermin Sidik, Ketua DPRD Natuna Rusdi, unsur Forkopimda, pimpinan Satuan TNI Polri, personil TNI Polri, Basarnas, jajaran pemerintah daerah, serta para pelajar. Komandan Lanut Raden Sajat, Marsma TNI Onesmus Gederai Aryadi, bertindak sebagai inspektur upacara, sekaligus membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Dalam amanatnya, Panglima TNI menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme, kesiapan, dan kemampuan prajurit serta ASN TNI dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis yang semakin kompleks.
3: Keutuhan wilayah serta tuntutan integritas dalam pengelolaan sumber daya negara merupakan tantangan yang harus kita hadapi secara bersama-sama. Menghadapi dinamika tersebut, TNI harus tetap kokoh pada jati dirinya dan jelas dalam arah pengabdiannya. Momentum hari ulang tahun ke-81 ini harus menjadi tonggak dalam memperteguh tekad kita untuk menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Para prajurit dan ASN TNI yang saya cintai dan saya banggakan, jadikan prima sebagai budaya pengabdian dengan mempedomani penekanan-penekanan sebagai berikut. Pertama, profesional. Kuasai tugas dan tanggung jawab masing-masing, pelihara kemampuan melalui latihan yang sungguh-sungguh dan realistis.
0: Selain itu, TNI diminta terus menjaga kepercayaan masyarakat melalui pengabdian yang tulus, disiplin, dan bertanggung jawab, serta memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Peringatan HUT ke-81 TNI di Natuna menjadi momentum memperkuat semangat pengabdian, meningkatkan profesionalisme prajurit, serta mempererat sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rangkaian kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama para peserta dan tamu undangan. Pendengar, Kabupaten Natuna terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam proses penilaian Kabupaten Layak Anak. Selengkapnya, kita dengarkan laporan reporter Erik Muhammad.
4: Kabupaten Natuna terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam proses penilaian Kabupaten Layak Anak. Hasil evaluasi mandiri yang dilakukan April hingga Mei 2026 menjadi dasar pengusulan peningkatan predikat dari Madya menuju Nindya. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, DP3A P2KB Natuna, Cici Anggresta mengatakan hasil verifikasi tahap pertama oleh pemerintah provinsi masih meminta adanya perbaikan pada seluruh klaster penilaian.
5: Jadi nanti kita belum final nih Pak, karena ini kan masih mau rapat koordinasi. Pertama kemarin kita rapat dengan FAN, itu terkait klaster 1 tentang pendidikan dan hak sipil. Nah itu nanti kita rencana akan rapat lintas sektor dengan OPD di Pemda kita, karena ada beberapa dokumen itu tuh memang produk dari OPD lain gitu. Jadi kan di kita ini leadernya, jadi kita berkoordinasi. Nah, di sana nanti kita akan sampaikan beberapa rekomendasi perbaikan dari verifikator administrasinya. Nah, nanti diperbaiki.
4: Saat ini, perbaikan masih dilakukan melalui rapat lintas sektor dengan melibatkan organisasi perangkat daerah terkait. Sejumlah dokumen dan rekomendasi perbaikan dari OPD lain juga tengah dilengkapi, termasuk aspek regulasi seperti peraturan daerah dan peraturan bupati. Ketua Forum Anak Natuna, Muhammad Rafi Alfitra, mengatakan keterlibatan anak dan forum anak juga menjadi bagian penting dalam upaya pemenuhan hak anak di daerah.
6: Rapat itu sendiri membahas karena kurangnya optimalisasi poin per indikator di setiap klaster. Jadi kami kemarin ditugaskan oleh DP3P2KB Natuna untuk segera memperbaiki setiap pertanyaan-pertanyaan indikator terkait program-program yang sudah dilakukan oleh Forum Anak Natuna untuk mendukung pemenuhan indikator KLA supaya Kabupaten Natuna sendiri bisa menjadi Kabupaten Layak Anak dengan predikat Nindya.
4: Seluruh dokumen hasil perbaikan akan kembali diunggah hingga November untuk selanjutnya ditinjau ulang dalam proses penilaian Kabupaten Layak Anak. Pemerintah daerah berharap perbaikan pada 5 indikator dan seluruh klaster dapat memperkuat usulan peningkatan predikat Kabupaten Layak Anak Natuna. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian seluruh rangkaian berita siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. Seorang nelayan desa Batu Berian mengalami kecelakaan laut setelah pompong yang dikemudikannya menabrak karang di perairan sekitar Pulau Kerdau. Pemkab Ratuna mendorong pembentukan rumah pangan kita atau RKP di setiap kecamatan. Akhirnya mewakili tim redaksi yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda. Salam sehat siang ini ya. Selamat kembali beraktivitas untuk yang baru saja selesai dari istirahat siangnya. Mudah-mudahan aktivitasnya lancar dan kembali bersemangat untuk menjalankan aktivitas Anda. Baik, yang ingin bergabung di acara Pro Dangdut nanti pukul 13.30 kami akan sapa Anda di 0811 7033 669.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai pecinta Pro Dangdut, waktunya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Siang kembali, Dangdut adalah kita.
1: Oke, apa kabar nih Bung Mario?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Kabar ya. Baik. Mau dengar lagu apa siang ini?
2: Siang ini mau dengar lagu dari Indah Sundari, Lukisan Cinta, ada enggak ya?
1: Oke, coba kita carikan dulu ya. Salam
2: salam. Salamnya ada Pak Suharman, Bakri, ada Bung Iman, Pak Kris, Pak Suknya, Pak Kasim, Arpandi, Pak Ramli, ada Pak Razak, ada Kak Yarni, ada Jubaidah, Fauziah, ada Mbak Ani, Mbak Ana, ada Depi, ada Hani, ada Mbak Emma, Kak Emma. Buat mana dia, Profesor Mbak?
1: Ada Danti.
2: Buat Mbak Danti, terima kasih, Assalamualaikum.
1: Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bung Mario dari Batu Hitam ya, penelpon pertama kita. Selamat siang, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, sama siapa ini?
3: Sama Pak Idris Teledung.
1: Pak Idris, gimana kabarnya, sehat Pak Idris?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, baik. Mau dengar lagu apa nih?
3: Mau minta lagu nih.
1: Lagu apa tuh?
3: Lagu Penantian dari Mansur.
1: Penantian dari Mansur. Oke, salam-salam untuk siapa?
3: Ini salam-salamnya buat Mario tadi.

0: Gerimis melanda hati.
1: Gerimis melanda hati. Oke, salam-salamnya
0: untuk siapa? Salamnya buat Bang Pitung, Bapak Mario, Bang Zainuddin, Pak Surya, Mak Nani, Mama Seri. Terus buat Pak Harun di Bukit Arai, Kak Berlian, Bang Zul, buat semuanya lah penerpan dari pertama sampai akhir. Dan Mak Yulinda hari ini tadi keundangan. Yulinda untuk mengucapkan selamat menempuh hidup baru buat adik kita yang bernama Rasti dan Kak Davi. Semoga di kedepannya menjadi keluarga yang sakinah dan warahmah sampai ke anak cucu.
1: Amin.
0: Terima kasih Kak.
1: Baik. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yulinda dari Sungai Ulu sudah bergabung ya. Baik. Pendengar ada lagu dari Indah Sundari untuk Anda siang ini dengan Lukisan Cinta.

0: Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik, masih bersama di acara Pro Dangdut. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar, Mak Nani?
1: Alhamdulillah, Mak.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu hari ini, Mbak. Rindu aja, Mbak.
0: Rindu, oke.
1: Okay. Rindu untuk orang jauh dari Selis di Manado.
0: Oke. Okay. Salam-salamnya untuk siapa ini?
1: Untuk Mario, untuk Yulinda, untuk Zainuddin, untuk Ryan, Mbak Sinar, untuk Bang Jaji Suwal. Untuk Ropian di Penagi, untuk Mbak Rusna, Katria, untuk Mbak juga sama pelatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Mak Nani dari Sungai Ulu ya, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Kak Mus?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Lagunya apa siang nih?
2: Yang
0: enggak
2: lagi, rela
0: sehari
2: makan sekali.
0: Iya kembar. Dek caya alu.
2: Makan
0: dek. Oh. Iyalah, salam-salam Kak Mus.
2: Salam dengan Mak Nani. Dengan Kak Rupiah. Dengan Long
0: Is.
2: Dengan Mak Lomel dan Kak Nai.
0: Oke.
2: Dengan Nadia ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mus dari Ranai sudah bergabung ya. Baik, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
3: Ya.
0: Dengan siapa nih?
3: Dagu.
0: Ini dengan siapa? Pakcik
3: uang
0: siapa?
3: Uang
0: kelari. Uang lama. Siapa? Pakcik Razak? Siapa nih?
3: Bukan, Pakcik Kasim.
0: Oh, Pakcik Kasim. Yeah. Pakcik Kasim nak dengar lagu apa nih?
3: Lagu
0: apa?
3: Cinta di Seberang lah.
0: Lagu apa?
3: Cinta di Seberang.
0: Cinta dari Seberang, iya. Yeah. Salam-salam untuk siapa?
3: Salam Abang Dari. Kak ni, Kak Bunya ni. Kak Mos. Kak Bilian, Dwi Binang. Ya, ada lagi.
0: Okey, ditunggu lagunya ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Kasim ya, dari Kelari ya. Sudah bergabung. Baik, pendengar, kami akan hadirkan dulu ada lagu Rindu. Tadi permintaan dari Mak Nani dari Sungai Ulu yang lagi rindu sama orang yang jauh katanya ya. Baik, kita akan dengarkan dulu pendengar, tetap bersama kami di acara Pro Dangdut.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Dangdut adalah kita. Masih bersama di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, sama siapa ini?
1: Pak Nurdin di Sebadahulu nih.
0: Pak Nurdin di Sebadahulu, baik. Pak Nurdin mau dengar lagu apa nih?
1: Saya minta lagu Menanti dari Ida Laila.
0: Oke, salam-salam untuk siapa?
1: Ya, ini salam-salam saya buat dengan ucapan selamat berbahagia.
0: Oke.
1: Dan untuk Ria di Ranai Darat, ya semoga baksonya terjual laris hari ini.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Nurdin dari Sebadahulu ya, sudah bergabung. Kita sapa kembali Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih?
2: Kabar baik.
0: Kabar baik.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Januari tak bisa gabung, ketiduran. Malam juga tak bisa gabung.
0: Gitu.
2: Lalu malam ketiduran.
0: Yelah, tak apa.
2: Kabar Lian. Baru bisa gabung.
0: Cuaca ke Tanjung Pinang macam mana?
2: Baru siap baju pasalnya, makanya bisa gabung.
0: Oh gitu.
2: Kalau bangun-bangun dari tadi dah tidur dah.
0: Dah tidur, pantang letak dah tidur.
2: Dengar musik dangdut tu langsung tidur lah.
0: Makan sedap tidur. Yelah, tak dengar lagu apa siang ni?
2: Dari Pak Haji Romai Rama dah naik.
0: Belum. Apa judulnya?
2: Pak Haji Romai Rama naikkanlah lagunya Antara Teman dan Kasih.
0: Salam-salam untuk siapa?
2: Salamnya buat ni Kak Rodia apa Nadia ni?
0: Nadia ni.
2: Buat Kak Nadia, selamat siang sama bertugas, sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat yang ganteng itu, buat Bang Pitung, buat Bang Mario, buat Bang apa lagi ya, Bang Asri, buat Bang Zuherman, buat Bang Iman, Bang Jais, Kak Sarina, buat Wanusu, buat Mak Nani, Mak Dani. Buat Kak Mus, Long Is, Kak Ngaji, Kak Sinar, Kak Jubaidah, buat Michael, buat yang di media itu Pak Samsul, buat semuanya yang barusan turun siapa?
0: Ada siapa tadi ya? Oh, Pak Nurdin.
2: Buat Pak Nurdin, buat Pak Kasim, Pak siapa lagi yang dekat studio rumah dia tuh?
0: Pak Idris.
2: Ya?
0: Pak Idris.
2: Buat Pak Idris, buat semuanya, buat penerbangan pertama sampai terakhir. Buat Kak Nadia, makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Berlian dari Tanjung Pinang ya, Pro Dangdut.
3: Makasih. Assalamualaikum.
0: Halo, Pro Dangdut. Terputus. Baik, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Sama siapa ini?
4: Sama Abang Fendi, Kak.
0: Di mana?
4: Di Batu Gajah, Kak.
0: Di Batu Gajah. Oke, mau dengar lagu apa nih?
4: Mau minta lagu Sonia, Kak.
0: Sonia. Oke, salam-salam untuk siapa?
4: Salam untuk semua-semuanya lah, Kak.
0: Semua-semuanya.
4: Yuk, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Pendi dari Batu Gajah ya. Lagunya dari Abim Ngesti. Siang ini Sonia. Baik, pendengar, kami akan hadirkan dulu ada lagu Menanti Janji dari Ida Laila.

0: Dangdut adalah kita. Masih bersama di acara Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Halo. Dangdut adalah kita.
0: Oke, apa kabar anak bujang nih?
1: Alhamdulillah sehat. Yang di sana gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Dandi mau dengar lagu apa nih?
1: Ayah Mansur udah belum ya?
0: Mansur sudah tadi penantian.
1: Oh iya, lagunya sedih itu.
0: Iya.
1: Bang Haji udah?
0: Sudah juga.
1: Wah, sudah juga. Caca Handika udah?
0: Belum.
1: Ah, itu aja.
0: Judulnya apa nih?
1: Judulnya itu aja lah, yang simpel-simpel aja. Gantungan baju.
0: Gantungan baju. Oke.
1: Oke. Salam untuk semua ya dimanapun berada. Untuk Mbak Nadia sama operatornya, spesialnya untuk si cantik di rumah.
0: Okay,
1: oh ya, boleh minta tolong satu?
0: Apa ya?

0: Di Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo.
0: Apa kabar nih, Wanusu? Halo juga.
1: Kabar baik. Alhamdulillah sehat, Mbak Nadia.
0: Terima kasih.
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat.
0: Iya.
1: Mbak Rita, Mbak Nadia.
0: Mau dengar lagu apa nih, Wanusu?
1: Lagu Mbak Nadia.
0: Apa itu?
1: Dari Imam S. Arifin, Jagalah Mulutmu.
0: Jagalah mulutmu.
1: Ah, dari Imam Syarifin, salamnya dirangkul lagi dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Wan Usu dari Samba sudah bergabung ya. Kita sapa kembali. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa ini?
2: Mang Aje.
0: Mang Aje. Mang Aje, lagunya apa nih?
2: Lagunya Tung Keripit aja.
0: Tung Keripit. Oke, salam-salam untuk siapa nih?
2: Semua yang bergabung aja dari awal sampai akhir. Seluruh pendengar aja.
0: Oke.
2: Udah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mang Aje dari Ertawa ya. Sudah bergabung, lagunya siang ini Tung Keripit. Baik, pendengar, kami akan hadirkan dulu ada beberapa lagu untuk Anda. Tetap bersama di acara Pro Dangdut.

0: Abu Hamid Al-Ghazali berkata, lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah.
1: Pendengar Anda masih bersama kami Pro Satu Ranai, kanal informasi dan inspirasi baik pendengar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu asar untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Hari ini pada pukul 14 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

0: الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 Ranai. Baik pendengar, sampai di sini saya sudah tugas saya Nadia menemani Anda di Ranai Siang. Dan nanti di Ranai Sore ada bersama rekan kami Adi hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetaplah bersama kami dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
2: Ranai Sore ini.
3: Ranai Sore.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Branda Astacita hadir menyapa. Ruang penuh makna, penuh inspirasi. Selamat sore pendengar, jumpa lagi di Branda Astacita untuk sore ini, edisi hari ini ya, Senin tanggal 5 Oktober 2026. Mudah-mudahan Anda masih semangat semuanya hingga sore ini, terutama yang masih melanjutkan aktivitas ya. Sore ini cuacanya juga cerah ya untuk wilayah Sepopang dan sekitarnya ya. Sore ini di Branda Astacita tema kita tentang UMKM. Nah, kita akan berbicara tentang perancangan usaha untuk UMKM yang bisa dilakukan dengan cara mudah ya untuk pemula. Nah, saat ini banyak ya pendengar usaha atau UMKM dari berbagai sektor yang meramaikan kegiatan ekonomi. Tapi membangun sebuah usaha agar berjalan dalam waktu lama dan bisa mendapatkan keuntungan, ini bagi sebagian orang bukan hal yang mudah ya, sehingga perancangan usaha bisa dilakukan dengan cara yang tepat dan matang untuk mencegah berkurangnya daya saing usaha UMKM yang kita jalani ya. Nah, mengapa perancangan UMKM ini penting? Ada beberapa pertimbangan pendengar yang membuat perencanaan usaha UMKM menjadi sangat penting. Nah, perancangan ini dilakukan agar usaha yang akan kita bangun punya daya saing tinggi di pasar, sehingga nantinya punya nilai lebih ya dibandingkan dengan pesaing. Ya, salah satu alasannya juga karena membuat kita ya lebih mengetahui apa saja yang kita butuhkan dalam usaha nantinya, seperti modal awal, kemudian kalau mau menggunakan karyawan ya, nah jumlah karyawan dibutuhkan berapa, tempat yang digunakan untuk memulai usaha itu di mana, dan peralatan untuk mendukung usaha yang akan kita jalani apa saja. Jadi semuanya harus kita catat ya, kita rencanakan sehingga kita bisa memikirkan cara terbaik untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang kita perlukan ya. Nanti akan kami sampaikan seperti apa membuat perancangan usaha yang mudah, terutama untuk UMKM pemula ya. Tetap bersama kami di Branda Astacita.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Dadah Mama.
3: Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag,

Indonesia karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda. Akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.
4: Beranda Astacita, ruang penuh makna, penuh inspirasi.
5: Baik, mendengar di Beranda Astacita sore ini masih berbicara tentang perancangan usaha UMKM ya, untuk pemula. Nah, jadi pendengar, ada beberapa cara membuat perancangan usaha yang mudah untuk UMKM, khususnya bagi pemula ya. Yang pertama, kita buat dulu profil usaha atau profil bisnis yang akan kita jalani. Ini mendeskripsikan usaha kita, kemudian visi misinya, target pasarnya ya, kemudian produk yang akan dijual. Dan kita bisa melihat ya profil bisnis ini sebagai acuan ya di awal usaha. Nah, kemudian memberi detail produk, pendengar. Ya, ini adalah langkah selanjutnya dalam perancangan usaha UMKM ya. Kita bisa memaparkan komposisi atau bahan baku untuk membuat produk dan di mana kita mendapatkan bahan baku tersebut ya. Dengan demikian kita bisa melakukan pengawasan jika terdapat kompetitor yang mungkin menggunakan komposisi produk persis dengan yang kita produksi. Selain itu, ini juga sangat berguna, pendengar, untuk rekan bisnis yang ingin mengetahui detail tentang produk yang kita produksi. Nah, di bidang keuangan kita bisa menyusun anggarannya, anggaran yang akan kita gunakan untuk kegiatan bisnis atau usaha kita, sehingga kita bisa memisahkan antara dana pribadi dan juga dana untuk kebutuhan usaha. Jadi tidak bercampur baur ya, pendengar ya. Nah, kita bisa mencatatnya dengan detail biaya yang kita keluarkan, mulai dari pembelian peralatan pendukung, bahan bakunya, biaya sewa tempat jika memang menyewa ya, dan juga berapa karyawan yang diperlukan serta biaya bulanan untuk operasional dan juga gaji. Nah, setelah itu, pendengar, kita catat juga berapa profit yang akan kita dapatkan jika usaha berjalan dengan lancar dan berapa potensi kerugian yang kita terima jika bisnis tidak berjalan lancar. Dengan demikian kita bisa menyusun anggaran keuangan bisnis secara akurat ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya ini adalah memahami target pasar dan juga menyusun strategi dan tim yang cermat. Nah, seperti apa? Nanti akan kami lanjut kembali ya informasinya di Beranda Astacita. Ada lagu-lagu dulu yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
5: Dari beranda pulau terdepan, negara kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ame paket ke, ya Allah ngapain dipadahkan. Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Lah, assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih Nat dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong, lucu banget bahasanya.
1: Gak boleh begitu Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.
3: Beranda Astacita, ruang penuh makna, penuh inspirasi.
4: Baik pendengar di Beranda Astacita ya, untuk sesi terakhir kita masih berbicara ya, ini tentang UMKM ya, tepatnya bagaimana cara merancang usaha UMKM terutama untuk pemula ya pendengar. Ya, selain dengan membuat profil bisnis, memberi detail produk dan juga menyusun anggaran keuangan, nah kita juga bisa memahami target pasar yang tepat pendengar. Sebelum menentukan produk yang akan diproduksi, kita perlu mengetahui

terlebih dahulu target pasar yang akan kita tuju. Dengan demikian, kita bisa memproduksi produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, contohnya ketika kita mungkin mengincar anak-anak muda ya sebagai target pasar, maka produk atau kemasan produk harus disesuaikan dengan selera anak muda. Nah, kemudian pendengar, menyusun strategi dan tim yang cermat. Ini untuk menunjang kegiatan promosi ya. Dengan demikian, strategi yang akan disusun bisa berbeda dengan kompetitor bisnis lainnya dan bisa segera dijalankan. Nah, untuk membantu kita dalam membuat strategi pemasaran yang tepat, banyak aplikasi yang bisa kita gunakan yang punya fitur ya yang dibutuhkan untuk membantu menyusun strategi bisnis dengan tepat, pendengar. Jadi bisa mempermudah kita juga ya dalam membuat perancangan usaha ini. Baik pendengar, sampai di sini dulu Beranda Astacita untuk hari ini. Lagu-lagu masih akan kami hadirkan. Nanti pada pukul 16 kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi untuk mengikuti berita berjaringan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: Tadi kan yang habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo, Bun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, nggak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa, Bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya nak ya.
0: Iya Bunda, makasih ya Bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.
2: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: Mendengar lagu-lagu hiburan untuk Anda, kami cukupkan hingga di sini dan di Ranai sore selanjutnya hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Anda akan ditemani rekan sekerja kami, Murniadi, ya. Baik, pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi untuk mengikuti berita berjaringan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Dengan situasi seperti itu, kita tetap memperingati hari ulang tahun TNI tetap.
2: Dalam pengabdiannya kepada publik atau masyarakat, khususnya kepada bangsa dan negara.
3: Lintas Berita Korwil, Lintas Berita Korwil, mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan

Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Tuti Widya dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu edisi Senin 5 Oktober 2026.

0: Saudara, mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Berita diawali dari RRI Bukit Tinggi. Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar kini gencar mengakselerasi program modernisasi alat mesin pertanian yang secara khusus ditujukan untuk menarik minat generasi muda. Berikut laporan Nur Afni Susilawati.
1: Krisis regenerasi sumber daya manusia di sektor agraris menjadi perhatian serius bagi jajaran Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar. Hal ini disampaikan oleh Wel Embra SPMSI selaku pimpinan. Guna menghapus stigma bahwa bertani adalah profesi yang tertinggal dan identik dengan kemiskinan, pemerintah daerah kini gencar mempercepat program modernisasi alat mesin pertanian yang secara khusus ditunjukkan untuk menarik minat para generasi muda, kalangan terdidik, dan lulusan perguruan tinggi.
2: Kita punya organisasi petani yang namanya petani milenial ya, mendorong mereka untuk bertani. Tentu kita menghimbau mereka, mengajak mereka untuk yang bertani itu tidak hanya petani kotor yang di sawah, tidak sih, itu dengan konsep manajemen.
1: Wadah konsolidasi bagi para pemuda tani juga terus diperluas keberadaannya melalui pembentukan organisasi Jaringan Petani Nasional atau JPN dan Satuan Tugas Brigade Pangan di berbagai kecamatan. Kehadiran entitas ini dirancang untuk memfasilitasi transfer teknologi, manajemen agrobisnis digital, hingga perluasan akses pasar berbasis teknologi informasi, sehingga aktivitas bercocok tanam dapat dikelola layaknya korporasi bisnis yang menjanjikan keuntungan finansial maksimal.
2: Kita tahun 2024 kemarin juga membangun yang namanya greenhouse ya, greenhouse atau greenhouse smart farming ya, yang pengelolanya adalah petani milenial. Nah, jadi greenhouse ini kita ada untuk tanaman melon, juga ada untuk tanaman cabai. Ini smart farming ya, yang semuanya diatur ya. Baik suhunya, pemupukannya, dan segala macamnya.
1: Pendekatan mekanisasi yang memadukan sistem irigasi cerdas, sensor cuaca, dan pembibitan varietas unggul di dalam rumah kaca terbukti efektif mendongkrak minat kewirausahaan agrobisnis pemuda tanah datar. Pemerintah daerah optimis transformasi dari pola budidaya subsisten menuju pertanian presisi yang dikomandoi langsung oleh generasi milenial ini akan menjadi tongkat kebangkitan ekonomi daerah sekaligus memastikan keberlanjutan pasokan pangan nasional di masa depan. Nur Afni Susilawati melaporkan.
0: Kabar selanjutnya masih dari RRI Bukit Tinggi. Perguruan aliran Silek Harimau Singgalang dari Bukit Tinggi atas undangan Kerajaan Negara Belanda siap menghadiri Silat Cultural Heritage Festival 2026 digelar di Amersfoort, Belanda pada 10 hingga 11 Oktober mendatang. Berikut laporan Joni Marbeta.
3: Seni bela diri tradisional Minangkabau Harimau Singgalang dari Kota Bukit Tinggi kembali membawa nama budaya Minangkabau ke panggung internasional. Rombongan Harimau Singgalang Silat Cultural Heritage Festival 2006 yang digelar di Amersfoort, Belanda 10 hingga 11 Oktober 2006. Tuo Sili Harimau Singgalang Haji Sufian Nadar mengatakan keberangkatan tersebut merupakan tindak lanjut dari undangan pemerintah kerajaan Belanda dalam rangkaian festival Minangkabau Art. Bahkan penampilan Harimau Singgalang tahun ini akan dijadikan dengan konsep yang berbeda dibandingkan keikut sertanya pada periode sebelumnya. Dalam festival tersebut, peserta internasional akan diperkenalkan dengan berbagai teknik khas Silek Minangkabau, diantaranya bayang buayu putih, pola langkah bayang, jurus tongkat sonta, serta 10 kunci aliran buayu putih. Selain memperagakan teknik silat, kegiatan juga diisi seminar yang membahas sejarah filosofi serta makna budaya Silek Harimau Singgalang. Sofian Nadar menyebutkan kegiatan tersebut menjadi kesempatan penting untuk memperkenalkan nilai-nilai luhur Silek Minangkabau kepada masyarakat internasional. Juga dirinya mengatakan minat terhadap pencak silat di Belanda saat ini juga cukup berkembang sehingga kehadiran Harimau Singgalang diharapkan semakin memperkuat hubungan budaya antara Indonesia dan masyarakat Eropa. Keikutsertaan Harimau Singgalang mendapat dukungan dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui program Dana Indonesiana serta partisipasi nasional pencak silat Support Foundation.
4: Harimau berangkat dari festival pencak silat undang dari Belanda. Lokasinya di Netherlands, sekitar Belanda
5: satu ya. Aku tidak gini kalau ini ada Indonesia mengirim ada dua tim, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Sumatera Barat.
6: Tradisi yang silat Minang,
7: aliran silat Harimau, aliran silat Tua Sunu Merni, aliran silat bayang buaya putih.
8: Cepatlah banyak perkembangan.
7: ada seminat di sini, lebih banyak pecintanya
3: di sini. Keikut serta Harimau Singgalang di Belanda bukan sekedar pertunjukan seni bela diri. Jelas Sofian Nadar berasal dari kota Tabuik Pariaman tersebut yang sempat melatih perguruan Silek Merpati Putih di Mako Kepasus ketika dijabat Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto. Namun lebih dari itu, keberangkatan tersebut menjadi bagian dari upaya melestarikan warisan budaya leluhur sekaligus memperkenalkan kekayaan seni bela diri Minangkabau ke dunia internasional. Dari RRI Bukit Tinggi, Juni Marpeta melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Bengkalis. Dengan adanya proyeksi dana bagi hasil DBH 2027 yang dikurangi 50%, Bupati Siak minta kepada pemerintah pusat untuk melunasi kurang bayar DBH Siak yang ditunggu sejak tahun 2023. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
6: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli meminta pemerintah pusat segera menyelesaikan pembayaran kurang bayar dan bagi hasil untuk DBH yang menjadi hak Kabupaten Siak. Bupati Afni menyebut kurang bayar tersebut telah ditunggu pemerintah daerah sejak 2023. Menurutnya pemerintah pusat diproyeksikan mengalokasikan pembayaran kurang bayar DBH sekitar 140 miliar pada 2027. Namun pembayaran kewajiban tersebut menurutnya harus tetap dibedakan dengan hak DBH migas yang diterima Siak pada tahun berjalan. Bupati Afni menyatakan kurang bayar DBH merupakan kewajiban pemerintah pusat kepada daerah. Karena itu pembayaran utang tersebut tidak semestinya dijadikan alasan untuk mengurangi hak DBH migas pada tahun berikutnya.
8: Setengah triliun yang kemarin baru dicicil 20 miliar. Tiba akan dicicil lagi di hanya di November ini, kita tidak tahu utangnya berapa. Kan dicicil lagi di tahun depan. Tapi harus kompensasinya cicilan kurang bayar ini dengan mengurangi hak DBH. Sementara kurang bayar ini adalah kewajiban pusat yang memang wajib diserahkan kepada kami, yang itu pun dibayar tanpa bunga dan dicicil sesuai dengan kemampuan pemerintah pusat kepada kami. Oke, gak ada masalah. Bisa dikatakan dua kali kami kena pukulan telak, tahun ini kena 50%, tahun depan kami kena sekitar 72%.
6: Bupati Afni berharap pemerintah pusat memberikan penjelasan terbuka mengenai postur transfer keuangan ke daerah untuk Siak pada 2027. Pemkab Siak juga akan meminta audiensi dengan Kementerian Keuangan untuk membahas persoalan DBH, termasuk pembayaran kurang bayar dan dasar penghitungan alokasi DBH migas. Reporter RRI Bengkalis Maud Fiza melaporkan.
0: Masih bersama RRI Bengkalis, UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat atau Labkesmas Kabupaten Bengkalis menjalani visitasi dan survei penilaian akreditasi oleh tim surveyor. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Nur Fitriani.
1: Kepala UPTD Labkesmas Kabupaten Bengkalis Eka Herianti menyebut visitasi dan survei akreditasi dilakukan untuk memastikan pelayanan pemeriksaan laboratorium dapat diberikan secara berkualitas, tepat, dan akurat. Pelayanan tersebut diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Bengkalis.
9: Karena setelah akreditasi kita bisa melakukan pelayanan dengan cukup baik, terutama pelayanan di bidang pemeriksaan selain klinis, lingkungan, juga pangan.
1: Eka menambah, pelayanan Labkesmas mencakup pemeriksaan klinis, lingkungan, serta pangan. Melalui proses akreditasi ini, pihaknya berharap hasil penilaian dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang memuaskan, sehingga mendukung ketahanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat. Dukungan terhadap keberadaan UPTD Labkesmas juga disampaikan Kepala UPT Puskesmas Bengkalis Dr. Rima Burdiarti. Menurutnya, Labkesmas menjadi salah satu penunjang dalam pelayanan kesehatan khususnya di wilayah Bengkalis Kota.
10: Alhamdulillah kami Puskesmas Bengkalis sangat mendukung dengan adanya UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bengkalis, terkhususnya tentunya di wilayah kita Kota Bengkalis sendiri, karena ini merupakan salah satu penunjang dari pelayanan kesehatan yang ada di tempat kita.
1: Dr. Rima berharap keberadaan UPTD Labkesmas dapat terus memberikan manfaat dan dukung pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Polres Bintan menghentikan penyelidikan kasus dugaan pencurian 49 ton besi scrap milik salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kawasan ekonomi khusus. Reni Ilda Falantra melaporkan.
11: Polres Bintan menghentikan penyelidikan kasus dugaan pencurian besi scrap milik PT Bintan Aluminium Indonesia atau BAI. Dua orang yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencurian sekitar 49 ton besi scrap tersebut juga telah dibebaskan. Kasat Reskrim Polres Bintan AKP Raden Bimo Dwi Lambang membenarkan penghentian penyelidikan atau SP3 kasus tersebut. Ia menjelaskan penghentian dilakukan setelah pihak pelapor mencabut laporan dan sepakat berdamai dengan kedua pelaku. Menurutnya pencabutan laporan dan perdamaian tersebut menjadi dasar kepolisian menghentikan proses penyelidikan. Meski demikian, ia juga menegaskan perdamaian tidak mengubah fakta bahwa dugaan pencurian telah terjadi dan perbuatan tersebut tetap merupakan tindak pidana. Raden Bimo juga menyebut kedua pelaku yang sebelumnya telah berstatus tersangka kini sudah dibebaskan. Diberitakan Polres Bintan menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencurian 49 ton besi scrap milik PT Bintan Aluminium Indonesia atau BAI. Kedua tersangka masing-masing berinisial B alias Boy dan H dengan B disebut diduga berperan sebagai pelaku utama. Keduanya sempat dua kali mangkir dari panggilan penyidik hingga polisi menjemput mereka di Batam untuk menjalani pemeriksaan di Polres Bintan. Renilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemko Tanjung Pinang masih menunggu rekomendasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB terkait perubahan struktur organisasi dan tata kerja sebelum proses dilanjutkan ke Kementerian Dalam Negeri. Pandu Fikri Tegar Agnianto menurunkan laporannya.
12: Pemerintah Kota Tanjung Pinang masih menunggu rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB terkait proses perubahan struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK. Setelah rekomendasi tersebut diterima, Pemko Tanjung Pinang akan melanjutkan proses untuk mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri sebelum pelantikan. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Damansyah mengatakan, proses perubahan SOTK saat ini sudah berjalan dan tahapan yang diperlukan telah dilakukan. Pemerintah Kota kini tinggal menunggu rekomendasi dari pemerintah pusat. Lis menjelaskan, dalam proses perubahan SOTK tersebut, Pemko Tanjung Pinang juga telah membentuk komite yang berkaitan dengan proses penataan jabatan. Komite tersebut melibatkan unsur dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
13: Kan tinggal tunggu nanti rekomendasi dari Kemenpan, nanti izin dari Kemendagri, baru nanti kita lantik. Tapi sudah berproses.
12: Menurutnya, setelah rekomendasi diterbitkan, proses selanjutnya tinggal menunggu waktu untuk pelaksanaan tahapan berikutnya hingga pelantikan. Ia menyebutkan proses tersebut sebelumnya ditargetkan dapat diselesaikan pada September 2026, namun mengalami sedikit keterlambatan karena kelengkapan administrasi. Lis menegaskan, meski proses perubahan SOTK belum seluruhnya selesai, pelaksanaan APBDP 2026 telah berjalan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut saat ini dilakukan oleh organisasi perangkat daerah berdasarkan struktur yang baru. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Dari tangan pembatik dan desainer, penggunaan batik kini menjadi lebih relevan dan menarik bagi kalangan muda. Berikut laporan Bedi Prabu.
14: Seiring perkembangan zaman saat ini, keberadaan batik terus mengikuti zaman dengan selalu berinovasi atas karya-karya dari pembatik. Batik kini telah bertransformasi menjadi tren fashion universal yang sangat digemari oleh kaum milenial dan Gen Z. Hal tersebut disampaikan pembina komunitas batik Batam, Sugeng, di sela-sela acara peringatan Hari Batik Nasional, Jumat 2 Oktober 2026 kemarin. Menurutnya citra batik yang dulu dianggap formal, kaku, dan hanya cocok untuk orang tua, kini telah berubah total menjadi pakaian yang modis, casual, dan penuh gaya untuk segala suasana. Diakui Sugeng, dalam beberapa tahun terakhir, tren penggunaan batik di kalangan anak muda semakin meningkat. Hal itu tidak terlepas dari inovasi yang dilakukan oleh pembatik serta desainer yang menggabungkan motif batik dengan desain modern sehingga batik menjadi lebih relevan dan menarik bagi kalangan muda.
15: Ucapkan selamat Hari Batik Nasional. Gampang ya. membuat batik anak-anak muda semua.
14: Hal serupa disampaikan Ketua Dekranasda Kota Batam Erli Tamsakar yang turut hadir dalam acara perayaan Hari Batik Nasional 2026 di Griya Batik Palensia Jumat 2 Oktober 2026 kemarin. Erlita mengatakan dengan semakin berkembangnya apresiasi anak muda terhadap batik, warisan budaya ini akan terus lestari dan semakin mendunia. Apalagi menurutnya batik bukan sekedar simbol budaya masa lalu, tetapi juga menjadi bagian penting dari identitas generasi masa kini. Dalam kesempatan tersebut, Erlita mengapresiasi para pembatik, khususnya pembatik lokal Batam, yang hingga kini konsisten melestarikan sekaligus mengembangkan batik sebagai bagian dari identitas budaya daerah.
16: Selamat hari, dan tentu saja saya berharap selaku Ketua Dekranasda Kota Batam, semoga batik Batam terus berkembang dan lagi agar bisa berkembang lagi batik kita, maju dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
14: Diketahui dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional 2026 pada Jumat 2 Oktober 2026 kemarin, komunitas Batik Batam menggelar demo membatik di atas kain sepanjang 10 meter dengan motif batik yakni Jembatan Barelang Madani. Bertempat di Geria Batik Palensia, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, acara tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Dekranasda Kota Batam Erli Tamsakar, Camat Batam Kota Dwiki Septiawan, serta Lurah Belian Tengku Akbar. Reporter RRI Batam, Bidi Prabu, melaporkan.
17: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kabar selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Memperingati HUT ke-81 TNI, jajaran TNI di Provinsi Riau menegaskan komitmen memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah dan masyarakat, terutama dalam menghadapi bencana kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan yang masih menjadi tantangan di Riau. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
18: Tentara Nasional Indonesia atau TNI genap berusia 81 tahun pada 5 Oktober 2026. Peringatan HUT ke-81 TNI di Provinsi Riau dilaksanakan secara sederhana namun tetap berlangsung khidmat. Kepala Staf Kodam 19 Tuanku Tambusai Brigadir Jenderal TNI Rudi Hermawan mengatakan, kesederhanaan peringatan HUT TNI tahun ini disesuaikan dengan kondisi Provinsi Riau yang masih menghadapi berbagai bencana terutama kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap. Menurut Rudi Hermawan, kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen TNI untuk terus menjalankan tugas dan memberikan dukungan kepada masyarakat. Rudi menyebutkan bencana alam khususnya kebakaran hutan dan lahan masih menjadi tantangan yang paling sering dihadapi di Riau. Penanganannya dilakukan secara bersama-sama melibatkan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan BPBD.
19: Oleh karena itu dengan situasi seperti itu kita tetap memperingati hari ulang tahun TNI tetap dengan berkesan. Tapi TNI terus berkomitmen ingin terus melakukan tugas khususnya di Provinsi Riau ini dengan kita mengedepankan sinergitas TNI dengan pemerintah daerah, dengan instansi terkait, ya, untuk terus membangun negeri ini, memperkuat negeri ini agar kita terus menjadi negara yang kuat.
18: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengapresiasi dukungan TNI selama ini dalam membantu pemerintah dan masyarakat menghadapi berbagai kondisi di daerah. PLT Gubernur mengatakan tema HUT ke-81 TNI tahun ini menegaskan pentingnya kedekatan dan sinergi TNI bersama masyarakat dalam menjaga kedaulatan serta mendukung pembangunan.
20: Kami atas nama Riau memberikan apresiasi terhadap dukungan TNI selama ini di pemerintah Riau. Dan kami berharap ke depan kerjasama ini, sinergi ini tetap terjalin dengan yang baik.
18: Di sisi lain, PLT Ketua Legion Veteran Republik Indonesia atau LVRI Riau M. Yusuf Sumardi berharap TNI ke depan semakin maju dan solid serta tetap menyatu dengan masyarakat.
21: Ya, kemudian harapan kita ke depan TNI maju, solid, dan juga tetap melaksanakan tugas dan tanggungnya.
18: Yusuf Sumardi juga menilai perkembangan teknologi saat ini membuat penyampaian informasi dan perkembangan peralatan militer berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan masa perjuangan generasi sebelumnya. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Masih dari RRI Pekanbaru, dua atlet sepak takraw asal Riau, Khairun Nisa dan Wan Anissa, berhasil mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia pada Asian Games 2026 di Jepang. Khairani Januarini melaporkan.
2: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Khairun Nisa dan Wan Anisa, turut mengantarkan Indonesia meraih medali perunggu pada Asian Games 2026 di Jepang. Medali tersebut diraih dari nomor tim regu dan kuadran setelah Indonesia terhenti di babak semifinal menghadapi Thailand. Perjuangan skuad Indonesia harus berakhir di semifinal setelah berhadapan dengan Thailand yang dinilai masih memiliki kekuatan di atas Indonesia. Meski gagal melaju ke partai final, raihan perunggu menjadi hasil yang tetap disyukuri oleh tim. Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, mengatakan para atlet telah memberikan penampilan yang cukup baik sepanjang pertandingan. Namun hasil tersebut juga menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kemampuan tim pada ajang berikutnya. Menurut Syafruddin, hasil yang diraih di Asian Games 2026 tersebut menjadi capaian yang patut disyukuri. Ia menilai Indonesia masih perlu melakukan pembenahan terutama dalam aspek pertahanan dan servis untuk dapat bersaing lebih jauh dengan tim seperti Thailand.
4: Hasilnya dapat dua perunggu dari Riau, Arinisa sama Wan Anisa. Terakhir kemarin lawan apa? Semifinal lawan Thailand kemarin. Kalau targetnya mungkin ya udah sesuai lah dulu. Indonesia pernah masih apa lah saya. Ya saya pernah bersyukur ya anak-anak udah main bagus lah. Cuman ya harus ditinggalkan lagi. Ya, mungkin kemarin kan udah pas-pas bawahnya tuh. Artinya 9 orang. Seharusnya kan bisa 10 atau berapa. Kan maksimal 12 orang kalau tim dulu. Jadi kalau umpamanya terjadi selanjutnya ada yang agak kurang atau mungkin permainannya agak kurang waktu itu kan bisa diganti.
2: Atlet sepak takraw Riau, Khairun Nisa mengaku senang sekaligus bangga bisa membawa pulang medali dari ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Meski demikian, ia mengakui target pribadi bersama tim sebenarnya adalah menembus babak final.
22: Alhamdulillah senang, bangga Bu, sama diri sendiri dan teman-teman. Tapi sebenarnya pencapaian tuh targetnya masuk final sih Bu, cuman belum rezeki.
2: Raihan medali perunggu ini sekaligus menambah catatan prestasi atlet sepanjang takraw Riau di level internasional. Khairun Nisa dan Wan Anisa diharapkan dapat terus meningkatkan kemampuan sehingga mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi Indonesia pada ajang mendatang. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Ranai. Kabupaten Natuna terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam proses penilaian Kabupaten Layak Anak. Selengkapnya, Erik dilaporkan Erik Muhammad.
23: Kabupaten Natuna terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam proses penilaian Kabupaten Layak Anak. Hasil evaluasi mandiri yang dilakukan April hingga Mei 2026 menjadi dasar pengusulan peningkatan predikat dari Madya menuju Nindya. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, DP3A P2KB Natuna, Cici Anggresta mengatakan hasil verifikasi tahap pertama oleh pemerintah provinsi masih meminta adanya perbaikan pada seluruh klaster penilaian.
24: Jadi nanti kita belum final nih Pak, karena ini kan masih mau rapat koordinasi. Pertama kemarin kita rapat dengan FAN, itu terkait klaster 1 tentang pendidikan dan hak sipil. Nah itu nanti kita rencana akan rapat lintas sektor dengan OPD di Pemda kita, karena ada beberapa dokumen itu tuh memang produk dari OPD lain gitu. Jadi kan di kita ini leadernya, jadi kita berkoordinasi. Nah di sana nanti kita akan sampaikan berapa rekomendasi perbaikan dari verifikator administrasinya. Nanti diperbaiki.
23: Saat ini perbaikan masih dilakukan melalui rapat lintas sektor dengan melibatkan organisasi perangkat daerah terkait. Sejumlah dokumen dan rekomendasi perbaikan dari OPD lain juga tengah dilengkapi, termasuk aspek regulasi seperti peraturan daerah dan peraturan bupati. Ketua Forum Anak Natuna, Muhammad Rafi Alfitra, mengatakan keterlibatan anak dan forum anak juga menjadi bagian penting dalam upaya pemenuhan hak anak di daerah.
25: Rapat itu sendiri membahas karena kurangnya optimalisasi poin per indikator di setiap klaster. Jadi kami kemarin ditugaskan oleh DP3P 2KB Natuna untuk segera memperbaiki setiap pertanyaan-pertanyaan indikator terkait program-program yang sudah dilakukan oleh Forum Anak Natuna untuk mendukung pemenuhan indikator KLA supaya Kabupaten Natuna sendiri bisa menjadi kabupaten layak anak dengan predikat India.
23: Seluruh dokumen hasil perbaikan akan kembali diunggah hingga November untuk selanjutnya ditinjau ulang dalam proses penilaian kabupaten layak anak. Pemerintah daerah berharap perbaikan pada 5 indikator dan seluruh klaster dapat memperkuat usulan peningkatan predikat Kabupaten Layak Anak Natuna. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih bersama RRI Ranai, dua siswa Madrasah Aliyah Bustanul Ulum Midahi akan mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat provinsi Kepulauan Riau. Berikut laporan reporter Afrizal.
3: Setelah berhasil lolos pada pelaksanaan Olimpiade Madrasah Indonesia OMI tingkat kabupaten yang telah dilaksanakan belum lama ini di Kecamatan Midai, dua siswa Madrasah Aliyah Bustanul Ulum Midai akan mengikuti OMI tingkat provinsi pada Selasa 6 Oktober 2026 besok yang dipusatkan di Sekolah MAN 1 Natuna oleh Kemenag Kabupaten Natuna. Kepala Sekolah MA Bustanul Ulum Midai, Syed Fadilah, saat dikonfirmasi RRI menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan yang diraih oleh para siswa pada Olimpiade Madrasah Indonesia yang digelar tersebut. Diharapkan ajang ini selain menjadi pengalaman bagi para siswa, juga dapat menjadi dasar melatih mental dan mencapai kesuksesan bagi para siswa, khususnya di MA Bustanul Ulum Midai.
5: Jadi sebagai kepala madrasah, saya merasa bangga sekaligus bersyukur melihat perjuangan mereka sedang berhasil mengikuti OMI tingkat provinsi. Mereka telah melewati proses seleksi ataupun ujian tingkat kabupaten kemarin. Ini bukanlah salah satunya ukuran kesuksesan, tapi bernilai sebuah keberanian untuk meraih pengalaman-pengalaman baru dengan mencapaikan harapan-harapan yang mereka inginkan ke depan nanti, dan mereka sampai ke tingkat nasional.
3: Hal senada juga disampaikan Risma Yuni, guru pendamping siswa. Sejauh ini berbagai persiapan telah dilakukan oleh para siswa yang akan mengikuti OMI tingkat provinsi ini.
6: Saya sebagai pendamping dari murid MA atas nama Aman sama Olive. Jadi untuk yang simulasi hari ini, saya tuh merasa bangga sekaligus bersyukur ya Pak untuk murid dulu saya anakkan. Karena apa, lihat perjuangan anak murid setelah berhasil ikut OMI dari tingkat kabupaten, kini mereka dapat kesempatan lah melaju ke tingkat provinsi.
3: Adapun para siswa yang mewakili MA Bustanul Ulum Midai pada ajang OMI tingkat provinsi, yaitu Muhammad Fatraman Musmulyadi kategori matematika terintegrasi dan Olivia kategori fisika terintegrasi. Diharapkan melalui Olimpiade Madrasah Indonesia ini, selain untuk mengukur kemampuan, juga menjadi ajang untuk menoreh prestasi terbaik bagi para siswa. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Saudara RRI Padang menutup berita Korwil hari ini. Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat mendampingi 38.507 pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada 2025 lalu. Pendampingan dilakukan melalui klinik UMKM Minang Bangkit yang mencakup pelaku usaha yang terdampak langsung maupun tidak langsung. Berikut laporan Dodik Setio.
7: Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat, Endrizal, mengatakan pendampingan melalui klinik UMKM Minang Bangkit merupakan tahap awal dari program yang ditargetkan menjangkau 95.500 UMKM hingga 2028. Menurutnya, pendampingan dilakukan secara bertahap untuk membantu pelaku UMKM memulihkan sekaligus memperkuat usahanya pasca bencana. Endrizal menjelaskan dari total UMKM yang diusulkan untuk mendapat pendampingan, sebanyak 4.875 UMKM merupakan pelaku usaha yang terdampak langsung bencana. Namun jumlah tersebut diperluas karena banyak UMKM yang tidak terdampak secara langsung, tetapi mengalami gangguan ekonomi akibat bencana.
8: Kalau bicara yang langsung betul hanya 4.875, tapi kita usulkan akhirnya termasuk yang tidak langsung juga menjadi 95.507. Kita yakini bahwa yang terdampak tidak langsung juga ekonominya berpengaruh. Misalnya, katakanlah di Padang, Padang Utara misalnya, kan nggak kena tuh banyak, nggak kena. Tapi dia berpengaruh karena ada di Bukit Turun kena, lepas kena yang harusnya pasarnya ada nggak jadi.
7: Dalam pelaksanaan klinik UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat juga melibatkan PLUT KUMKM Sumatera Barat. Pendampingan tersebut antara lain mencakup pemanfaatan media online untuk pemasaran, peningkatan kualitas produk, serta perbaikan kemasan. Program pendampingan ini diharapkan membantu UMKM terdampak bencana kembali mengembangkan usahanya secara bertahap. Selain pemulihan ekonomi, penguatan kapasitas pelaku usaha menjadi bagian penting agar UMKM lebih bertahan menghadapi dampak bencana dan perubahan kondisi ekonomi. Dodi Istio melaporkan.
0: Di bawah rimbunnya pepohonan dan hamparan hijau rumput RTH Imam Bonjol, suasana pagi terasa amat khidmat namun hangat. Ribuan pasang mata berkumpul menyatukan langkah dan rasa dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Sri Darni.
1: Maknanya ulang tahun yang ke-81 ini merupakan sebuah momentum yang baik untuk organisasi TNI.
2: Di bawah rimbunnya pepohonan dan hamparan hijau rumput RTH Imam Bonjol, suasana pagi terasa khidmat namun hangat. Ribuan pasang mata berkumpul menyatukan langkah dan rasa dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Bertindak selaku Inspektur Upacara Komandan Kodairal 2 Laksamana Muda TNI Sarimpunan Tanjung menyampaikan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menyentuh hakikat paling mendasar dari keberadaan prajurit. Di tengah derasnya arus dinamika zaman dan tantangan masyarakat yang makin kompleks, Sarimpunan Tanjung mengingatkan peningkatan kapasitas diri bukanlah sekedar tuntutan profesionalisme, melainkan janji moral. Menurutnya, kekuatan sejati TNI tidak pernah bersumber dari canggihnya alutsista semata, melainkan dari kedekatan yang tak berjarak dengan masyarakat.
1: Untuk melaksanakan evaluasi dan introspeksi organisasi dalam pengabdiannya kepada publik atau masyarakat, khususnya kepada bangsa dan negara. Memahami sekarang ini kita melaksanakan kegiatan pembangunan zona integritas, tentunya di situ juga tercantum untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kita.
2: Pernyataan tersebut bukan sekedar jargon tahunan, melainkan janji hidup yang terus diuji oleh waktu. Kebersamaan bukanlah ikatan yang lahir di atas kertas, melainkan jalinan batin yang ditempa lewat suka maupun duka. Ingatan menyasar pada duka mendalam yang menyelimuti Kabupaten Solo saat bencana Galodo menerjang daerah tersebut beberapa waktu lalu. Di tengah dinginnya lumpur, puing-puing yang hancur, dan rasa kehilangan yang mendalam, para prajurit hadir bukan sebagai penguasa keadaan, melainkan sebagai saudara yang merangkul dan mengulurkan tangan. Mengangkat bebatuan, menyalurkan bantuan hingga mengusap air mata warga yang terdampak. Disanalah bakti nyata itu ditunjukkan.
1: Itu sesuai undang-undang ya. Dalam undang-undang kan ada peran dan tugas kita di dalam OMP dan OMSP. Di OMSP itu sendiri ada tugas kita untuk membantu pemerintah daerah, kemudian juga ikut serta dalam penanggulangan bencana alam. Seperti yang terjadi di Solo.
2: TNI hadir, jelas Komandan Kodairal 2, menjadi bahu untuk bersandar dan benteng untuk berlindung. Upacara peringatan HUT TNI ke-81 di RTH Imam Bonjol hari ini Senin 5 Oktober 2006 menjadi pengingat yang berbobot. Seragam loreng yang dikenakan para prajurit adalah simbol pengabdian tanpa batas. Selama jantung rakyat masih berdetak, disitulah detak nafas TNI akan terus berjuang, menjaga, dan berjalan berdampingan demi ketangguhan bangsa. Sri Dani melaporkan.
0: Pendengar berita dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, saya Tuti Widya, bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
17: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

aktivitasnya di sepanjang hari ini. Semoga ya harapan kita sih semuanya lancar-lancar aja nih pendengar ya. Nah kalaupun ada ya pasti ada hambatan-hambatan, gak akan ada yang mulus-mulus aja nih pendengar ya. Ya semoga bisa Anda selesaikan dengan bijak ya. Oke, pukul 16.37 menit saat ini. Semangat yang akan berolahraga atau yang ingin jalan-jalan sore, tetap hati-hati, jangan kebut-kebutan ya, slow-slow aja. Oke, ada lagu-lagu spesial untuk Anda di sore ini dengan beragam informasi juga pendengar. Tetap semangat dan tetap bersama kami di 105.9 Pro 1 RR Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yu, kamu sudah mulai mempersiapkan rencana masa pensiun belum?
1: Belum, Ninit. Sebenarnya ingin mempersiapkan dari sekarang, tapi masih bingung soal pembiayaan.
0: Kalau begitu, coba deh cari tahu program prapensiun dari BNI KCP Natuna.
1: Memangnya apa keunggulannya?
0: Prosesnya mudah dan cepat dengan layanan profesional.
1: Wah, terus bunganya bagaimana?
0: Bunga kompetitif dengan cicilan ringan, lebih ringan di hati.
1: Kalau

0: jangka waktunya?
1: Fleksibel. Kamu bisa pilih tenor sesuai kemampuan.
0: Wah, kalau kebutuhan dananya?
1: Plafonnya hingga 500 juta untuk membantu mewujudkan rencana masa depan kamu.
0: Berarti nggak perlu menunggu sampai pensiun untuk mempersiapkannya ya?
1: Betul sekali, persiapkan masa pensiun kamu sekarang.
2: Program prapensiun dari BNI KCP Natuna, raih masa depan lebih tenang bersama BNI. Hubungi segera Hadi 0822-2816-9466. BNI, solusi terbaik untuk masa depan Anda.

Dan cinta palsu dari Cassandra, spesialnya lagunya buat yang baru saja mendengarkan Pro 1. Nah, pendengar, Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand di laga final FIFA Asian Cup 2026 ya, di Stadion Utama Gelora Bung Karno nanti malam, pendengar. Dan ya pastinya laga ini akan menjadi penentu gelar pada edisi perdana turnamen yang digelar FIFA di kawasan Asia Tenggara, pendengar. Nah, sebelumnya timnas kita berhasil melaju ke final setelah menjadi juara grup A dengan 7 poin dari 3 pertandingan, 2 kali menang, 1 imbang. Sementara Thailand memastikan tempat di partai final setelah menjadi pemuncak di grup B, pendengar ya. Nah, untuk perjalanan timnas kita sendiri di penyisihan grup FIFA Asian Cup 2026 diawali dengan menghadapi Singapura dan berhasil menang 2-0, kemudian sempat tertahan ya di match kedua saat berhadapan dengan Malaysia dengan skor imbang tanpa gol. Nah, yang bikin deg-degan ya pertandingan penentu ya. Pertandingan terakhir saat berhadapan dengan Bangladesh. Nah, di mana posisi Indonesia di menit-menit akhir itu sudah kayaknya Malaysia yang lolos ke final, pendengar ya, karena selisih gol. Nah, tapi di menit tambahan waktu, 2 gol berhasil dicetak oleh para pemain timnas kita, dan ini membuat kemenangan 9-2 saat itu ya, saat berhadapan dengan Bangladesh. Dan akhirnya Indonesia yang berhasil lolos ke final, pendengar ya. Dan ya, nanti malam Indonesia akan berhadapan dengan Thailand ya, salah satu rajanya Asia Tenggara, pendengar. Dan itu tadi, nanti laga akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pukul kick-off-nya mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan ini akan menjadi laga penutup juga ya di Divisi 1 FIFA Asian Cup 2026 setelah perebutan tempat ketiga antara Malaysia dan Vietnam. Mungkin masih banyak yang bertanya-tanya, ini turnamen apa sih ya FIFA Asian Cup ini? Ya mungkin ini karena edisi perdana, jadi masih banyak yang gak tahu juga ini, pendengar ya. Nah, nanti kita akan bahas setelah kita santai dulu dengan lagu dari The Massive featuring penyanyi senior ini ya, Faris RM, Kau Yang Tak Pernah Tahu.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

Aku Wanita dari BCL. Pergiar lagu dirilis tahun 2017 spesial buat yang lagi santai sore ini ya. Nah, ngomongin tentang FIFA Asian Cup yang diselenggarakan di dua tempat ini pendengar ya. Ini merupakan turnamen sepak bola antar negara yang menyasar kawasan Asia Tenggara dan ini merupakan turnamen baru nih buatan FIFA ya. Sebelumnya turnamen ini diumumkan langsung oleh Presiden FIFA Gianni Infantino tahun lalu ya, tepatnya di tanggal 26 Oktober 2025 saat penandatanganan nota kesepahaman atau MOU di ASEAN Summit ke-47 di Kuala Lumpur, Malaysia pendengar. Nah, munculnya turnamen ini ya memang sempat menuai kontroversi juga ya, karena Asian Football Federation atau AFF selaku penyelenggara Asian Championship atau Piala AFF ini dilaporkan tidak mengetahui rencana ini sebelum pengumuman resmi dibuat pendengar ya. Nah, perbedaan krusial dari FIFA Asian Cup dengan Piala AFF pendengar ini pada kalender pertandingan ya. Turnamen ini digelar dalam jendela internasional resmi FIFA. Nah, oleh karena itu pendengar, klub-klub para penggawa tim nasional ini wajib melepas para pemainnya yang akan berlaga di FIFA Asian Cup ini pendengar. Nah, untuk edisi pertama atau edisi kali ini tahun ini melibatkan 14 negara yang terdiri dari seluruh 11 negara ASEAN ditambah 3 negara tamu yaitu ada Bangladesh, Pakistan dan Hong Kong. Dan dibagi 2 divisi juga pendengarnya dengan format single round robin di fase grup. Nah, karena itu ini membuat setiap tim hanya saling berhadapan satu kali pendengar ya, tidak ada home away. Dan divisi 1 digelar di Indonesia dan sudah masuk ke fase final nanti malam ya, dengan diikuti 8 tim. Sementara di divisi 2 pendengar berlangsung di Hong Kong ya, sudah berlangsung sebelumnya dengan peserta sebanyak 6 tim dan hanya juara di masing-masing grup yang berhak maju ke partai final. Dan untuk di divisi 1 ini sudah ada tim yang akan berlaga yaitu timnas kita Indonesia yang akan berhadapan dengan Thailand nanti malam di partai final pendengar. Dan khusus di divisi 1 tim peringkat kedua juga akan bertanding dalam laga perebutan tempat ketiga pendengar. Setiap divisi nanti akan ada juaranya ya dan ada trofi sendiri-sendiri. Nah, karena turnamen ini juga bentukan FIFA, maka kemenangan pada setiap pertandingan ini jadi krusial. Nah, karena ini bisa jadi ajang penambahan poin dalam persaingan peringkat dunia atau ranking FIFA kalau diupdate nanti pendengar ya. Sekali lagi jangan lupa nanti jam 8 malam kick off-nya Indonesia versus Thailand di laga final FIFA Asian Cup 2026 pendengar.

0: Epi.
1: Eh, Tina, mau kemana, Non? Rapi banget.
0: Ikut yuk. Ini mau ketemu sama teman-teman. Kangen tahu. Rasanya kan udah lama gak ngumpul-ngumpul dan ngobrol-ngobrol santai.
1: Waduh, gimana ceritanya mau ngumpul? Lagi amnesia, Non?
0: Amnesia apa, Kak?
1: Kan sekarang masih ada pemberlakuan physical distancing atau jaga jarak terkait antisipasi COVID-19 gitulah.
0: Iya ya?
1: Iya, keluar gak pakai masker. Eh, mau ngumpul-ngumpul lagi. Kalau mau aman dan sehat terus, lebih baik stay di rumah aja. Udah, balik saja sana.
0: Iya deh, Kak. Syukur kakak ingatkan. Kalau gitu, aku balik lagi aja deh. Makasih, Kak.
1: Iya, hati-hati ya. Dan jangan lupa kalau keluar rumah harus pakai masker.
0: Oke.

105,91 RRI Ranai. Terima kasih Anda yang masih santai bersama kami di sore ini pendengar. Lagu dari Gita Gutawa Rangkaian Kata sudah membawa kita ke pukul 17.09 menit saat ini. Dan pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan masuknya waktu sholat maghrib untuk kota Ranai dan sekitarnya hari ini pukul 17.40 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, nanti jelang kami hadirkan Mutiara Senja dan juga Gema Wahyu Ilahi, ada sederetan lagu-lagu bernuansa Islami.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

tembus batas sang malam, bangkitkan diriku dari kematian. Suara hening menyapa subuhku dari jalan panjang yang akan ku tempuh.

Mendengar masih bersama kami di 105,9% RRI Ranai. Kembali kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu sholat maghrib untuk kota Ranai dan sekitarnya hari ini Senin 5 Oktober 2026 pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saat ini sudah pukul 17.22. Selanjutnya kami hadirkan Mutiara Senja sore ini dengan judul Meniti Keluarga Sakinah yang akan disampaikan oleh Idris SAG. Namun sebelumnya sama-sama kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Dian Putriani, Al-Quran Surah Luqman ayat 14.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sallim wa sallim ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu al-'azim. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik dan hidayahnya yang senantiasa tercurah nikmatnya kepada kita semua. Tentunya dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan serangkaian ibadah dan kewajiban kita, khususnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini dan hari yang akan datang hendaknya dapat bernilai di sisi Allah, diterima di sisinya. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, sidang pendengar RRI Mutiara Senja yang dihormati Allah, sejenak mengingatkan kembali bahwa Mutiara Senja kali ini akan saya sampaikan dengan judul Meniti Keluarga Sakinah. Kaum muslimin sidang pendengar rahimakumullah, keluarga sakinah adalah hal yang diidam-idamkan oleh semua setiap insan. Setiap pasangan yang ingin membangun rumah tangga pasti menginginkan yang terbaik. Itu tentunya untuk mewujudkan pemikiran yang matang, yang lebih baik, baik dari sisi rohani dan jasmaninya. Untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, itu perlu nahoda yang berilmu. Tujuannya adalah agar isi rumah tangga itu sampai ke tujuan. Tujuan yang ingin tercapai adalah menurut syariat Islam. Tentunya kita harus memiliki kepala rumah tangga yang bijak akan melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya sebagai kepala rumah tangga. Hal ini Allah mengingatkan kepada kita. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 17 dijelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, Al-Yawma tubda kullu nafsin bima kasabat, la zulmal yaumi lillahi yaumi ahada qahar. Artinya, setiap jiwa atau setiap hati seseorang itu akan diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Dari ayat ini jelas, setiap kegiatan dan perilaku yang kita laksanakan setiap hari dan setiap waktu akan diminta pertanggungjawabnya, baik dunia dan di akhirat. Membina rumah tangga yang rahmah tidaklah segampang apa yang kita bayangkan. Tentunya mempunyai proses yang terukur, karena keluarga itu bukanlah berarti sekedar menikmati, tetapi adalah merupakan suatu kewajiban yang harus tuntas kita laksanakan, mempunyai tanggung jawab yang harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tentunya kita punya strategi yang tampil menyelesaikan setiap permasalahan. Kaum muslimin sedang pendengar rahimakumullah, untuk mewujudkan keluarga sakinah ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama, seluruh komponen isi rumah tangga harus mampu memanage dengan cermat, karena semua perbedaan karakter sesuai dengan perkembangan zaman harus kita telaah. Yang kedua, perlu pemimpin rumah tangga menghindari dari sikap menonjolkan diri atau menganggap dirinya yang paling penting, yang paling benar. Karena karakter akan dinilai oleh generasi berikutnya. Karena sikap ini sangat pengaruh terhadap isi rumah tangga tersebut. Apabila ini yang kita lakukan, tentunya generasi berikutnya akan memberi contoh teladan yang tidak baik.
Hadirin sidang pendengar Mutiara Senja yang dirahmati Allah. Yang ketiga, kedua orang tua harus dapat memberikan contoh teladan yang baik dan memperbaiki keteladannya itu terhadap perkembangan mental generasi penerus. Karena generasi adalah merupakan pewaris bangsa. Apabila bagus isi rumah tangga, bagus penerus kita. Yang terakhir, yang keempat, selalu mengikuti perkembangan isi dan perkembangan mental spiritual generasi penerus yang sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Hadirin sidang pendengar rahimakumullah, akhir dari penyampaian ini, mari kita upayakan semaksimal mungkin untuk memperbanyak sabar, karena sabar sebagai pondasi yang dapat memperbanyak menolong diri sendiri dan orang lain. Dan orang lain semoga apa yang kita lakukan itu mendapat berkah, mendapat imbal yang terbaik, baik bagi keluarga kita sendiri dan kepada keluarga orang lain. Demikian Mutiara Senja kali ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf khilaf dan salah. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar masih bersama kami di 105,9 Pro 1 RRI Ranai. Dan sesaat lagi mendengar, kita jalan kumandang azan maghrib untuk kota Ranai dan sekitarnya. Hari ini Senin 5 Oktober 2026 pukul 17 lebih 40 menit waktu Indonesia.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Penulu Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat siang, 91 RRI Ranai. Terima kasih pendengar yang masih santai mendengarkan siaran kami. Semoga masih semangat ya. Dan semoga segala aktivitas Anda di sepanjang hari ini semuanya berjalan lancar di awal pekan. Semangat pendengar ya. Dan semoga hari yang menyenangkan di sepanjang hari ini pendengar. Oke, sudah pukul 18 lebih 13 menit saat ini. Lagu dari Suara Kayu featuring Feby Putri, Kembali Pulang, sudah membawa kita ke pukul 18 lebih 14 menit saat ini. Selamat petang nih buat yang lagi santai mendengarkan Pro 1 ya. Mungkin di jam segini waktunya lebih waktunya santai nih ya. Atau ada yang sibuk juga dengan rutinitasnya di jam segini pendengar. Tetap fokus pastinya ya. Oke, masih ada lagu-lagu pilihan dari hits Indonesia dengan beragam formasi juga pendengar. Selanjutnya ada single terbaru dari Ari Lesmana featuring Enau, Sesi Potret.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Ada lagu dari Roni Parulian, pendengar, Wals Akhir Zaman. Sudah mau kita kumpul 18.25 menit saat ini. Yang lagi santai mendengarkan Pro 1, semoga masih semangat ya di kesempatan kali ini, pendengar. Nah, pendengar, dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Natuna ke-27 tahun ini ya. Nah, pemerintah Kabupaten Natuna akan mengadakan lomba karnaval budaya, pendengar, ke-27 ya, untuk peringatan hari ulang tahun Kabupaten Natuna ke-27. Pelaksanaan karnaval budayanya sendiri, pendengar, hari Minggu ya, 11 Oktober 2026 mulai pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Nah, untuk yang ingin mengikuti lomba karnaval budaya ini, pendaftaran dimulai dari hari ini hingga tanggal 9 Oktober nanti pukul 9 pagi sampai jam 3 sore di Sekretariat Panitia Karnaval Budaya di Museum Natuna, pendengar ya. Untuk rapat teknis dilaksanakan hari Sabtu 10 Oktober 2026 jam 8.30 pagi hingga selesai juga di tempat yang sama, Museum Natuna. Dan untuk geladi bersihnya hari Sabtu juga 10 Oktober 2026 sore. Dan untuk pelaksanaannya hari Minggu ya, Minggu nanti tanggal 11 Oktober dimulai dari jam 6.30 pagi, pendengar. Diawali di lapangan sepak bola Kota Rana ya, lapangan Sri Srindit. Kemudian menuju ke Jalan 2 Jalur Pasar Lama. Dan finishnya di alun-alun Pantai Piwang. Nah, untuk aspek yang dinilai seperti kostum, properti, perlengkapan, kemudian ide dan kreativitas desain, kemudian keterkaitan desain dan tema juga, pendengar. Nah, untuk hadiahnya, juara pertama nanti akan mendapatkan hadiah sebesar 9 juta rupiah plus piala. Kemudian juara kedua 7 juta rupiah plus piala. Kemudian juara ketiga 5 juta rupiah plus piala. Kemudian harapan 1 3 juta rupiah plus 3 juta rupiah. Dan harapan 2 2 juta rupiah. Dan ada hadiah hiburan juga ya, masing-masing 1 juta rupiah untuk 10 orang terbaik. Ini mungkin yang akan dinilai nanti juga, pendengar ya. Jadi banyak hadiah menarik dari juara pertama hingga juara harapan kedua ini, pendengar ya.

Untuk persyaratan pesertanya sendiri dibuka untuk umum ya, pria dan wanita dengan usia 14 hingga 35 tahun. Dan untuk tema Karnaval Budaya tahun ini adalah Harmoni Budaya di Lantai Samudra, pendengar. Nah, untuk yang ingin mengikuti Karnaval Budaya tahun ini, ingin lebih lengkap informasinya, mungkin bisa langsung tanya-tanya ke Museum Natuna ya, atau bisa menghubungi kontak Sulastri 0812-6612-4799 dan Lisa 0823-9081-8894, pendengar. Oke, masih dengan lagu-lagu hits Indonesia di kesempatan kali ini. Selanjutnya ada Pergi Menjauh dari Marion Jola.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Liodra, pendengar spesial buat yang lagi santai ini ya. Nah, kalau bosan biasanya ngapain nih pendengar? Ya, tergantung orangnya juga barangkali ya. Ada ya mungkin ada hal-hal yang dilakukan untuk mengusir rasa bosan barangkali pendengar. Dan jangan lupa sekali lagi nanti pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti akan ada laga final FIFA Asian Cup 2026. Timnas Indonesia yang akan berhadapan dengan Thailand pendengar ya, yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan ya ini pasti bakalan seru, karena ya Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara pendengar ya. Dan nanti akan berhadapan dengan tim Masikian di ajang final FIFA Asian Cup 2026. Dan ini merupakan turnamen edisi pertama yang diselenggarakan oleh organisasi sepak bola dunia atau FIFA pendengar. Oke, sudah pukul 18.40 menit saat ini. Saat lagi kita jelang kuarta berita sentral dari Pro 3 RRI. Nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

bulanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
0: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
3: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada, dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personel dengan alusista saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam, sehingga kita laksanakan secara sederhana di sini, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara tersebut.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
1: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
5: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
6: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
5: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
7: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur, Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
8: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
7: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Piali Rahantoknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
9: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
7: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
10: Belitung. Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
11: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan para motor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suharyo, anggota Tamtama Teritorial Disterlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga kedirgantaraan para motor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Ronaldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
11: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet para motor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
12: Atas nama Pratu Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan para motor ya. Tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
11: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22 operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
13: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi
14: pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
13: hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi 2 korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
15: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
14: Dengan tambahan 2 korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Pirgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
14: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
14: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
16: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Kementerian Perhubungan, KSOP, bahkan dari bantuan Pak Basarnas sendiri, untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANSP segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
17: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
16: Insya Allah Bu, insya Allah, pasti bulan ini.
14: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
18: Yang ketiga nih, kita berapa kali kunker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
5: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
18: Yang ketiga nih, kita berapa kali kunker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
5: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari 680 miliar rupiah, tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
19: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan, terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
5: Panja RUU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RUU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Sugiono, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
20: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
21: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
20: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Dan saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
21: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
22: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diprioritaskan. Saya persilakan, Pak.
21: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Litiloli. Niar.
1: Dan saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, di mana tepatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP. Dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan kami sampaikan tim tamu Thailand, yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka, sementara untuk timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan untuk warming up. Dan bisa kami sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa data pun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS meluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Aldero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim. Lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michelle Baker, ini kemudian juga disusul dengan Ole Romine dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelupesi, kemudian juga ada Calvin Verdon yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes, ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hayes akan ikut tampil. Kemudian juga akan ada Elkan Bagot serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti. Dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan, salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA Asian Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi yang akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan bisa kami sampaikan pendengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disediakan, salah satunya adalah setiap penonton yang ada di tribun ini sudah menyalakan lampu di ponsel mereka masing-masing sebagai tanda antusias mereka untuk menanti pertandingan pada malam hari ini. Terdengar di sisi tribun dikatakan oleh para supporter juara. Itu adalah harapan dan doa tentunya bagi masyarakat Indonesia dan juga seluruh penggemar timnas Indonesia bahwa malam hari ini Indonesia tidak hanya sekadar menjadi penyelenggara tapi mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA Asian Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan ini di sisi utara dan juga selatan di area tracking ataupun area lari dan ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang akan bersiap untuk mengisi atraksi seni mungkin akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai penutup FIFA Asian Cup 2026. Ini kan untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Mira Abdul Itilolipo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sudah sama-sama kita ikuti tadi di Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Terima kasih Anda yang masih bersama kami. Selamat malam semuanya. Semangat di malam ini ya, apalagi untuk Anda yang ya memang di malam harinya melakukan berbagai aktivitas, rutinitas, tetap fokus, tetap semangat. Semoga semuanya berjalan lancar pendengar ya, dan tetap perhatikan waktu istirahat supaya bisa tetap jaga kebugaran tubuh. Sudah pukul 19.33 menit pendengar, saat ini selanjutnya kami hadirkan esensi buku. Malam ini buku yang berjudul Ranah Tiga Warna.
2: Esensi buku dengan judul Ranah Tiga Warna karya Ahmad Puwadi. Ranah Tiga Warna merupakan novel kedua dari trilogi Ahmad Puwadi yang melanjutkan perjalanan hidup Ali Fikri, tokoh utama dalam Negeri Lima Menara. Setelah lulus dari Pondok Madani, Alif memiliki impian besar untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Ia yakin bahwa kerja keras dan doa akan membawanya menuju masa depan yang lebih baik. Namun, kenyataan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Alif mengalami kegagalan ketika tidak diterima di perguruan tinggi favoritnya. Sebuah pukulan yang membuatnya sempat kehilangan kepercayaan diri. Akhirnya, Alif melanjutkan kuliah di Universitas Pajajaran Bandung, jurusan Hubungan Internasional. Kehidupan sebagai mahasiswa jauh dari kata mudah. Kondisi ekonomi keluarga yang terbatas memaksanya untuk hidup sederhana dan mandiri. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Alif bekerja sebagai wartawan lepas di sebuah majalah. Pekerjaan ini menuntutnya untuk disiplin, berani, dan bertanggung jawab, sekaligus mengasah kemampuan menulis dan berpikir kritis. Selama masa kuliah, Alif menghadapi berbagai konflik, baik secara akademik maupun batin. Ia sering merasa minder karena latar belakangnya yang sederhana dan harus bersaing dengan mahasiswa lain yang lebih mapan. Tekanan tugas kuliah, tuntutan pekerjaan, serta masalah keluarga membuatnya hampir menyerah. Namun, nilai-nilai yang ia peroleh selama mondok di pesantren terus menjadi pegangan hidupnya, terutama prinsip manjada wajada yang mengajarkannya bahwa kesungguhan akan membawa hasil. Kerja keras Alif perlahan membuahkan hasil. Prestasi akademik dan pengalamannya sebagai jurnalis membawanya pada kesempatan emas untuk mengikuti program pertukaran pelajar ke Kanada. Keberangkatan ke luar negeri menjadi titik balik penting dalam hidupnya. Di Kanada, Alif kembali diuji oleh perbedaan budaya, iklim yang ekstrim, bahasa asing, serta rasa rindu terhadap keluarga dan tanah air. Meski demikian, pengalaman ini membuka wawasannya tentang dunia internasional, toleransi, dan pentingnya menghargai perbedaan. Judul Ranah Tiga Warna memiliki makna simbolis yang kuat, yaitu tiga warna, menggambarkan tiga ranah kehidupan yang membentuk kepribadian Alif, yaitu Indonesia sebagai tempat perjuangan dan pengabdian, nilai-nilai Islam dari pesantren sebagai pondasi moral dan spiritual, serta Barat sebagai simbol ilmu pengetahuan, modernitas, dan keterbukaan global. Ketiga ranah ini saling melengkapi dan membentuk Alif menjadi pribadi yang tangguh dan berwawasan luas. Melalui novel ini, Ahmad Puwadi menyampaikan pesan inspiratif tentang ketekunan, kesabaran, dan keberanian menghadapi kegagalan. Ranah Tiga Warna mengajarkan bahwa mimpi besar tidak datang secara instan, melainkan harus diperjuangkan melalui kerja keras, doa, dan keyakinan yang kuat.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

105,9 Prosa Daerah Riranai, sang penghibur lagu yang dirilis tahun 2007 dari Padi Pendengar. Spesial buat yang masih santai mendengarkan Pro 1 di malam ini. Sudah pukul 20 waktu Indonesia Barat pendengar, dan sampai di sini saya Adi menemani pendengar Anda di Ranai Sore edisi Senin 5 Oktober 2026. Jumpa lagi di lain kesempatan. Selanjutnya ada rekan Rudia di Ranai Malam hingga tengah malam ini pendengar ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap setia bersama kami di Pro 1 RR Ranai karena informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan drama radio malam ini dengan judul Garis Yang Tak Terlihat.

0: Di ujung negeri, di mana batas negara hanya ditandai garis imajiner, kehidupan berjalan dengan keras. Senja turun membawa dingin, namun juga membawa kegelisahan bagi mereka yang hidup di perbatasan.
1: Kak Arman, harga beras, gula di sini makin mahal. Di seberang setengahnya saja. Mending kita pindah ke sebelah saja.
2: Tapi itu bukan alasan kita berpaling, Maria. Kita tetap di tanah kita.
3: Kamu ini masih bicara soal tanah. Orang di sini sudah bicara soal perut.
2: Lukas, lu jangan ikut campur, Lukas.
3: Itu realita, men. Uang mereka lebih kuat. Kita kerja seharian di sini. Tidak cukup. Di sana bisa dapat 2 kali lipat.
1: Tapi kita orang Indonesia, kan?
3: Nasionalisme tidak bisa dimakan, Maria.
0: Malam di perbatasan tidak pernah benar-benar tenang. Di balik gelap, selalu ada godaan yang menguji batas moral dan kesetiaan.
3: Ini malam nih, kita lewat jalur belakang sah. Tidak ada penjagaan.
2: Kau mau jadi penyelundup?
3: Hei kawan, saya hanya mau cari hidup. Kita bawa barang dari sana, jual di sini. Orang lain juga begitu, eh?
2: Semua orang yang salah jalan, lu mau ikut jadi pengkhianat bangsa sendiri?
3: Hei lu nih, terlalu bangga dengan ini bangsa, sementara lu keluarga kelaparan.
2: Lebih baik lapar daripada kehilangan harga diri sebagai bangsa sendiri.
0: Disinilah batas itu berada. Tak terlihat jelas, namun dampaknya nyata. Satu langkah bisa mengubah hidup atau menghancurkannya.
3: Ini kita pukul kesempatan terakhir, men. Lu ikut atau tidak?
1: Kak, Kak Arman, jangan ikut, Kak.
2: Saya tidak akan melewati garis itu.
3: Ini garis ini tidak nyata, men.
2: Justru karena itu, karena tidak terlihat, kita harus menjaganya dalam hati.
4: Oi! Berhenti situ! Lep! Berhenti!
0: Ketegangan mencapai puncaknya. Di perbatasan, tidak ada ruang untuk kesalahan. Setiap keputusan memiliki harga.
5: Kalian tahu, ini wilayah perbatasan. Apa yang kamu lakukan di sini, malam-malam lagi?
3: Hei, Pak. Saya hanya lewat, Pak.
5: Jangan bohong, ya. Banyak yang tergoda nilai uang dari seberang. Tapi negara ini tidak dijual murah, adik.
2: Kami tidak akan melewati batas, Pak.
5: Bagus. Ingat ya, yang kita jaga bukan hanya tanah, tapi martabat bangsa.
3: Tapi bagaimana dengan kampung hidup, Pak?
5: Adik, perjuangan tidak selalu mudah. Tapi kalau semua menyerah, siapa lagi yang berdiri untuk negeri ini?
0: Fajar selalu membawa harapan baru. Di perbatasan ini, malam yang penuh keraguan perlahan digantikan oleh cahaya kesadaran.
1: Kak, kita tetap di sini ya.
2: Iya, kita tetap di sini. Kita bangun dari sini, dari tanah ini.
3: Hei, saya minta maaf ya. Saya hampir lupa siapa saya.
2: Kita semua pernah goyah. Yang penting, kita kembali.
3: Uang boleh berbeda nilai, tapi cinta tanah air tidak bisa ditukar.
1: Indonesia tetap di hati.
2: Di garis yang tak terlihat, kita tetap berdiri.
0: Di perbatasan, bukan hanya wilayah yang diuji, tapi juga kesetiaan. Ketika nilai uang menggoda, nasionalisme adalah pilihan yang harus diperjuangkan. Demikian mini drama radio Garis yang tak terlihat. Terima kasih telah mendengarkan.
6: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan. Kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
7: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
9: Ranai malam ini. Ranai malam ini.
10: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja kami hadirkan drama radio untuk Anda malam ini. Saat ini sudah pukul 20 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Di Ranai malam ini hingga pukul 12 ataupun pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, Anda ditemani kami yang bertugas bersama saya Rodiah dan operator ada Martina dan juga Bung Ihsan. Kami akan menghadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda. Baik pendengar, malam ini malam Selasa ya, kita bersama di acara siaran komunitas Pesona Tembang Persada, lagu-lagu Batak.

0: Iya, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kembali di acara malam ini, Pesona Tebang Persada lagu-lagu Batak ya, kita bersama komunitas Batak. Dan seperti biasa narasumber kita ada Pak Hasmar Nasution ya. Untuk malam ini kita berbicara tentang mengenal kesenian suku Batak ya. Dan kita ketahui Indonesia ini sangat banyak sekali kesenian-keseniannya pendengar ya. Dan kita juga ingin tahu seperti apa kesenian yang ada pada suku Batak. Sudah tersambung bersama kita Pak Hasmar Nasution. Kita sapa, halo selamat malam Pak Hasmar.
1: Halo juga, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak Hasmar, sehat malam ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Oke, delay enggak suara saya di situ, enggak ya?
1: Jelas ya.
0: Oke. Pak Hasmar, malam ini kita berbicara tentang mengenal kesenian suku Batak ya. Penasaran kita Pak Hasmar. Kalau Indonesia ini kan kalau berbicara tentang kesenian, budaya, tradisi sangat banyak sekali ya. Nah, untuk Batak ini mungkin ya bisa berbagi informasi lah kepada pendengar kita apa saja kesenian-kesenian yang ada di tanah Batak, Pak Hasmar. Silakan Pak Hasmar.
1: Ya baik, terima kasih Kak Rudia. Jadi sehubungan dengan seni dalam adat atau dalam suku Batak itu memang sangat banyak. Karena Batak itu juga berbeda-beda di setiap daerah. Keseniannya itu berbeda-beda. Namun walaupun berbeda-beda, secara umum persamaan-persamaannya.
0: Iya.
1: Jadi di sini saya fokus saja terhadap kebudayaan.
0: Baik.
1: Suku Batak khususnya di daerah Mandailing ya. Daerah Mandailing kebetulan itu daerah. Jadi di sana itu seni musik tradisional ya. Kalau yang istilahnya yang biasa-biasa sama seperti gitar segala macam itu kan itu udah nasional. Punya. Cuma ini kan kita lihat yang seni yang tradisional. Ya, di daerah lain. Ya, ada tapi mungkin beda gitu. Sebenarnya Indonesia ini kalau kita lihat itu kan sama semua seninya, cuma ada perbedaan-perbedaan
0: ya.
1: Jadi yang pertama itu kalau di daerah Mandailing itu ada namanya Gordang Sembilan. Gordang Sembilan ini ada 9 gendang yang diatur dari yang agak kecil terus sampai yang besar. Nah, jadi gendang ini memang kalau zaman dulu ini adalah suatu adat istilahnya di suatu daerah itu, dan ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Ya. Jadi ada lagi di situ diselingi dengan gong atau
0: gong.
1: Agung dan Bual ya. Jadi ini juga hampir sama di semua daerah, mungkin cara penggunaannya itu berbeda. Jadi di situ. Jadi alat-alat ini dipakai yang pertama itu ya horja godang. Horja godang itu identik dengan istilahnya kalau ada yang menikah ya. Kemudian kalau ada juga peringatan-peringatan, penobatan-penobatan, istilahnya yang dirajakan gitu ya. Atau penurunan raja dari istilahnya orang tuanya sudah tua, diturunkan kepada anaknya, dan itu dijadikan suatu pesta, nah ini juga di situ. Jadi gordang ini memang alat perkusi gitu ya, alat perkusi yang memang sangat nyaring gitu ya, sangat kuat. Jadi ini, jadi nanti dibaringi dengan gong tadi. Jadi gong itu juga ada yang kecil, nah, ada yang besar. Nah, jadi ini juga menata suara musiknya. Kemudian ada juga alat musik tiup ya, atau petik. Kalau tiup itu kan seperti seruling. Nah, kalau di sana itu ada namanya sarune. Sarune itu kalau dalam bahasa Bataknya. Tapi ini kan juga hampir di daerah, semua daerah memiliki ini. Ya, alat tiup yang musik yang kecil itu yang ditiup, yeah, yang nyaring bunyinya. Nah, itu di sana namanya sarune.
0: Sarune.
1: Memang sarune. Jadi kalau bahasa Bataknya itu sarune.
0: Sarune. Nah, oh, gitu.
1: Iya. Jadi ini juga ya, sangat dominan ya, karena memang alat musik ini kan yang memang tidak berhubungan dengan elektronik. Kalau zaman dulu kan memang alami semua, gitu kan, ditiup bunyi dia, ya, tinggal keterampilan bagaimana memainkannya.
0: Baik.
1: Demikian juga ada sulim, sulim yang dari bambu, ya. Dan juga kalau zaman dulu dari besi juga ada. Jadi sulim dari bambu ini juga kan bermacam-macam, ada yang tegak panjang, ada yang pendek. Nah, kemudian lubang-lubangnya juga menentukan. Kalau sekian lubangnya, ini untuk mengiringi musik ini. Kalau sekian lubangnya, untuk mengiringi musik ini. Jadi, berbeda-beda. Ya. Nah. Kemudian, ada lagi namanya hapetan. Hapetan ini alat musik petik dari kayu. Nah, ini hampir seperti gitar, tapi memang gitar tradisional. Karena lobang ini.
0: Hapetan.
1: Jadi saya pun enggak tahu
0: hapetan
1: kayu apa yang dibuat. Iya. Hapetan namanya, hapetan.
0: Hapetan.
1: Jadi mirip dengan kecapi, kecapi pendek itu kan. Mirip. Dan ini biasanya memang dibuat di daerah itu sendiri dari kayu alami dibuat. Memang merupakan suatu seni gitu ya. Jadi ini yang beberapa yang memang yang alat dalam kesenian di Tapanuli itu, nah ini. Nah, kemudian nanti untuk mengiringi umpamanya tortor, nah ini di apa namanya itu diramu dengan gendangnya, mungkin gendang yang 9 tadi untuk mungkin 2 atau 3. Kemudian serulingnya juga itu yang memang bisa nyaring istilahnya tanpa pengeras suara, bagaimana dia bisa menyaingi daripada gendang itu. Nah, itu memang tidak sembarangan. Ada juga sulim itu dibuat bisa bunyi, tapi kalau kita bergendang dia hilang suaranya. Ini tidak. Jadi ini suatu nilai-nilai alat tradisional itu memang betul-betul dipikirkan bagaimana semuanya itu bisa berfungsi dan memang menggairahkan sehingga orang yang mendengarnya itu ya macam terhipnotis untuk bersemangat gitu ya.
0: Baik-baik.
1: Jadi kalau tidak istilahnya ada seninya saling istilahnya bekerja sama di antara alat-alat itu, sehingga kadang-kadang kita yang mendengar kadang-kadang ngantuk segala macam. Tapi kalau di Tapanuli ini, musik-musik Batak ini yang kita ngantuk memang bisa segar dengarnya. Memang sengaja diciptakan seperti itu.
0: Membangkitkan semangat ya.
1: Kalau iya, kalau udah pesta-pesta itu kan 3 hari 3 malam.
0: Baik.
1: Kalau dulu zaman dulu belum sibuk sampai 1 minggu 7 hari 7 malam. Menghibur masyarakat itu dengan seni yang memang bisa membangkitkan semangat. Jadi situ.
0: Baik. Jadi ada beberapa tadi Pak ya, alat-alat musik tradisional lah istilah gitu Pak ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Nanti kita lanjut lagi ya Pak Asmar ya.
1: Ya, baik, Kak Dia.
0: Baik. Untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami, ingin bertanya kepada narasumber terkait dengan alat musik tradisional suku Batak, Anda kami buka line telepon 0811 7033 6669 ya. Oke, langsung sapa atau kita ke lagu dulu? Kayaknya langsung ada yang gabung nih Pak Asmar. Enggak jadi kita break. Kita coba sapa dulu. Halo, selamat malam.
2: Boleh.
0: Malam. Halo. Oke, terputus. Oke, kita break dulu ya, pendengar. Silakan nanti gabung lagi Pak Supri. Masih bersama kami di siaran komunitas Pesona Tebang Bersada lagu-lagu Batak.

0: pendengar, masih di siaran komunitas Pesona Tebang Persada lagu-lagu Batak. Malam ini kita berbicara tentang kesenian tradisional ataupun alat musik tradisional suku Batak ya. Anda, kami beri kesempatan untuk bertanya kepada narasumber terkait dengan alat musik tradisional suku Batak ataupun hanya bergabung request lagu, boleh-boleh saja. Kirim-kirim salam, boleh-boleh saja. Kadang kan kita yang bukan Batak bingung ya, gak bisa bahasa Batak, gak apa-apa, hanya salam dan request lagu, tapi lagu Batak ya. Jadi penggemar lagu-lagu Batak, Anda bisa bergabung bersama kami. Acara komunitas ini kami hadirkan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Silakan 0811 7033 669. Kita masih tersambung bersama narasumber kita, Pak Hasmar Nasution. Pak Hasmar.
1: Iya, Karodia.
0: Iya, tadi sudah disampaikan beberapa alat musik tradisional ya, tepatnya ya. Ada godang apa gondang ya nyebutnya kalau bahasa Batang nih?
1: Gondang.
0: Gordang. Oh.
1: Iya.
0: Gordang.
1: Gordang. Gordang sembilan. Berarti ada sembilan gordang.
0: Oh, gordang sembilan. Ada gong kecil, gong besar, serune. Kemudian suling bambu ya, kemudian
1: ya,
0: hepatang tadi ya, mirip-mirip kecapi.
1: Hapetan.
0: Hapetan. Oke, ada bergabung, kita sapa dulu ya Pak Asmar ya. Halo, selamat malam. Yeah. Halo, selamat malam. Halo. Tersambung Pak Supri, kayaknya ada Pak Supri nih. Tersambung dengan baik. Halo, Pak Supri. Kok enggak ini ya? Halo, selamat malam. Oh, terputus. Oke, gimana nih Pak Supri? Oke, dicoba lagi ya Pak Supri ya. 0811 7033 669. Masih bersama kami di acara Komunitas Batak. Halo, selamat malam. Halo. Kayaknya ada masalah dengan ini ya. Ntar ya, kita ambil manual aja. Kita sapa Pak Supri sepertinya ya. Ntar ya Pak Supri ya. Halo, selamat malam.
2: Halo.
3: Selamat malam.
0: Iya, ini sama Pak Supri nih, Pak Hasmar, ada bergabung penelpon kita nih.
3: Halo.
2: Ya, baik.
0: Iya.
3: Halo, selamat malam Pak Hasmar.
2: Iya.
3: Halo Pak Hasmar, selamat malam. Halo.
0: Pak Hasmar bisa monitor suara Pak Supri?
2: Tidak.
3: Halo. Halo.
2: Putus-putus.
0: Oh, putus-putus. Gimana nih ya?
2: Ya.
0: Oke.
3: Okay. Nah, sekarang gimana?
0: Gimana Pak Hasmar?
2: Nanti Kak Rodia ulang aja.
0: Oke.
2: Okay. Nanti Kak Rodia ulang aja, saya nggak dengar.
0: Oke, okay, ntar Pak Supri ya. Oke. Okay. Oke, okay, belum ini ya. Belum terkoneksi dengan baik sepertinya ya. Coba kita sapa lagi. Halo Pak Supri.
4: Halo, selamat malam.
0: Iya, ini baru tersambung. Bisa monitor Pak Hasmar kalau sekarang?
2: Halo, suara Pak Supri belum. Dengan Halo, Kak Rodia bagus.
0: Halo. Oh iya. Enggak bisa ini.
4: Halo,
0: ya.
4: Pak Hasmar.
0: Oh, enggak bisa monitor. Oke, Pak Supri aja ini enggak bisa monitor nih Pak Hasmar. Pak Hasmar kalau Halo, dari monitor dari radio apa dari HP ini? Dari radio bisa Pak Hasmar.
2: Dari HP.
0: Oh iya, pantasan. Dari radio mungkin bisa langsung monitor ya. Silakan Pak Supri, okay. Mungkin ada yang ditanyakan, nanti saya sampaikan ya.
4: Oke, okay, iya. Yeah. Jadi, saya mau tanya, itu kalau di Batak itu memang tradisinya hampir sama ya. Ada gendang, macam
0: yeah.
4: Melayu pun ada juga. Melayu itu seperti gong, yeah. Gendang dan sebagainya. Itu sama juga Pak Asmar, itu apa tugung itu kan gamelan sebelum diperintah oleh ketuanya nggak boleh ditokok dulu itu karena ada seh, ada gimana ya. Nah jadi kalau untuk acara-acara kayak pernikahan atau sebagainya sebelum di ini harus ketua dulu yang mengerjakan sekali toko tutup, nanti baru baru ini. Kenapa? Karena itu di situ ada kayak memanggil daripada orang-orang yang mendengar jauh-jauh, mendengar tuh kayaknya rindu, kangen sekali untuk mendekati daripada acara itu ya. Saya pun merasakan ini tadi kalau maksudnya kalau ada acara pun tanpa ada suara gemelan tuh kayak enggak ada,
0: agak kurang gitu ya.
4: Gawai kayaknya gitu. Iya. Mending enggak ada organ tunggal gitu maksudnya. Sekarang kan kalau ada organ tunggal sekarang kan, tapi khas dari nenek kita dulu memang itulah permainnya betul seperti Pak Asmar bilang tadi kan, ada gondang dan lain sebagainya. Nah, itu. Dan itu yang kedua, ini saya mau tanya Pak Asmar nih, apa kalau di daerah Sebata tuh memang setiap orang tuh memang harus ada kain ulos ya, Pak. Gitu ya. Oke, itu aja kan ya.
0: Baik. Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya. Ada. Oke, salah ini ya. Ya, Pak Hasmar.
2: Iya, Kak Rodia.
0: Oke, kalau monitor melalui radio mungkin bisa monitor suara Pak Supri ya. Saya ulangi ya. Tadi Pak Supri ingin bertanya mengenai gong ya. Gong kan ada gong besar, ada gong kecil tadi ya. Kalau di Batak ini apakah boleh tidak kalau Melayu sini kan kalau yang mengetok gong itu, memukul gong pas momen-momen tertentu ada dipukul oleh ketua adat, misalnya ketua-ketua tertentu karena ada seseh tertentu, kata Pak Supri. Kalau di Batak gimana kalau untuk memukul gong ini, ada ketentuannya tidak?
2: Ya, baik. Jadi untuk memukul gong ini memang kalau dia bertindak sebagai alat musik, ya tentu yang pemain musik.
0: Ya.
2: Nah, tapi kalau memang gongnya itu hanya sekedar untuk formalitas pembukaan acara,
0: formal.
2: Itu memang dari raja. Raja. Tapi kalau di Batak itu nampaknya kalau pemukulan gong ini tidak lebih melihat kepada orangnya, tidak. Tapi lebih melihat kepada cara mukulnya. Kalau dengan acara ini, oh begini iramanya. Kalau acara ini, begini iramanya. Jadi kalau istilahnya untuk raja-raja itu kan hanya mukul sekedar peresmian lah, macam kita di sini tuh nggak perlu pakai irama-irama kan. Jadi sama dengan kita di sini kan. Sama. Raja.
0: Nah,
2: cuma mungkin di sini apa namanya, raja di sini dengan antara perbauran raja di sini dengan di sana mungkin berbeda. Kalau di sini kan kadang-kadang walaupun itu adat Melayu segala macam, tapi peran daripada aparat daerah itu kan pembukaan acara segala macam biasanya bupati, waktu bupati kan gitu. Tapi kalau di sana memang kalau itu acara adat, nah memang itu raja, tokoh yang dirajakan di situ.
0: Memang raja yang mukul daya. Gong itu.
2: Iya, bukan bupatinya, bukan camatnya, kan gitu. Kalau memang itu acara adat.
0: Adat.
2: Tapi kalau memang acara kenegaraan, peringatan-peringatan hari nasional, itu perlu pemerintahnya.
0: Jadi gitu. Tergantung momen lah ya.
2: Jadi memang jadi di Sumatera Utara atau di Batak itu memang begitulah caranya untuk memunculkan bahwa di suatu daerah itu dia raja dalam kegiatan adat, yang memang raja itu yang dirajakan. Bupati juga harus hormat dengan dia, seandainya ada presiden pun di situ, dia harus hormat dengan dia gitu. Jadi itu mungkin bedanya.
0: Satu lagi pertanyaannya Pak Hasmar, apakah setiap orang Batak ini harus ada kain ulos katanya?
2: Jadi ulos ini memang suatu budaya. Jadi kalau memang bukan harus setiap, tapi memang di Batak ini juga kan ada juga yang kental dengan budaya, ada juga dia udah nggak merasa nggak perlu lagi budaya, dia udah nasionalis gitu. Jadi di situ, jadi selagi dia memang masih kental, masih menghargai budaya Bataknya, sukunya, ya memang begitu, memang berkewajiban yang bersangkutan itu sendiri, yang memang dia harus mempersiapkan itu. Karena memang itu merupakan sesuatu kebanggaan untuk lahir anak, gitu kan? Nah, itu kan kalau di sini di kampung-kampung itu kan digendong pakai kain, apa namanya di sini? Kain jahe, oh, iya. Kalau di Jawa kan. Nah, kalau di sana kan ada kain ulos untuk gendong anak yang baru lahir, gitu. Itu merupakan sesuatu bagi yang memang dia masih mengerti atau mungkin dia masih suka dengan budaya adat. Tapi ada juga yang memang udah modern. Ngapain pakai biasa aja kan. Biasa aja kan gitu ya. Jadi gitu. Jadi kalau dipersentasekan mungkin sekitar 80% masih.
0: Masih ya.
2: Masih tertaut dengan ulos itu gitu. Tapi ada mungkin 20% karena dia udah lahirnya di rantau. Sehingga dia kadang-kadang mata itu hanya sekedar menonton, cukuplah orang lain dia mungkin sekedar partisipasi tapi dia enggak menggunakan itu.
0: Mungkin gitu. Yang masih ini yang masih tinggal di suatu wilayah memang di daerah Batak sendiri ya yang memang masih memakai ini.
2: Kalau di kampung-kampung sana aja loh.
0: Iya.
2: Kampung sana tetap ada.
0: Bagi perantau-perantau ini, udah agak mulai ini ya. Oke. Iya. Pak Asmar? Kayaknya jaringannya kurang bagus semalam ini. Halo Pak Asmar? Oke. Iya. Tadi sudah terjawab ya Pak Supri ya. Nah, ini tergantung kondisi di mana kalau masalah gong tadi tergantung situasinya seperti apa, momennya seperti apa. Nanti beda juga cara memukulnya. Oke. Terputus ya. Baik. Kita masih di acara komunitas bersama Pak Hasmar Nasution ya. Bersama komunitas Batak. Bagi yang ingin bergabung bersama kami, kita buka line telepon 0811 7033 669. Untuk yang ingin bertanya terkait dengan suku Batak, boleh-boleh saja. Pak Hasmar Nasution ini merupakan Pak Hasmar Nasution ini merupakan Ketua Ikatan Keluarga Batak Islam Ikabina Natuna ya. Baik, kita masih mencoba untuk menghubungi Pak Hasmar. Mudah-mudahan terkoneksi dengan baik ya. Iya, mudah-mudahan terkoneksi dengan baik. Kita masih mencoba. Halo Pak Hasmar, masih bersama kami. Halo.
2: Iya, halo juga.
0: Mohon maaf ya. Karena jaringan barangkali. Baik, tadi sudah dijawab semua ya pertanyaan dari Pak Suprinya Pak Hasmar ya. Oke, nanti kita lanjut lagi Pak Hasmar. Ini saya penasaran ini mengenai beberapa alat musik tradisional ini yang pemainnya gimana, untuk kelestariannya bagaimana. Nanti kita akan lanjut Pak Hasmar ya. Kita akan beri sejenak. Oke.
2: Ya, baik.
0: Baik, pendengar masih bersama kami di acara Komunitas Pesona Tembang Persada, lagu-lagu Batak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar, masih bersama kami di siaran komunitas Pesona Tembang Persada Lagu-Lagu Batak. Masih bersama Pak Hasmar Nasution. Kita berbicara tentang alat musik tradisional suku Batak ya. Pak Hasmar. Pak Hasmar?
2: Iya, okay. Mbak Lydia.
1: Lanjut lagi ya, mengenai beberapa alat musik yang sudah Pak Hasmar sampaikan tadi, bagaimana untuk saat ini? Apakah masih terus dimainkan? Bagaimana untuk minat generasi muda untuk memainkan alat musik ini? Apakah masih ada sampai sekarang atau bagaimana? Silakan Pak Hasmar.
2: Ya, baik. Khususnya memang yang Batak itu kan identiknya itu kalau pesta-pesta itu kan manortor. Ya. Jadi tentu manortor itu memang itu tadi gendang-gendang tadi, tapi tidak kesembilannya itu sekaligus tidak. Mungkin ada tiga macam gendang. Nah, kemudian macam seruling tadi, serune, semuanya itu memang ada. Dengan adanya apa namanya di kampung sana kan sekarang lagi harga sawit kan lagi mahal. Jadi kalau kita mungkin di Natuna lagi susah ekonomi gitu kan, karena kita mengandalkan dari APBD gitu kan. Jadi kalau di kampung sana memang karena lautan sawit, jadi nampaknya orang itu mulai sejahtera. Jadi setiap pernikahan-pernikahan itu memang merupakan suatu kebanggaan apabila dia mengadakan secara menortok atau pakai adat budaya Batak. Jadi kebanggaan, melambangkan bahwa dia itu memang sukses dan kaya. Jadi kalau dia udah memestakan anaknya dengan adanya musik tortor, nah itu memang udah keluar ke mana
1: situ. Berarti masih termasuk alat musik yang sangat bergengsi nggak saat ini ya?
2: Sangat bergengsi saat ini.

0: Mantap, mantap.
1: Sangat bergengsi.
0: Iya.
1: Ya. Karena bagaimanapun untuk menangkap itu juga musik beserta istilahnya pemainnya itu juga sekarang mahal. Ya, dalam satu hari, kalau di sana kan minimal 3 hari 3 malam lah.
0: Oh, kalau ada pesta gitu ya, lama ya?
1: Nah gitu. Tapi ada juga yang memang sudah disederhanakan, macam kita di sini yang modern di kota-kota. Nah itu memang satu hari aja. Paling acaranya itu mungkin pagi dari jam 8 sampai jam 11 ya.
0: Acara adat
1: nanti,
0: gitu ya.
1: Setelah itu berarti kita adalah pakai keyboard kalau di sana istilahnya.
0: Oh, berarti band. Sama dengan Natuna juga, Pak ya?
1: Iya, kalau siangnya itu setelah sholat zuhur, nah itu udah acara nasional. Jadi mulai daripada pernikahan, kalau biasanya kalau di sana pernikahan itu kan malam.
0: Oh, gitu.
1: Malamnya. Jadi paginya itu, nah itu lama nortole itu. Nah, disitulah muncul alat musik tradisional itu. Semakin bagus alatnya, kualitas alatnya, maka untuk nangkapnya itu semakin mahal. Mungkin sampai 10 juta.
0: Oh, sampai segitu budgetnya? Fantastis ya. Jadi ini alat...
1: Memang bisa, ada juga. Ada juga yang murah, tapi memang ya mungkin... sesuai dengan kelas daripada yang punya pesta itulah.
0: Ada kualitas, ada harga ya.
1: 3 jutaan, 5 jutaan, ada kualitas, ada harga. Tapi biasanya kalau yang punya hajat itu memang ekonominya bagus, dia tetap menangkap yang istilahnya yang sudah profesional, yang sudah bagus, alatnya juga bagus.
0: Jadi yang alat-alat tradisional yang disampaikan ini ketika dimainkannya bersamaan gitu. Monotor.
1: Ya, bersamaan.
0: Oh, yang disebutkan tadi ya.
1: Monotor itu. Ya, macam band gitu.
0: Macam band tradisional band kan, istilahnya kan.
1: Jadi gitu, kita juga begitu. Yang macam di sini kan kalau ada gendang-gendang Melayu,
0: gendang panjang,
1: kan, musik hidup gitu kan.
0: Oh iya, gendang panjang kalau di sini. Oh gitu.
1: Dari gitu.
0: Kalau di Natuna sendiri, Bapak kan sebagai ketua Ikatan Batak ini, ada tidak komunitas yang memainkan alat-alat ini? Enggak ada ya, Pak ya?
1: Ada di Perbana itu ada. Namun untuk pemainnya memang tidak seprofesional yang di kampung, sehingga kadang-kadang di sini belum memiliki nilai jual.
0: Oh gitu.
1: Tapi, jadi adapun pesta-pesta segala macam hanya hiburan saja.
0: Oh gitu.
1: Tidak macam di kampung itu.
0: Kalau ada orang Batak pesta itu sering dipakai ya, gitu ya? Kalau untuk Natuna?
1: Kalau di Batak Utara mungkin, kalau Batak kita Selatan tidak.
0: Oh. Biasanya
1: kita memang belum punya itu.
0: Biasanya pemain-pemain
1: jadi
0: ini.
1: Jadi kalau kita pemainnya juga memang ya harus dari sana. Dari sini kan enggak ada pun yang mungkin satu pandai main, tapi ya untuk mengiringi tortor itu memang enggak segampang yang kita Jadi tetap juga kita masih bareng walaupun ada gentang, tapi itu hanya apa saja, hiburan saja, tapi yang berperan aktif itu adalah musik yang langsung dari YouTube gitu kan.
0: Gitu. Iya. Jadi lagu-lagu yang dimainkan itu lagu-lagu memang lagu-lagu kedaerahan ya. Ini biasanya kalau musik ini kayak yang gendang panjang di Natuna ini ya, kalau gendang panjang ini kan memang enggak ada penyanyinya ya, memang gendang nada-nadanya aja gitu kan. Gitu juga dengan ini alat musik ini. Sama.
1: Kalau di sana ada penyanyinya, ada. Cuma penyanyinya kan berupa syair-syair, berupa pantun-pantun, berupa nasehat-nasehat.
0: Gitu.
1: Jadi itu makanya yang menyanyikan itu enggak sembarangan orang, ada dia hafal tapi enggak pas dengan notasinya. Dan itu memang enggak baku kalau macam nyanyi kan ini lirik pertama ini lirik kedua ini memang tidak, itu memang macam apa kalau di sini kemarin itu macam Pak Jaba itu apa namanya
0: itu Melayu, apa namanya ya kayak pantun pembuka gitu kan apa suluk kayak suluk
1: suluk gitu model-model gitu cuma kami dibawakan kepada musiknya yang gembira jadi enggak sembarangan orang yang bisa karena itu kalau dia jenderal itu menceritakan kesuksesan daripada tuan rumah itu mulai daripada kakeknya, bapaknya, ibunya sampai kepada pengantin itu.
0: Oh.
1: Nah, jadi itu yang diramu oleh penyanyinya itu atau penyairnya itu sehingga itu memang enak didengar gitu kan. Itu yang diikuti oleh musik tadi. Jadi tidak ada istilahnya notasi yang sudah jadi gitu. Itu memang otomatis gitu.
0: Oh gitu. Baik, apa nama kalau ya lanjut.
1: Kalau di sana kan manortor itu. Jadi penyanyinya itu memang mahal. Umumnya kita tangkap 10 juta itu mungkin yang 5 juta.
0: Satu yang paket 5 gitu juta ya.
1: Untuk orang yang penyairnya tadi, penyanyinya tadi. Karena itu enggak sembarangan. Saya kemarin waktu anak saya pertama itu kan saya datangkan dari kampung ke sini gitu kan. Bayangkan ongkos pesawatnya udah berapa.
0: Wah. Manortor namanya Pak, musik kumpulan musiknya Manortor. Yeah. Manortor ini biasa yang ngiring-ngiring kayak kalau tari tortor itu enggak ya?
1: Iya, ngiringi tari tortor itu itulah alat-alat musik tadi yang ada genderangnya, ada serulingnya.
0: Oke, okay. Ya. Kita udah standby. Baik.
1: Yeah.
0: Oke, kita udah standby kan lagu ini tortor ini Pak ya. Barangkali saja penasaran nih pendengar kita di rumah. Gak kerasa nih Pak Hasmar dari penghujung kita ngobrol-ngobrol nih. Baik. Yeah. Terima kasih nih Pak Hasmar atas informasi yang dibagikan kepada kami yang barangkali saja yang agak awam dengan informasi terkait dengan suku Batak ini. Jadi tambah wawasannya. Betapa kita sangat bersyukur kita Indonesia sangat kaya dengan budaya dan juga tradisi Pak Hasmar ya. Oke, Pak Hasmar sampai di sini dulu untuk malam ini ya. Kita jumpa lagi di Senin mendatang atau malam Selasa mendatang tentunya dengan topik yang lain pula. Terima kasih Pak Hasmar, selamat malam.
1: Ya, selamat malam Kak Rudia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sampai di sini dulu acara komunitas Pesona Tepang Persada lagu-lagu Batak bersama Pak Hasmar Nasution. Tadi sudah dijelaskan beberapa tentang alat musik tradisional ya. Penasaran seperti apa yang diiringi oleh alat musik yang disampaikan tadi, kita dengarkan tortor Batak berikut ini pendengar. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita jumpa kembali di malam Selasa akan datang ya. Selamat malam, sampai jumpa dan semoga bisa terhibur lewat acara yang kami hadirkan.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Ranai malam ini. Ranai

Indonesia dan mancanegara, mulai dari era 80-an sampai era 2000-an. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Baik pendengar, masih bersama kami di acara Ruang Rindu. Sudah kami hadirkan dua lagu pembuka ya, Hati Yang Luka dan Duri Terlindung dari Nike Ardila. Malam ini di Ruang Rindu kami menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia era 80-an hingga 2000-an. Bagi yang ingin bergabung silakan di 0811 7033 669. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Kak Berlian ya?
2: Iya, ini Mbak Rita.
1: Mbak Rodia.
2: Oh, Mbak Rodia. Tadi nggak siang Kak Nadia.
1: Iya betul.
2: Mirip sama kirain Kak Rita tadi.
1: Oh iya, bukan. Kak Rita libur hari ini.
2: Jadi ini lagu Indonesia aja,
1: iya,
2: Kak.
1: Iya, Indonesia era 80-an hingga 2000-an. Kak Berlian mau dengar lagu apa?
2: 80-an, Kereta Senja masuk tak?
1: Oh, boleh.
2: Ya, lagu itu aja lah, Kereta Senja. Daripada banyak-banyak yang masuk.
1: Belum, baru Kak Berlian yang nomor satu.
2: Oh, baru buka
1: di hatiku.
2: Oh, baru buka warung.
1: Baru buka warung.
2: Buka warung. Jadi pembeli dia jauh dari Tanjung Pinang ya.
1: Oh, iya.
2: Penglaris.
1: Penglaris, mari.
2: Mari. Banjai.
1: Tadi
2: masuk ke Banjai.
1: Kak Berlian.
2: Ya.
1: Tadi lagu Kereta Tua apa Gereja Tua?
2: Kereta senja.
1: Oke. Kita search dulu ya, sambil search salam-salam untuk siapa.
2: Iyalah, salamnya buat Kak Rodia, salam buat bertugas, yeah. Sehat selalu.
1: Iya.
2: Yeah. Buat Bang Jai juga yang nganteng itu, buat Bang Pitung, buat Bang Mario, Bang Asri. Buat Bang siapa lagi ya? Bang Iman, Bang Jai, buat Kak Zina Kiu, buat Kang Irwan, Tukang Irwan lagi cuap-cuap sama Ardian tuh di Pro 1 Tanjung Pinang. Iya, dia lagi Tanjung Pinang duluan ya Kak, belum bisa masuk lagi.
1: Oh gitu.
2: Kakak kan pasang dua, pakai radio manual sama digital.
1: Oh gitu. Oke.
2: Iya. Buat Wanusu. Buat semualah, buat level pertama sampai terakhir. Okay. Nanti yang di belakang melanjutkan.
1: Baik, ditunggu ya lagunya.
2: Iya, buat Kak Rodia, makasih.
1: Waalaikumsalam. Ada Kak Berlian dari Tanjung Pinang ya. Mau dengar lagu Kereta Senja dari Masni Towijoyo ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu. Iya, sama siapa di mana nih?
3: Iman.
1: Sama siapa?
3: Iman.
1: Siman?
3: Di mana?
1: Iman tinggal di mana, Iman?
3: Tanjung Batu Kundur.
1: Kundur?
3: Nah, Tanjung Batu Kundur.
1: Oh, Tanjung Batu Kundur ya. Oke, silakan salam-salam buat siapa, Iman?
3: Sekarang tadi ada Kak Bian di dalam masuk.
1: Siapa nih? Sama Mbak Rodia.
3: Rodia buat semua lah ya yang belum masuk.
1: Oke.
3: Malam lagunya?
1: Lagu mau dengar lagu apa? Kita pop Indonesia.
3: Indonesia lagu tahun berapa gitu?
1: Tahun 80-an hingga 2000-an.
3: Oh, Stinky.
1: Stinky boleh. Judulnya?
3: Mungkinkah kita kan selalu bersama?
1: Baik.
3: Oke lah Mbak Radia, selamat malam ya.
1: Malam kembali
3: ya. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya. Ada siapa tadi? Bung Iwan tadi ya. Halo Bung Iman. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam kembali Rindu lewat lagu.
1: Sama Kak Mus. Apa kabar Kak Mus?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Baik. Silakan Kak Mus, salam-salamnya buat siapa nih malam ini?
4: Malam ni nak minta lagu. Mau dinding pemisah lah malam ni.
1: Dinding pemisah? Kenapa pula pisah-pisah Kak Mus?
4: Tak pisah loh.
1: Baik, ditunggu ya.
4: Yang salah kenal kena yang Kak Berlian.
1: Okay.
4: Yang salah Salam ni siapa tadi ya? Yang baik lah.
1: Sama Iman, Iman di Tanjung Batu Kundur. Oh, mm-mm.
4: Salam sama Long Is.
1: Iya.
4: Ya, salam sama Rodia.
1: Oh iya, baik.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Kak Mus ya. Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Baik pendengar, masih bersama kami di acara Ruang Rindu. Kami sapa yang sudah tersambung ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Sama siapa di mana?
2: Mak Nani, Mbak Rodia.
1: Mak Nani, silahkan Mak Nani. Salam-salam untuk siapa? Tuh request lagu dulu.
2: Lagunya dulu.
1: Oh boleh, mau dengar lagu apa?
2: Untuk orang jauh dari Manado.
1: Judulnya apa nih lagunya?
2: Judulnya Jangan Sampai Tiga Kali.
1: Oke, ditunggu. Salamnya?
2: Salamnya untuk Zainuddin. Untuk Mbak Sinar,
1: Rokian
2: Penagi, Wanusu, Longmus tadi, Longkis.
1: Baik.
2: Untuk Mbak juga sama operatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Nani ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori lewat lagu kakak.
1: Oke, sama siapa di mana nih?
3: Andi Cakrawinata di Jambi kak.
1: Oh, Abung Andi.
3: Kak Rita ya?
1: Kak Rodia.
3: Oh, Kak Rodia, apa kabar kak?
1: Oh, alhamdulillah sehat malam ini. Orang Jambi gimana, sehat juga?
3: Alhamdulillah seperti kakak, sehat walafiat.
1: Sehat, baik. Silakan.
3: Cuaca gimana? Cuaca?
1: Kalau di Ranai ini imbang ya. Turun hujan, sudah panas juga. Imbang lah, nggak kayak dulu-dulu tuh kan agak kemarau.
3: Lebih kabut asap yang makin banyak.
1: Oh, kita kalau kabut asap sudah berkurang. Mendingan lah, sekitar 75% udah lah. Aktivitas sudah mulai.
3: Kebakaran lahan terus.
1: Iya, itu
3: tidak.
1: Seperti itulah kondisi kita. Masih libur anak-anak sekolah di sana, Bung Andi?
3: Masih.
1: Masih. Kalau kami udah satu minggu ini aktif. Ini minggu keduanya baru mulai. Kalau kemarin juga dua minggu kita belajar dari rumah ya.
3: Ini masih di rumah kan, Kak?
1: Oh iya, berarti masih parah lah kabut asapnya ya.
3: Iya.
1: Oke, silakan mau dengar lagu apa nih, Bung Andi?
3: Saya mau dengar lagunya dari Liner.
1: Judulnya?
3: Saya.
1: Apa?
3: Kau Yang Kusayang.
1: Kau Yang Kusayang, oke.
3: Dari Liner kak ya.
1: Iya, baik.
3: Salamnya pertama buat kakak. Salam bahagia, lancar rezekinya, panjang umurnya.
1: Amin.
3: Semoga lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buat Dika di Tali Abu, salam bahagia selalu. Kalau lagi monitor sama monitor sayang, semoga Dika baik-baik saja di sana, tidak terjadi sesuatu pada dirimu.
1: Baik.
3: Panjang umur bersama keluarga besarnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus Pak Andi Batam dan Purnama Sarinya, salam sehat, salam bahagia. Prabu, buat semua saja dari A sampai Z dirangkul jadi satu kakak.
1: Oke, baik.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya. Ada Bung Andi dari Jambi ya. Katanya mau dengar lagu Kau Yang Kusayang. Baik, silakan penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam kembali Ruang Rindu.
1: Halo. Waduh, ada yang nabrak ini. Baik, coba lagi di 0811 7033669. Yang ingin menyapa teman-temannya di acara Ruang Rindu, silakan. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, selamat malam kembali bersama Kak Radia.
1: Oke, ini bersama Long Is ya.
5: Iya.
1: Oke, silakan Long Is, salam-salam buat siapa nih?
5: Salamnya kayaknya buat Pak Zai yang terputus tadi.
1: Terputus, Long nabrak.
5: Iya. Belum saya tabrak dah, udah putus. Jadi dengar putus saya nyambung.
1: Nyambung gitu. Deh. Oh, baik. Oke.
5: Okay. Terus buat Mak Nani, buat Bapak yang dari Jambi ya Pak tadi ya.
1: Iya. Oke, okay, dari Bung Andi.
5: Terus buat Kak Mus,
1: yeah.
5: Buat semua pendengar ajalah spesial buat yang lagi bawa acara dan semua pendengar, semua yang bergabung.
1: Oke.
5: Okay. Oh ya, lagunya dari Dewi Yul dan Bruri udah belum?
1: Belum.
5: Ya?
1: Yang mana satu?
5: Karisma Cinta.
1: Karisma Cinta. Oke, okay, ditunggu ya.
5: Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dengar lagu? Bruri Marantika, Karisma Cinta dari Dewi Yul dan Bruri Marantika. Masih bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Baik, peringkat masih bersama kami di acara Ruang Rindu. Malam ini kita sapa penelpon yang tersambung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam kembali Ruang Rindu sama Rodiah yang cantik itu.
2: Oke, baik. Apa kabar Pak Zai?
3: Apa?
2: Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik, sehat. Rodiah yang cantik itu apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat juga.
3: Iyalah, samalah kita.
2: Oke, silakan. Salam-salamnya buat siapa nih?
3: Lagu dulu.
2: Boleh, mau dengar lagu apa?
3: Lagu apa malam ini ya?
2: Lagu pop Indonesia.
3: Oh, lagu Malaysia enggak ada ya?
2: Oh, enggak ada. Kita lagi pop.
3: Rodiah aja yang milih ya.
2: Kasihan.
3: Tapi suara cewek yang merdu sekali.
2: Capek-capek gabung, saya yang milih. Mending enggak usah gabung. Kasihan orang lain mau gabung, Pak Zai enggak mau milih lagu.
3: Apa?
2: Baik. Salam-salamnya buat siapa?
3: Salam-salamnya sama Rodiah yang cantik itu.
2: Baik.
3: Harus senyum ya.
2: Enggak perlu Pak.
3: Kebenarannya.
2: Enggak perlu Pak Zai ajar, Pak Zai serpandai senyum sendiri Pak Zai.
3: Iya, pelatarnya siapa?
2: Bung Ihsan Martina.
3: Bung Ihsan itu senyum Bang Ihsan, senyum.
2: Sudah.
3: Sama Kak Berlian di
2: Tanjung Pinang
3: yang cantik itu. Jangan tidur dulu Kak Berliannya.
2: Baik.
3: Senyum. Sama lo Ia di kata Rana yang cantik itu okay, tadi. Senyum lo Ia, senyum beneran. Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu, senyum.
2: Baik.
3: Bang Andi di Batam yang ganteng itu, senyum juga Bang Andi ya.
2: Baik.
3: Senyum benerannya sama Purnama.
2: Baik, baik.
3: Tete Dina di Bogor yang cantik itu, Diona banyak yang cantik itu.
2: Baik.
3: Datu yang dengar dia semuanya lah.
2: Baik.
3: Itu orang bergabung juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Ruang Kartaji Rindu, nomor lewat lagu.
2: Oke, sama siapa di mana?
4: Dari Purnamasari.
2: Purnamasari, Sulawesi Barat. Apa kabar orang Sulawesi?
4: Ya, alhamdulillah baik.
2: Baik. Silakan salam-salamnya buat siapa nih?
4: Request lagu ya.
2: Boleh, mau dengar lagu apa?
4: Tadi Bang Janus Bang Jai tadi request lagu cewek yang merdu sekali. Kalau Purnama dipilihkan lagu cowok yang merdu sekali.
2: Lagu juga. Cowok lagi.
4: Iya, tapi lagu cowok kan mas cowok yang minta gitu kan.
2: Oh iya, cewek tadi Pak Zai. Purnama ini mau dengar lagu apa?
4: Purnama mau dengarin punya lagu dipilihkan ya.
2: Okay.
4: Lagu cowok yang merdu sekali.
2: Oh, boleh. Seperti Pak Zai juga okay. Ya.
4: Iya, seperti
2: Bang Zai
4: tadi suara cewek.
2: Purnama cowok. Oke, okay. Siap. Ya, salamnya ada?
4: Ada. Ada Bang Jai tadi. Senyum Bang Jai, senyum. Tadi senyum.
2: Baik.
4: Terus ada Abang Andi di Batam. Senyum Bang Jai, senyum.
2: Baik.
4: Ada Pak Astri di Sulawesi Selatan. Ada Pak Irona, ada.
2: Iya.
4: Ada lagi Bang Luhut, ada.
2: Tuan
4: Musu.
2: Baik.
4: Ada Pak Widi, Pak Tunisio. Terus ada Duka Rida. Semuanya ada Bintang Petar Kacali.
2: Oke.
4: Okay.
2: Makasih. Oke. Okay. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam kembali Karolia.
2: Iya, sama Bung Ryan.
5: Iya, karena ya, seperti itu.
2: Seperti itu. Udah lama nggak dengar suara Bung Raya nih kalau sama saya ya?
5: Banyak ininya, nggak bisa masuk ada juga. Terus kita coba hubungi, keadaan pun sudah
2: keburu out. Orang lain.
5: Semakin malam.
2: Oh gitu, oke. Okay. Yeah. Mumpung sudah bergabung, salam-salam dulu nih buat siapa?
5: Iya, yeah. Seperti yang di... sampaikan tadi salamnya ya, di Kopi Pet saja atau di banyak kan orang kopi-kopi. Kalau saya scan aja Kak Rodian.
2: Oh. Di scan aja ya.
5: Di scan aja yang
2: okay.
5: Yang
2: salam tadi. Oh iya, lagunya.
5: Selamat malam semua lah, salam sehat semua, salam untuk semuanya lah.
2: Baik, lagunya?
5: Lagunya untuk malam ini kita ngambil suasana malam dari Peter Pan ini Kak Rodian.
2: Judulnya?
5: Dan apa mungkin bila nanti?
2: Mungkin bila nanti, oke, okay. Ditunggu ya.
5: Pastinya cocok untuk malam ini.
2: Oh, pas dengan momen suasana.
5: Ini bola lagi bola ini, karena dia satu-satu masih ini karena.
2: Oh, nonton bola?
5: Iya, Thailand lawan Indonesia nih final nih.
2: Oh iya, semangat ya pecinta bola.
5: Iya, kita sih semangat nih, mudah-mudahan menang nih karena.
2: Oh iya, mudah-mudahan ya.
5: Oke, okay, karena ya.
2: Baik.
5: Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, ada Bung Rayon ya. Dengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai masih di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Baik pendengar, sudah pukul 20 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama kami di acara Ruang Rindu malam ini. Kami sapa penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Oke, sama siapa di mana?
4: Sama Daud ya Iraya.
3: Sama Daud, oke. Silakan Daud, salam-salamnya buat siapa?
4: Salamnya buat Bang Pitung di Kelanga, Bang Usman di daerah yang, buat Bang Ryan tadi, buat Pak Zainuddin, buat Mario di Batu Hitam.
3: Baik.
4: Buat keluarga nih di Kelari, ada Pak Suib, ada Pak Razak, Bang Ramli, sama yang tadi Sungai Lu buat tuh.
3: Siapa?
4: Mak Nani.
3: Mak Nani, oke.
4: Okay. Udah itu aja.
3: Itu aja. Mau dengar lagu apa nih?
4: Lagunya nih lagu apa nah?
3: Kita pop Indonesia era 80-an hingga 2000-an.
4: Pop Indonesia. Lagunya dipulihkan aja lah kayak Pak Zai juga.
3: Oke, okay. Cewek apa cowok? Cewek?
4: Bebas lah.
3: Bebas lah, oke, ditunggu ya.
4: Oke, ya sama-sama, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, terutama rindu ke penyiarnya.
3: Ah, sama Akang, apa kabar Akang dengan rayuan gombalnya?
5: Lagi gerah di sini kan.
3: Lagi gerah, oh panas di sana.
5: Iya, bukan itu karena ada mendung, hujan-hujan nggak jadi turun, jadi gerah dampaknya.
3: Oh, gitu. Gerah, betul gerah.
5: Kalau kata orang berumah harudang katanya
3: harudang. Harudang. Baik, oke.
5: Ini sama Mbak ini sama Mbak Rita ya?
3: Sama Mbak Rodia. Dari tadi Mbak Rita terus dong.
5: Mbak Rodia, aduh. Oh, suaranya sama, suaranya cantiknya juga sama, solehahnya sama.
3: Oh ya, amin.
5: Ya. Enggak, okay. Cuma saya tidak akan bertanya masalah statusnya, nggak tahu, biarin aja itu.
3: Urusan oh jangan, masing-masing. Status itu jangan. Oke, okay. Oh, silakan nih, salam-salam buat siapa nih Kang?
5: Yang itu lagunya tahun berapa?
3: Lagunya 80-an hingga 2000-an.
5: Oh 80 ya, ngambil yang 80 aja lah itu kan Tetika Di ah tanpamu.
3: Tanpamu. Tanpamu.
5: Aduh, maaf bersin dulu ya.
3: Oh bersin. Ya ampun.
5: Tanpamu. Sekuntum bunga indah yang sedang mekar.
3: Iya.
5: Selalu menunggumu sinar surya. Gitu, udah segitu aja. Contohnya itu satu contoh gitu kan.
3: Ditunggu nanti lagunya ya.
5: Nanti salam saya yang barusan siapa yang barusan teh?
3: Yang mana? Yang tadi kita cek dulu
5: yang
3: nih.
5: Barusan, yang barusan
3: baru turun,
5: itu yang baru
3: turun. Daud, Daud.
5: Oh Pak Mas Daud, Mas salam Daud. Kenal dari saya, dari anak buah KDM ini ya.
3: Kang DE, KDM.
5: Aku bangga jadi anak buah KDM.
3: Masya Allah.
5: Buat Pak Idris, buat Bang Asri, buat Bang Maurina, itu kan. Buat Bang Andi, lalu buat Kak Berlian, Kak Mbak Serina Kiu-Kiu, itu kan buat siapa ya, semua-semuanya aja dulu ya untuk komentarnya. Karena saya ingin minta waktu untuk berpantun dulu ya. Ada tiga pantunnya nih.
3: So, silakan.
5: Satu lagi nih. Ya. Keladi daunnya lebar, itu kan ke barat jalan memuju.
3: Iya. Yeah.
5: Kang Deddy Gubernur Jabar, Jawa Barat makin maju. Si ada nih. Jakarta ke Pasar Rumput, tuh kan.
3: Iya.
5: Beli cuka di Kota Pati.
3: Cakep.
5: Wanita hatinya lembut, jangan suka disakiti. Iya, harus jangan disakiti, harus dilindungi, harus disayang. Apa poligami?
3: Betul. Atuh.
5: Satu lagi nih ya.
3: Oke.
5: Buah mangga nggak beli di kota, tuh kan. Bandung membeli ikan. Harus bangga jadi wanita.
3: Yeah.
5: Bisa mengandung dan melahirkan gitu aja. Ya, harus bangga. Mungkin kalau baru dia makan masih lajang ya, belum pernah punya anak.
3: Belum. Masih lajang.
5: Oh, masih lajang kan gitu aja gitu kan. Nanti kalau udah enggak lajang pasti bakal punya anak.
3: Iya, gitu kan. Beruntung jadi wanita tadi kan digombal sama Kang Iwan.
5: Baik. Makasih baru dia ya. Salam buat semua-sama aja. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Kang Iwan dari Bandung. Bandung ada Kang Iwan. Ini tetangganya KDM. Apa kabar Mario?
6: Kabar baik.
3: Baik. Jam segini belum tidur, ngapain aja? Dengar radio aja atau sambil nonton
6: belum
3: bola?
6: Belum tidur, bentar ya. Tadi udah tidur.
3: Oh, udah tidur duluan, udah ngecas duluan ya?
6: Jam 8 jam 7 tadi udah tidur.
3: Oh, mau nonton bola?
6: Enggak.
3: Enggak. Mau dengar Ruang Rindu.
6: Mau dengar Ruang Rindu.
3: Oh iya.
6: Kita lagu Nusantara 3. Johan Untung.
3: Nusantara 3?
6: Iya, Johan Untung ya.
3: Oke, ditunggu.
6: Salamnya tadi ada Akang Iwan. Kang Iwan, M. Daud. Inda, Fiona, Deola. Sarinah, Fatimah. Ryan. Ada Pak Saki, Iskandar. Ada Mama Nani. Ada Sarinah. Ada Bunda Isal. Ada Suharman. Ada Bang Samsur di Midai. Bu Mbak Rodia, operator sama?
3: Operator Bung Ihsan sama Martina.
6: Ada Mbak Rodia sama Bung Ihsan. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Okay. Waalaikumsalam. Ada Mario di Batu Hitam. Baik, pendengar masih bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Baik pendengar, masih di acara Ruang Rindu di segmen terakhir ya. Silakan bagi yang ingin bergabung, kita masih tunggu di 0811-7033-669 ya. Silakan, kita akan bersama hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Yang saat ini lagi istirahat, kami ucapkan selamat istirahat saja pendengar ya. Mudah-mudahan bisa istirahat dengan baik, tidur nyenyak, besok bisa kembali melanjutkan aktivitas di tempat kerja masing-masing, jangan sampai kesiangan ya. Silakan, kita masih tunggu di 0811-7033-669 di acara Ruang Rindu malam ini. Sudah pukul 22.39 menit waktu Indonesia Barat ya. Masih di acara Ruang Rindu pendengarnya, bagi yang ingin bergabung, kita sudah berada di segmen terakhir acara Ruang Rindu malam ini. Ya udah, yang sudah bergabung kami ucapkan terima kasih. Yang belum sempat bergabung, barangkali saja baru pulang dari perjalanan ya. Jadi silakan saja, masih ada waktu untuk bergabung. Dua ataupun tiga penelpon terakhir menjelang kita closing malam ini ya di acara Ruang Rindu nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Kalau tidak ada lagi yang ingin bergabung bersama kami, barangkali saja kita closing aja pendengar ya. Yang sudah bergabung, sekali lagi terima kasih. Jangan lewatkan acara Ruang Rindu, kami hadirkan setiap hari untuk Anda pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk malam ini sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, saat ini sudah pukul 23 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam, kami sapa Anda, semoga sehat malam hari ini pendengar ya. Yang lagi bertugas malam ini, selamat bertugas saja. Mudah-mudahan tugas berjalan dengan lancar. Biasanya yang tugas jam segini di keamanan, pelayanan 24 jam, kemudian pekerja sip malam ya. Mudah-mudahan lancar tugasnya dan juga tetap syukuri atas pekerjaan yang kita miliki. Nah, baik pendengar, untuk Anda selamat istirahat saja. Selanjutnya menemani istirahat malam Anda, kami sudah siapkan rangkaian lagu-lagu hiburan. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Semangat juang seekor keledai untuk bertahan hidup menginspirasikan kepada kita bahwa mentalitas tidak mudah menyerah terbukti berbuah keberhasilan.
1: Semangat juang si keledai.

Suatu hari, seekor keledai tua milik seorang petani jatuh ke dalam sebuah lubang yang cukup dalam, mirip sebuah sumur. Di dalam sumur tersebut, terdapat genangan air setinggi lutut manusia. Dari lubang sumur, terdengar jerit tangis memilukan si keledai. Pak Tani mendengar dan merasa iba, memikirkan apa yang harus dilakukannya. Mempertimbangkan lubang sumur yang bisa membahayakan siapapun dan penderitaan si keledai tua di dalam sumur. Timbul ide untuk menimbun sumur dengan tanah hingga rata. Maka si petani segera mengajak para tetangganya untuk ikut membantu menimbun tanah, menutup lubang yang menganga dan menguburkan si keledai di sana. Saat tanah dan pasir mulai menimpah punggung sang keledai, dia kaget, ketakutan, dan berteriak kesakitan. Tetapi, tanah dan pasir tidak berhenti menimpah dia. Di dalam kemanikannya, si keledai mulai menggerakkan badannya. Dia mengguncang-guncangkan badannya, dan akibatnya, tanah yang menimpa punggungnya jatuh ke dasar sumur. Dan kakinya pun ikut bergerak, menjejak, dan begitu seterusnya. Guncangan badan dan gerakan kaki, seberapa tanah yang menimpa dia, terjatuh. Kakinya bergerak menginjak tanah itu. Lama-kelamaan, air yang mula-mula merendam kaki si keledai pun tertimbun tanah. Walaupun si keledai merasa kelelahan, tetapi dia tidak putus asa sambil terus mengguncangkan badan dan akhirnya bergerak melangkah dan menjejak dengan keringat bercucuran dan tanah yang lengket di sekutur tubuhnya yang kotor. Si keledai tua melangkah gontai keluar dari sumur dan keluarlah dia sebagai pemenang. Semua orang terpesona dan berteriak gembira menyaksikan pemandangan yang luar biasa itu.

pendengar yang budiman, menghadapi beban yang datang bertubi-tubi, keledai tidak berdiam diri, pasrah dan menerima nasib semata. Dia mengatasi kesulitan dan tekanan dengan meronta secara aktif. Karena entah disadari atau tidak, memang itulah satu-satunya jalan untuk selamat. Berbeda halnya bila si keledai bersikap diam, pasif, dan pasrah menerima nasib. Pasti dia akan terkubur dan tamatlah riwayatnya. Sama seperti di kehidupan manusia, seringkali banyak debu, kerikil, tanah, dan kotoran berupa rintangan, halangan, kesulitan, atau hasil dari pikiran kita yang negatif mengganggu dan menghalangi jalan kita. Kalau kita bersikap diam, pasif, dan pasrah, tentu keadaan sulit tidak akan merubah menjadi lebih baik. Hanya dengan sikap berani menghadapi semua beban, masalah, kesulitan, dengan menginjak semua itu sebagai batu pijakan, maka kita bisa melangkah dengan mantap dan keluar sebagai pemenang.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

0: yang budiman. Saat kita mulai melangkah menetapkan tujuan, seringkali keraguan, suara sumbang, ejekan, bahkan hinaan menghampiri. Bila itu terjadi, jangan peduli. Jadikan semua itu sebagai cambuk pembuktian diri bahwa cita-cita kita bukan sekedar mimpi, tapi mampu nyata terbukti. Seperti kisah bunga lili berikut ini yang tekun mewujudkan jati diri.
1: Paihe Kuti, tebing bunga lili. Dikisahkan di tepian tebing yang terjal, tumbuhlah setangkai tunas bunga lili. Saat tunas bunga lili mulai bertumbuh, dia tampak seperti sebatang rumput biasa. Tetapi, dia mempunyai keyakinan yang kuat bahwa kelak dia pasti akan bertumbuh menjadi sekuntum bunga lili yang indah. Rumput-rumput liar di sekitarnya mengejek dan menertawakan. Burung-burung dan serangga pun menasihatinya agar tunas lili jangan bermimpi menjadi bunga. Mereka pun berkata, "Hai tunas muda, sekalipun kamu bisa mekar menjadi kuntum bunga lili yang cantik, tetapi lihatlah sekitarmu. Tebing yang terpencil ini, biarpun secantik apapun dirimu kelak, tidak ada orang yang akan datang melihat dan menikmati keindahanmu." Diejek seperti itu, tunas bunga lili tetap diam dan semakin rajin menyerap air dan sinar matahari agar akar dan batangnya bertumbuh kuat. Akhirnya, suatu pagi di musim semi, saatnya kuncup pertama pun mulai bertumbuh. Bunga lili merasa senang sekali. Usaha dan kerja kerasnya tidak sia-sia. Hal itu menambah keyakinan dan kepercayaan dirinya. Dia berkata kepada dirinya sendiri, "Aku akan mekar menjadi sekuntum bunga lili yang indah. Kewajibanku sebagai bunga adalah mekar dan berbunga. Tidak peduli apakah ada orang yang akan melihat atau menikmati keberadaanku. Aku tetap harus mekar dan berbunga sesuai dengan identitasku sebagai bunga lili." Hari demi hari, waktu terus berjalan. Akhirnya, kuncup bunga lili pun mekar berkembang. Tampak indah dan putih warnanya. Saat itulah, rumput liar, burung dan serangga tidak lagi mengejek dan menertawakan. Bunga lili pun tetap rajin memperkuat akar dan bertumbuh terus. Dari satu kuntum menjadi dua kuntum. Berkembang lagi, terus dan terus berkembang semakin banyak. Sehingga di kejauhan, tepian tebing pun seolah diselimuti oleh hamparan putih bunga-bunga lili yang indah. Orang-orang dari kota maupun desa mulai berdatangan menikmati keindahan permadani putih bunga lili. Dan tempat itu pun kemudian terkenal dengan sebutan Paihe Kuti, tebing bunga lili. Pendengar yang berbahagia, cerita semangat bunga lili ini menginspirasikan kepada kita. Saat kita mempunyai impian, ide, keinginan, atau apapun yang menjadi keyakinan kita untuk diwujudkan, jangan peduli ejekan orang lain. Jangan takut diremehkan orang lain. Tidak perlu menanggapi semua itu dengan emosi, apalagi membenci. Justru sebaliknya, tetaplah yakin dan berjuang dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Buktikan semua mimpi menjadi nyata. Hanya dengan bukti keberhasilan yang mampu kita ciptakan, maka identitas kita, jati diri kita, lambat atau cepat, pasti akan diakui dan diterima. Selaras dengan pepatah yang mengatakan, "A great pleasure in life is doing what people say you cannot do." Kepuasan terbesar dalam hidup ini adalah dapat melakukan apa yang dikatakan orang lain tidak dapat kita lakukan.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

Pendengar yang budiman, kondisi perasaan kita merupakan hasil dari fokus mental kita. Apakah kita mengeluh atau kita bersyukur? Apakah kita menuntut atau berterima kasih? Bahkan apakah kita mau optimis atau mau pesimis? Semua cuma hasil dari arah fokus kita. Singkatnya, fakta yang sama, kondisi yang sama, dengan fokus yang berbeda, akan menghasilkan perasaan yang sangat jauh berbeda. Oke, segera saja kita dengarkan kisah tentang fokus mental berikut ini.

Alkisah di sebuah kerajaan. Sang raja sangatlah mencintai rakyatnya. Dia memerintah dengan bijaksana dan mengharapkan semua rakyatnya hidup damai dan berbahagia. Hingga suatu hari, raja merasa risau hatinya demi mendengar seorang ibu yang tidak bahagia. Si ibu tua ini telah bertahun-tahun tidak pernah tertawa. Kehidupannya dilewati dengan bermurung durja dan tampak kecemasan di wajahnya. Meski telah dicoba dengan berbagai cara, tetap saja tidak ada yang bisa membuat sang ibu tua itu tertawa. Ibu tua mempunyai dua orang anak. Keduanya adalah saudagar yang sukses. Yang sulung adalah saudagar payung. Sedangkan si bungsu adalah saudagar sepatu. Bila musim hujan tiba, ibu tua khawatir dagangan sepatu si bungsu tidak laku. Bila musim panas tiba, si ibu mengkhawatirkan dagangan payung si sulung tidak laku. Maka hidup si ibu selalu diliputi dengan kekhawatiran dan kecemasan, sehingga dia tidak bisa gembira dan tertawa. Mendengar keadaan ini, sang raja memanggil para menterinya untuk membantu kesulitan si ibu. Kata sang raja kepada bawahannya, "Siapa saja yang bisa membuat si ibu tertawa akan disediakan hadiah khusus dari raja."

penasaran, bertanya-tanya, apa gerangan kata-kata yang dibisikkan si menteri? Si menteri pun tersenyum menjawab, sangatlah sederhana Baginda. Saya cuma bilang, saat musim hujan tiba, ingatlah dagangan payung si sulung yang bakal laku keras. Bayangkan keuntungan dan kebahagiaan si sulung dan keluarganya di musim hujan. Dan saat kemarau tiba, cobalah ingat dagangan sepatu anak bungsunya akan laku. Dan saat itu, tentu si bungsu tengah menghitung setiap sen keuntungan yang masuk ke kantongnya. Jangan berpikir yang tidak laku, tetapi berpikirlah yang laku saja. Pikirkanlah sisi yang membahagiakan. Tuhan pasti selalu menyayangi umatnya yang mau bersyukur dan mau menghargai rezeki yang dilimpahkan olehnya.

Pendengar yang berbahagia, manusia seringkali hanya melihat keadaan dari sisi yang negatif dan yang merugikan saja. Sehingga kita menjadi korban dari cara pandang kita yang sempit dan dangkal. Karena itu, kita perlu kaihbian sesiap, mengubah pola pikir kita. Saat kita mampu melihat sisi yang positif dari setiap situasi yang muncul, mendadak semua yang tadinya gelap menjadi terang, negatif menjadi positif, dan cemas, gelisah menjadi menggembirakan. Sesungguhnya, dalam menghadapi setiap situasi yang berubah terus-menerus, selama kita memiliki kebijakan dan kekayaan mental dalam menghadapi semua itu, tentu kita akan mampu mengatasinya dan menjadi Chen Chen De Shen Li Zhe, pemenang yang sesungguhnya.

kata bijak tokoh dunia. Jika aksimu dapat menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih, belajar lebih, menjadi lebih, dan melakukan lebih, maka Anda adalah seorang pemimpin. John Quincy Adams.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar di seluruh persada Nusantara atau dimanapun Anda berada. Sampai di sini berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Dari Natuna Indonesia Pro 1 RRI Ranai, kami yang bertugas, saya Rodiah dan operator ada Martina dan Ihsan, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

0: Dan berita kali ini kita awali dari informasi di mana memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, seluruh jajaran TNI di Provinsi Riau menegaskan komitmen memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah dan masyarakat. Laporan yang disampaikan Femi Asti Yovani.
1: Tentara Nasional Indonesia atau TNI genap berusia 81 tahun pada 5 Oktober 2026. Peringatan HUT ke-81 TNI di Provinsi Riau dilaksanakan secara sederhana namun tetap berlangsung khidmat. Kepala Staf Kodam 19 Tuanku Tambusai Brigadir Jenderal TNI Rudi Hermawan mengatakan, kesederhanaan peringatan HUT TNI tahun ini disesuaikan dengan kondisi Provinsi Riau yang masih menghadapi berbagai bencana terutama kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap. Menurut Rudi Hermawan, kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen TNI untuk terus menjalankan tugas dan memberikan dukungan kepada masyarakat. Rudi menyebutkan bencana alam khususnya kebakaran hutan dan lahan masih menjadi tantangan yang paling sering dihadapi di Riau. Penanganannya dilakukan secara bersama-sama melibatkan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan BPBD.
2: Oleh karena itu dengan situasi seperti itu kita tetap memperingati hari ulang tahun TNI tetap dilaksanakan. Tapi TNI terus berkomitmen ingin terus melakukan tugas khususnya di Provinsi Riau ini dengan kita mengedepankan sinergitas TNI dengan pemerintah daerah, dengan instansi terkait, ya, untuk terus membangun negeri ini, memperkuat negeri ini agar kita terus menjadi negara yang kuat.
1: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengapresiasi dukungan TNI selama ini dalam membantu pemerintah dan masyarakat menghadapi berbagai kondisi di daerah. PLT Gubernur mengatakan tema HUT ke-81 TNI tahun ini menegaskan pentingnya kedekatan dan sinergi TNI bersama masyarakat dalam menjaga kedaulatan serta mendukung pembangunan.
3: Kami atas nama Indonesia memberikan apresiasi terhadap dukungan TNI selama ini di pemerintah Riau. Dan kami berharap ke depan kerjasama ini, sinergi ini tetap terjalin dengan yang baik.
1: Di sisi lain, PLT Ketua Legion Veteran Republik Indonesia atau LVRI Riau M. Yusuf Sumardi berharap TNI ke depan semakin maju dan solid serta tetap menyatu dengan masyarakat.
4: Ya, teman-teman, kita ke depan TNI maju, solid, dan juga tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap menyatu dengan masyarakat.
1: Yusuf Sumardi juga menilai perkembangan teknologi saat ini membuat penyampaian informasi dan perkembangan peralatan militer berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan masa perjuangan generasi sebelumnya. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang siber. Laporan selengkapnya disampaikan Kiki Furba.
1: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
2: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
1: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safi Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
3: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
1: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Paling tinggal dengan adanya MPG di SMP 28 kayak apa tanggapannya?
2: Senang.
1: Senang ya. Biasanya menunya menu apa yang paling suka?
2: Ayam.
1: Ayam. Oh, suka makan ayam. Oh, apa setelah dapat MPG waktu pertama komentarnya di dalam kepalanya apa yang lain-lain apa aja? Boleh ngomong.
3: Bangga.
2: Enak.
1: Mantap.
2: Duit kamu bisa disimpan?
3: Oh, enggak usah, aku bisa disimpan.
1: Enggak boros uang.
4: Ini salah satu surat cinta dari anak-anak penerima manfaat kita di dalam omprengan. Requestnya kak, kalau boleh sayurnya dimasak terakhiran, makanannya enak kok, tapi jangan pisang buahnya. Saya enggak bisa, next semoga diganti sama apel. Oh iya, request sayurnya terong yang makasih yang bijinya.
3: Kalau ini kita juga uang paham ya. Kadang tim pencucian omprengan datang ke kita, Pak Bu, ini ada uang di dalam omprengan dari anak-anak. Katanya sebagai ucapan terima kasih untuk om-om yang kerja di MBG. Makanya kita selalu tempelkan di sini.
5: Aku Widi, dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan,

0: bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Catatan peristiwa.
2: Pada 6 Oktober 1945 di Banda Aceh berlangsung pertemuan antara petinggi Jepang dengan para tokoh Aceh. Pertemuan penuh ketegangan. Teku Nya Arif membentak Presiden Tiokan Jepang Shiozaburo Ino hingga pistol di pinggangnya jatuh. Meski sebagian besar kekuasaan Jepang telah dilucuti, namun Jepang tetap berusaha mempertahankan kekuasaannya di Aceh. Setiap hari ada penyerangan dan perampasan senjata milik Jepang. Kantor-kantor pemerintahan Jepang di Banda juga sudah diambil alih Shiozaburo Ino. Didesak oleh Teku Nya Arif untuk menyerahkan kekuasaannya, awalnya menolak, namun akhirnya Jepang menyerah. Laksamana TNI Anumerta Raden Edi Martadinata wafat pada 6 Oktober 1966, juga dikenal sebagai R.E. Martadinata, adalah seorang tokoh angkatan laut dan pahlawan nasional Indonesia asal Bandung, Jawa Barat. Martadinata memiliki jasa yang besar dalam membentuk dan memimpin Barisan Keamanan Rakyat atau BKR Laut Jawa Barat. BKR kemudian berganti nama menjadi Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI. R.E. Martadinata meninggal dalam kecelakaan helikopter di Riung Gunung dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta.
1: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Hadani Sabil. Senang sekali bisa hadir di ruang dengar Anda hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa, Indonesia Menyapa Dini Hari akan memutarkan kembali rekaman-rekaman dialog yang mungkin Anda lewatkan, warta berita setiap jamnya, dan tentunya ada segmen kopi, komentar dan opini hingga pukul 2 pagi nanti, di mana pada segmen ini Anda bisa memberikan komentar dan pendapat Anda, berinteraksi langsung bersama saya di studio. Kita akan membahas tema dan pilihan kami pada dini hari ini, perubahan pola belanja masyarakat di tanah air.

sebelumnya saya mengucapkan selamat hari ulang tahun TNI yang ke-81 ya. Kemarin 5 Oktober, sekarang sudah tanggal 6 ya. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan dini hari ini juga menjadi malam yang penuh kebahagiaan bagi Anda yang mungkin menyukai sepak bola atau bahkan gak perlu suka bola deh. Kita malam ini berhasil menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah terakhir kali kita meraih gelar juara itu pada SEA Games Manila 1991. Itu saya belum lahir deh. Dan akhirnya kembali kita berhasil meraih gelar juara kali ini di FIFA ASEAN Cup, mengalahkan Thailand dalam final malam tadi ya, melalui drama adu

penalti di mana Indonesia menang 4-2 dalam skor adu penalti, di mana sebelumnya 120 menit berjalan imbang 2 sama. Dan pertandingan berjalan sangat menarik, di mana pada menit ke-81 timnas Thailand mendapatkan kartu merah ya, sehingga bermain dengan 10 orang dan dimanfaatkan dengan sangat baik. 3 menit kemudian Dan James pada menit ke-84 mencetak gol 1-0 untuk Indonesia, namun langsung dibalas oleh Ikhlas Sandron pada menit ke-87, memaksa babak tambahan waktu. Dan luar biasanya timnas Thailand mencetak gol lebih dulu dengan kekurangan pemain melalui Perado Chamrasame di menit ke-111. Namun untungnya timnas Indonesia di penghujung babak tambahan waktu kedua, Elkan Bagot pada menit 116 berhasil menyamakan kedudukan 2 sama, memaksa lanjut ke babak adu penalti dan berhasil unggul 4-2. Penendang Indonesia yang berhasil melakukannya, 4 penendang, Kevin Dix, Dan James, Elkan Bagot, dan Shane Patinama. Sedangkan pahlawan kita di bawah Mister Gawang, Emil Audero, berhasil menggagalkan 2 penendang penalti dari Thailand, Sarah Yoyen dan Natapong Sairiang.

Sekali lagi selamat, selamat untuk timnas Indonesia ya, menjadi juara FIFA ASEAN Cup. Kita kembali ke tema kita pada dini hari ini, pendengar, perubahan pola belanja masyarakat di tanah air. Perubahan seperti apa itu? Di mana pola belanja masyarakat Indonesia saat ini mengalami pergeseran signifikan akibat tekanan daya beli. Di mana masyarakat kini bersikap lebih berhati-hati dan memprioritaskan alokasi dana mereka untuk keperluan yang primer dan mendesak saja. Di mana pola-pola tersebut diantaranya, yang pertama fokus pada kebutuhan yang mendesak dan relevan. Di mana anggaran belanja yang tadinya berbasis kebutuhan berbasis rumah serta kegiatan seremonial ini mulai dikurangi ya. Kemudian porsi konsumsi naik dan tabungan menjadi tergerus. Ini ada survei dari Konsumen Bank Indonesia. Rata-rata pendapatan masyarakat yang dialokasikan untuk konsumsi harian melonjak menjadi 74,2%. Angka ini naik karena mahalnya harga kebutuhan pokok yang secara langsung menyebabkan porsi simpanan atau tabungan masyarakat merosot tajam.

Seperti apa pendengar pandangan Anda terkait dengan tren perubahan pola belanja masyarakat di tanah air ini? Sebelumnya kita membahas soal budaya YOLO ya, yang ternyata itu hanyalah segmen kecil di masyarakat, di mana pelakunya adalah bagian dari generasi muda Gen Z atau milenial akhir. Dan ya, segmennya terlalu kecil sehingga kalau secara umum masyarakat kita ternyata tidak sekonsumtif itu. Justru di akhir-akhir ini trennya mereka lebih menghemat dengan hanya membeli kebutuhan yang primer dan mendesak saja. Apakah Anda juga mengalami hal yang sama, pendengar? Dengan berbagai alasan tadi ya, kebutuhan-kebutuhan pokok yang semakin mahal harganya, ataupun seperti apa alasan lainnya, Anda boleh nanti ceritakan, berbagi bersama kami di sesi interaktif nanti ya, dalam tema kita perubahan pola belanja masyarakat di tanah air. Dan sebelum saya buka sesi interaktifnya, seperti biasa saya akan hadirkan terlebih dahulu rekaman dialog bersama dengan Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia, Tulus Abadi, supaya kita lebih memahami konteks persoalannya. Dan sebelumnya saya sandingkan dulu dengan sebuah lagu dari Tompi, Cerita Kita.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karir Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karir Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Perubahan pola belanja masyarakat di tanah air. Ini perubahan pola belanja masyarakat di tanah air. Kami akan membahasnya kali ini bersama dengan Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia, Pak Tulus Abadi.
0: Wawancara Pro
1: 3. Pak Tulus, data BPS menunjukkan pengeluaran masyarakat ini semakin beragam, terutama untuk barang dan jasa. Nah, dari perspektif konsumen ini, Pak, apakah ini benar-benar menunjukkan konsumen Indonesia semakin berdaya dalam menentukan prioritas, atau justru konsumen semakin dipaksa mengikuti kebutuhan dan gaya hidup barunya?
2: Ya, sebenarnya tidak lepas dari fenomena pertumbuhan ekonomi makro dalam beberapa tahun terakhir yang dianggap tidak menentu, sehingga masyarakat akhirnya harus mengubah pola hidup dan gaya hidup. Dan dari sisi data juga menunjukkan bahwa terbukti kelas menengah Indonesia mengalami penurunan yang signifikan selama 5 tahun terakhir. Nah, ketika kelas menengah turun sebagai konsumen, tentu itu menjadi lonceng yang kurang baik. Yeah. Karena kelas menengah kan notabene yang punya uang, sementara karena prospek ekonomi dianggap tidak bagus, sehingga kelas menengah mencoba mengatur ulang pengeluarannya sambil meneropong kira-kira ke depan seperti apa. Hingga akhirnya kelas menengah pun akhirnya mengkonsumsi sesuatu yang pokok-pokok saja, sesuatu yang urgent, ya, sehingga mengurangi kebutuhan-kebutuhan yang dianggap primordial ataupun leisure.
1: Ya,
2: itu yang terjadi seperti itu.
1: Artinya kondisi ini membuat konsumen ini semakin rasional gitu ya, atau tadi ya, sebenarnya sedang melakukan survival spending akibat tekanan daya beli, Pak Tulus?
2: Ya, bisa dua-duanya. Karena kan akhirnya harus dihadapkan pada satu realita. Kalau ke depan tidak ada kepastian terkait dengan katakanlah pertumbuhan ekonomi mikro, dan kemudian nanti kondisinya katakanlah juga bisa lebih buruk, maka mereka masih punya spend uang yang dianggap cukup. Gitu. Sebaliknya kalau kemudian mereka menghabiskan untuk keperluan-keperluan yang tidak urgent, dan nanti terjadi sesuatu yang dianggap tidak baik, negatif, akhirnya mereka tidak punya uang yang cukup, sehingga itu juga ditandai dengan tadi pola konsumsi yang berubah, dan apalagi kemudian harus kita akui pengurangan apa namanya PHK juga cukup tinggi kan,
1: okay.
2: Lonceng yang tidak baik, sehingga ini menjadi trigger bagi kelas menengah untuk mengubah perilaku mereka.
1: Iya, baik.
2: Kalau kita diskusi dengan mereka, pengusaha kelas menengah bawah atau bahkan yang sifatnya lebih tinggi, itu memang kemasulan ekonomi dirasakan betul. Dan ini kadang memang tidak mencerminkan, kan kalau mengacu pada pertumbuhan ekonomi yang launching oleh BPS itu kan 5,2-3% kan, artinya itu positif, tetapi ini yang kemudian tidak menyembunyikan di realita. Di banyak tempat, di banyak sektor, masyarakat mengaku ngeluh, masyarakat mengaku harga-harga naik, kebutuhan naik,

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia, dan kami juga masih akan membagikan bagaimana informasi terkait dengan hari ulang tahun TNI, di mana tadi pada saat upacara mantan Presiden Joko Widodo dan juga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono duduk bersebelahan dan mengikuti upacara hingga selesai. Dan juga hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Republik Indonesia tahun ini punya tema tersendiri, yaitu TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dan ini menegaskan pentingnya hubungan antara TNI dan masyarakat dalam mendukung pengabdian serta menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kebersamaan TNI dan rakyat menjaga kedaulatan dan mewujudkan cita-cita bangsa tercatat tentunya di puncak peringatan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Acara yang jauh lebih sederhana dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang digelar di Monumen Nasional atau Monas. Dan kali ini kami akan berbincang bagaimana para prajurit pembela bangsa dan negara yang bertugas di beberapa wilayah. Ada Wakil dan Ramil atau Wadan Ramil 131207 Miangas, Kapten Infanteri Alfian Taengetan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Alfian.
2: Mbak Rahmi.
1: Saya dengan Risti, Pak Alfian.
2: Oh, Mbak Risti.
1: Iya, selamat Hari TNI.
2: Terima kasih, Bu.
1: Iya, ini posisi di Miangas ya?
2: Kami ada di Miangas, Bu.
1: Oke, boleh cerita sedikit hari ini peringatan ke-81, apa saja kegiatan yang dilakukan di Miangas?
2: Izin, Bu, mohon maaf sebelumnya. Mm-mm. Kami di Miangas melaksanakan kegiatan peringatan terkait dengan kegiatan dilaksanakan di Kodim 1312 Talaut, yaitu di ibu kota kabupaten itu.
1: Oh, oke. Okay. Itu apa? Upacara berarti ya yang dilakukan di sana?
2: Upacara tuh.
1: Baik. Kalau kita bicara ya, bagaimana Miangas nih salah satu pulau terluar juga yang Indonesia miliki. Seperti apa sih TNI di sana menjalankan tugas? Boleh disampaikan mungkin Bapak?
2: Baik Ibu, kami menjalankan tugas. Ada yang melaksanakan penugasan pengamanan pulau kecil terluar.
1: Mm-hmm.
2: Itu ada dua unsur yang sedang melaksanakan di pos angkatan laut, kemudian pos angkatan darat. Nah, sedangkan kami yang di komando kewilayahan bidang teritorial itu ikut membantu melaksanakan pengamanan, karena anggota kami juga, kami prajurit berjumlah di Koramil itu hanya 6 orang. Jadi kami 5 orang anggota kami ikut bergabung di satuan tugas pengamanan pulau kecil terluar.
1: Oh, jadi jumlahnya tidak terlalu banyak ya. Kalau Pak Alfian sendiri sudah berapa lama tugas di sana, Pak?
2: Kami kurang lebih 19 bulan itu.
1: 19 bulan. Dan apa sih suka dukanya selama 19 bulan berada di sana? Mohon maaf, sebelumnya keluarga ikut diajak ke sana atau ditinggal di tempat lain?
2: Untuk sementara keluarga datang sini karena ada tugas yang harus dilaksanakan juga di wilayah, mendampingi kami sebagai suami.
1: Mm-hmm.
2: Ada pimpinan wilayah di Miangas.
1: Mm-hmm.
2: Sehingga baru hari Sabtu bersama putra kami ada di Miangas. Kemudian anak yang kecil ada di pulau lain, karena dia sekolah di sana, di sebelahnya kabupaten. Ya kurang lebih, kalau ada pesawat naik pesawat, kalau adanya kapal naik kapal.
1: Oh, pulau lain ini berapa jauh jaraknya Pak Alfian dari tempat Bapak sekarang?
2: Kalau pulau kami ada di Pulau Kabaruan itu, kabupaten harus menyeberang menggunakan speedboat satu perjalanan 1,5 jam sampai ke ibu kota kabupaten. Nanti dari ibu kota kabupaten naik kapal lagi, kalau ada kapal kami naik kapal 2 hari 1 malam baru nyampe ke Miangas.
1: Wah, cukup jauh juga berarti ya. Artinya selama ini karena anak-anak juga harus sekolah, kadang terpisah juga dengan keluarga ya, Pak Alfian ya?
2: Lebih sering Ibu, kami terpisah.
1: Oke.
2: Okay. Suka duka yang kami laksanakan ya, apa boleh buat itu perintah, ya harus kita laksanakan perintah dengan sebaik mungkin.
1: Oke, jadi itu dukanya juga. Tapi anak-anak sering bertanya nggak sih kapan pulang begitu, kapan kumpul?
2: Ya puji Tuhan Ibu, setelah kunjungan Bapak Presiden, semua pihak terlibat sehingga Bapak Presiden berkunjung tanggal 9 Mei, tanggal 10 jaringan sampai hari ini, alhamdulillah puji Tuhan jaringan sudah 4G.
1: Oh, jadi bisa ini ya, bisa video chat ataupun juga lebih sering lah berkomunikasi dengan keluarga begitu ya?
2: Ya betul Ibu.
1: Oh, sebelumnya susah untuk menghubungi keluarga Pak Alfian?
2: Sangat sulit Ibu, karena begitu angin di sini kan, angin sampai hari ini dari bulan Juni mulai teduh, kemarin satu minggu ini sudah mulai tiup lagi.
1: Baik.
2: Anginnya sudah mulai tiup lagi.
1: Oke. Pak Alfian, itu dari sisi dukanya. Kalau dari sisi sukanya, apa sih yang menarik bertugas di Miangas ini?
2: Ya, saya menariknya karena belum pernah bertemu dengan Bapak Presiden. Miangas mungkin walaupun dengan keterbatasan segala sesuatu, kapal 2 minggu paling cepat sekali merapat ke Miangas, ya kami bisa
1: punya kesempatan bertemu ya?
2: Bisa bertemu dengan Bapak.

0: Baik Ibu, harapan kami ke depan TNI tetap menjalankan tugas sesuai dengan produk yang sudah disusun oleh pimpinan TNI, tentunya mengacu kepada apa yang menjadi aturan negara. Pancasila adalah dasarnya, prajurit, Sabta Marga, 8 wajib TNI yang bukan hanya didengungkan, tapi itu menjadi acuan para prajurit, apalagi generasi muda, yang prajurit-prajurit yang masih muda, untuk dapat menjalankan tugas dengan lebih baik lagi.
1: Oke, untuk kesejahteraan gimana Pak? Sudah cukup atau perlu ditingkatkan?
0: Kalau kami di pulau terluar, dengan adanya Satgas, khususnya prajurit kami TNI Polri yang ada di sini, sudah mendapatkan tunjangan keluar, atau yang melaksanakan tugas. Tapi kami sendiri sampai hari ini selaku pimpinan di wilayah hanya saya orang diri yang belum menerima. Mungkin ini oleh pimpinan kami, mungkin ke depan semua prajurit yang ada di ujung utara NKRI ini semoga dapat
1: segera menerima begitu ya. Iya, ini dengan perbincangan kita mudah-mudahan langsung didengar, nanti bisa dicatat langsung ini Pak Alfian.
0: Alhamdulillah Ibu.
1: Iya, baik. Bapak sehat selalu, selamat bertugas, dan terima kasih sudah bersama, dan juga salam NKRI.
0: Terima kasih Ibu, salam NKRI.
1: Salah seorang wakil dan ramil di 1312 Miangas, Kapten Infanteri Alfian Tangetan. Sampai di sini saya Risi Rustarto bersama Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
2: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
3: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
2: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
4: Hei, tentara Inggris, kau mendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
5: Jaringan Berita Nasional.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiran cuaca Indonesia untuk hari Selasa 6 Oktober 2026. Bersama saya Bintari, mari kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera Barat hingga Aceh, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di pesisir utara Kalimantan Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Cina Selatan, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Jawa, di Laut Sulawesi, di Laut Halmahera, di Laut Arafuru, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian, bagi Sobat BMKG pengguna transportasi

udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus di sejumlah wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Selat Malaka bagian utara, Selat Malaka bagian tengah, Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias, Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai, dan Laut Natuna Utara. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan petir di Pekanbaru, kemudian terdapat potensi hujan sedang di Banda Aceh, lalu terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Padang, lalu terdapat potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, kemudian potensi udara kabur di Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Pangkal Pinang. Lalu kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, terdapat potensi hujan ringan di Serang, lalu potensi berawan tebal di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, dan Kupang. Selanjutnya terdapat potensi cerah berawan di Yogyakarta, lalu terdapat potensi udara kabur di Mataram. Kemudian untuk Pulau Kalimantan, perlu diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Pontianak dan Tanjung Selor. Selanjutnya potensi asap atau kabut di Palangkaraya, kemudian potensi udara kabur di Samarinda dan Banjarmasin. Selanjutnya ke Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Palu. Kemudian terdapat potensi berawan tebal di Gorontalo dan Manado, serta Kendari. Lalu yang terakhir potensi cerah di Makassar. Untuk wilayah Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Nabire dan Jayawijaya. Kemudian terdapat potensi berawan tebal di Ternate dan Merauke. Selanjutnya potensi berawan di Jayapura. Lalu terdapat potensi udara kabur di Ambon, Sorong, dan Manokwari. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung dan Samudra Hindia Selatan Banten hingga NTB. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Program 1 mengudara pada frekuensi 105,9 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Selasa 6 Oktober 2026 dari Jalan Raya Sempang Natuna. Kami yang bertugas pagi ini, saya Adi dan rekan operator Bung Zanu mengucapkan selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar. Semangat selalu, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Ranai pagi ini, Ranai pagi ini.
2: Selalu 5,9 Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi Radio Republik Indonesia Ranai. Program 1 kembali mengudara, pendengar. Untuk edisi siar hari ini Selasa 6 Oktober 2026 dan di Ranai Pagi bersama saya Adi hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat pagi semuanya, semoga hari yang menyenangkan, pendengar. Dan semoga kabar Anda juga sehat di pagi hari ini. Dan pagi ini kita awali dengan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Habibi Al-Quran Surah Al-Fusilat ayat 30. Kemudian ada lagu-lagu bernuansa Islami, pendengar. Nanti jelang kami hadirkan Mutiara Pagi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

0: Nul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.
1: Mendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Dan semangat di pagi ini, pendengar ya. Sebelum kami hadirkan Mutiara Pagi, pendengar, ada dua berita duka yang akan kami sampaikan. Yang pertama kami terima dari Tarmizi, Camat Bunguran Timur. Dengan isi berita duka, telah berpulang ke rahmatullah Zulihan binti Muhammad Bulat hari Senin kemarin 5 Oktober 2026 pukul 18.41 menit waktu Indonesia Barat di RSUD Natuna dalam usia 68 tahun. Saat ini jenazah disemayamkan di rumah duka di Taman Karya Desa Kelanga. Insya Allah salat jenazah akan dilaksanakan hari ini pukul 10 waktu Indonesia Barat di Masjid Raudatul Falah Desa Kelanga, dan jenazah akan dimakamkan di pemakaman umum Serangas Desa Kelanga. Demikian disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Kemudian berita duka selanjutnya, pendengar, kami terima dari Hesa Juanda di Sepempang, telah berpulang ke rahmatullah Kailani bin Abdul Rasid dalam usia 51 tahun. Hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Saat ini jenazah disemayamkan di rumah duka di Teludu Desa Sepempang. Jenazah salat jenazah maksud kami akan dilaksanakan di rumah duka pada hari ini pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan jenazah insya Allah akan dikebumikan di pemakaman keluarga di Sejuba. Demikian disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan Mutiara Pagi dengan judul Kefanaan Dunia yang akan disampaikan oleh Said Ridwan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang pendengar yang berbahagia, puji syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan kita berbagai nikmat, dan nikmat tertinggi adalah nikmat iman. Hari ini banyak umat merasakan ketika dia mendapatkan harta jabatan, dia merasakan sebuah nikmat. Padahal itu adalah nikmat yang pura-pura, nikmat yang sementara saja. Padahal nikmat yang sebenarnya adalah nikmat nanti setelah kita mati, setelah kita dibangkitkan di alam akhirat nanti. Di dunia ini ketika kita mendapatkan kebahagiaan, itu hanya kebahagiaan sesaat dan itu hanya pura-pura saja. Di dalam ayat Quran dikatakan, "Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur." Apapun yang kita rasakan, yang kita miliki di dunia ini, itu hanya pura-pura saja. Nah, oleh karena itulah di dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 10 dan 11, Allah tawarkan kepada hambanya, kepada umat Muhammad SAW, satu perniagaan yang membuat kita terhindar dari azab yang pedih, yaitu neraka Jahannam. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Apa perdagangan itu yang dimaksudkan Allah, perdagangan yang dapat membuat kita terhindar dari azab yang pedih? Yaitu yang pertama, tu'minu nabilah, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah tidak bisa hanya diucapkan, tidak bisa hanya diyakini saja. Tetapi bagaimana keyakinan ini, ucapan ini diwujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam syahadat kita, kita mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah, yang berhak disembah, hanya melainkan Allah. Pengertian disembah di sini bukan hanya menyembah sembahyang dalam bentuk solat. Tetapi seluruh kehidupan kita ini tidak meyakini selain daripada Allah. Kita hanya meyakini kepada Allah SWT. Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, Allah yang memberikan rezeki kita, dan Allah juga yang mengambil rezeki kita. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Di dalam kehidupan kita, kita bicarakan tentang kebesaran Allah ini, sehingga hakikat iman akan masuk dalam diri kita. Maka Rasulullah katakan, jadidu imanakum, perbaharui, tingkatkan iman kalian, kuatkan iman kalian. Maka sahabat bertanya, kila ya Rasulullah, wa kaifa nunajidu imanana, bagaimana kami memperkuat atau meningkatkan iman? Aksiru min qawli la ilaha illallah, perbanyak bicara tentang kebesaran-kebesaran Allah. Jadi iman ini dia hanya diyakini saja, tapi bagaimana kita memperbanyak bicara tentang kebesaran Allah? Kita sampaikan, kita ceritakan, kita bicarakan kebesaran-kebesaran Allah ini, sehingga hakikat iman masuk dalam diri kita, sehingga dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita. Kita yakin hanya kepada Allah, tidak yakin dengan pekerjaan sebagai rezeki yang memberikan kita rezeki. Tidak yakin kepada rezeki kita yang memberikan kebahagiaan. Tidak yakin kepada obat yang menyembuhkan.
tapi yang menyembuhkan Allah. Ini hakikat. Syariatnya kita wajib untuk berobat kalau kita sakit. Tetapi hakikatnya, jangan sampai terlintas dalam hati kita yang menyembuhkan penyakit kita dari obat yang kita minum, obat yang kita lakukan. Dan ini perbuatan syirik, kopi, yang akan membuat iman kita cacat. Dan ini semua harus dalam bentuk kehidupan kita. Kita wujudkan dalam kehidupan kita iman yang sempurna. Hanya yakin kepada Allah SWT. Ini yang pertama. Sedangkan yang kedua, wa rasulih, beriman kepada Rasul. Yaitu beriman kepada baginda Rasulullah SAW. Yakin bahwa Rasulullah ini adalah utusan Allah yang membawa agama ini, yang memberikan contoh terhadap agama ini untuk menyelamatkan umat manusia ini dari kehancuran kehidupan dunia yang singkat ini. Alangkah ruginya kita hidup 60-70 tahun mengejar kenikmatan yang sementara, kebahagiaan sementara, tidak sabar dengan kesengsaraan sementara, kesulitan sementara. Sementara yang akan kita hadapi untuk selama-lamanya, senang selama-lamanya, susah selama-lamanya. Kita tidak mau berkorban yang sedikit untuk yang banyak. Dengan kita meyakini bahwa Rasulullah ini membawa kebahagiaan kita dunia dan akhirat, kita meyakini bahwa Rasulullah adalah utusan Allah, dan semua perilaku Rasulullah adalah kehidupan Rasulullah ini akan membawa kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Kenapa tidak kita ikut contoh-contoh yang dibuat oleh Rasulullah SAW? Kenapa umat Islam hari ini justru lebih yakin kepada orang lain, lebih yakin kepada makhluk? Sementara Allah telah turunkan Muhammad SAW sebagai contoh kita yang membawa kita keselamatan dunia dan akhirat. Inilah kesalahan umat Islam hari ini. Karena ketidaktaduan, karena kedangkalan ilmu. Hingga kita lupa jalan yang sebenarnya. Allah berikan kita jalan Tuhan untuk menuju ke surga. Kenapa kita harus mencari jalan tikus yang berliku-liku, yang penuh dengan tantangan? Allah berikan amal yang sedikit tetapi pahalanya yang banyak. Kenapa kita tidak mau melakukan? Inilah kebodohan kita sebagai umat akhir zaman. Karena kita imannya lemah. Akibat kita beramal, kita pun jadi lemah. Orang yang kuat, yang mampu mengamalkan agama ini adalah orang yang memiliki iman yang kuat. Orang yang memiliki iman yang lemah, maka amalnya pun lemah. Apalagi imannya sedang keluar dari hatinya. Jangankan mau beramal, melihat tempat ibadah pun dia tidak mau melihatnya. Bahkan benci. Dengar bicara agama pun dia tidak mau. Bahkan dia benci. Ini tanda-tanda orang imannya sedang keluar. Tapi kalau ditanya, agamamu apa? Islam. Dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Tapi imannya sedang keluar. Nah, oleh karena itu kita tingkatkan iman kita. Kita kuat iman kita. Kemudian kita kuat keyakinan kita kepada Rasulullah. Dan kita praktekkan kehidupan kita apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga semua kegiatan kita dalam kehidupan bernilai ibadah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَانِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Jadi seluruh kehidupan kita mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali seharusnya memiliki nilai ibadah. Bagaimana caranya? Kita belajar dengan baginda Rasulullah SAW. Kemudian dilanjutkan, dicontohkan oleh para sahabat, para tabi'in, para ulama. Itu yang disebut dengan sunnah Rasulullah SAW. Kita mengikuti sahabat. Dibenarkan di dalam Islam, sahabat ini sebagian besar dari ulama. Ulama adalah pewaris anbiya, pewaris nabi. Dan di dalam Al-Quran jelas bahwa para sahabat ini diridhai oleh Allah SWT. Dan mereka ridha kepada Allah. Sahabat ini orang-orang yang pertama yang memeluk Islam dengan penuh perjuangan, mendapatkan iman dengan mujahadah, mendapatkan keyakinan dengan susah payah. Mereka berjuang, bahkan nyawa mereka korbankan untuk mendapatkan keyakinan terhadap kalimat La ilaha illallah. Mereka memiliki iman yang kuat.
Sementara kita, kita umat akhir zaman ini karena orang tua kita Islam, kita pun menjadi Islam. Iman kita lemah. Kalau kita tidak upaya, tidak berusaha untuk meningkatkan iman kita, maka iman kita ini akan bertambah lemah, bertambah lemah. Dan ini kita bisa lihat generasi kita. Semakin generasi berikutnya tambah, semakin jauh dengan agama. Makin sulit kita mengajarkan agama kepada mereka. Karena iman kita lemah. Iman kita ini kita dapat bukan dengan susah payah seperti sahabat, tapi kita dapat karena orang tua kita beriman. Kita pun jadi beriman. Orang tua kita Islam, kita pun Islam. Sehingga kita tidak punya kekuatan untuk mengamalkan agama ini. Saudara-saudara pendengar yang berbahagia, dalam kesempatan ini juga saya berharap sebentar lagi kita menghadapi bulan Ramadan. Kegunakan bulan Ramadan untuk beramal sebanyak-banyaknya. Karena bulan Ramadan inilah bulan yang penuh berkah, penuh rahmat. Dan di sini juga ada satu malam, malam Lailatul Qadar. Apabila kita beramal pada malam itu, maka pahalanya sama dengan orang ibadah 83 tahun atau 1000 bulan. Sedikit kita bekerja, tapi keuntungannya luar biasa. Tetapi kita akhir zaman ini selalu menghitung keuntungan akhirat itu. Kita pura-pura bodoh. Tapi kalau kita menghitung keuntungan dunia, semua orang pintar. Ini disebabkan semua karena iman kita lemah. Untuk itu kita tingkatkan iman kita. Kita perkuat iman kita. Salah satu caranya, banyak bicara tentang kebesaran Allah SWT. Hadirin sidang pendengar yang berbahagia, demikianlah sekedar sekelumit tentang perdagangan yang Allah tawarkan kepada kita untuk menjadi orang yang sukses, orang yang terhindar dari azab api neraka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

Tikar pandan merupakan salah satu jenis anyaman tradisional warisan budaya Indonesia yang terbuat dari pandan. Tikar pandan tergolong kerajinan tangan yang membutuhkan waktu lama untuk menganyamnya. Ada beberapa daerah di Indonesia yang membuat kerajinan tikar pandan ini, salah satunya adalah Kabupaten Natuna. Pandan yang dipotong dari pokoknya disisir sesuai keinginan besar kecilnya, dijemur lalu baru dianyam. Butuh waktu lebih kurang seminggu jika matahari benar-benar terik untuk mengubah daun pandan hijau menjadi putih. Semakin lama dijemur, maka semakin bagus kualitas tikar pandan tersebut. Jika ingin tikar bervariasi, bisa saja ditambahkan pewarna alami dengan catatan tidak membuat daun pandan cepat berjamur dan putus jika ditarik. Proses menganyam daun pandan menjadi tikar utuh juga membutuhkan waktu lama sehingga saat ini sudah sulit untuk mendapatkan anyaman tikar pandan. Perbedaan anyaman tikar pandan Natuna dengan daerah lainnya terletak pada corak dan motif tikar pandan yang dianyam. Di Natuna sendiri, warna yang digunakan untuk memberikan motif pada tikar lebih menggunakan warna yang mencolok dan juga terang.

Tari tandak merupakan tarian dengan mengkombinasikan nyanyian. Bentuk tariannya berupa pantun yang saling bertimbal balik antara kelompok pria dan wanita. Lagu atau pantun pada tarian ini berupa tentang hal-hal yang ada di bumi atau mengenai kehidupan sehari-hari masyarakat. Tari tandak adalah tarian yang sangat digemari atau disukai di daerah Riau. Tari ini merupakan gabungan antara seni tari dan sastra. Biasanya dipertunjukkan pada malam hari. Tarian ini bertujuan agar pemuda dan pemudi mempunyai kesempatan untuk bertemu. Tari tandak menjadi media silaturahmi, tempat bertemunya antara pemuda dan pemudi antar kampung. Banyak pasangan suami istri yang bermula dari pertemuan acara tari tandak ini, namun ada juga yang kisah cintanya tidak direstui pihak keluarga. Tarian ini juga melambangkan ikatan-ikatan yang terjalin antara teman-teman yang berlainan kampung, serta menciptakan rasa aman antar kampung. Dalam tarian ini, semua peserta bebas memilih pasangan, karena tarian ini merupakan hiburan sekaligus silaturahmi. Acara ini banyak dihadiri oleh warga, dari anak-anak kecil hingga orang dewasa. Secara rutin, acara tari tandak ini dilaksanakan setiap bulan Juli sampai Oktober setiap tahunnya, di mana pada bulan-bulan tersebut, para petani usai melaksanakan panen.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Ranai, kembali dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Di antaranya, Bupati Natuna melantik dan mengambil sumpah 5 PNS dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama. Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Natuna memberikan edukasi kepada siswa SMP Negeri 2 Bunguran Timur terkait pencegahan bullying.

0: Kami sampaikan berita yang pertama pendengar, Bupati Natuna Chen Shilan melantik dan mengambil sumpah 5 pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi JPT Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna. Pelantikan berlangsung di ruang rapat kantor Bupati Natuna Senin kemarin 5 Oktober 2026 yang dihadiri Wakil Bupati Natuna Jermin Sidik, Ketua DPRD Natuna Rusdi, Sekda Natuna Boy Wijanarko, serta jajaran Kepala OPD. 5 pejabat yang dilantik masing-masing Hendra Kusuma yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Sekretaris DPRD Natuna. Kemudian Edi Prioto yang sebelumnya menjabat Sekretaris DPRD Natuna dipercaya sebagai staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. Ilham Kauli yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Hikmatul Arif yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga menjadi Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, serta Ikhwan Solihin sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna. Usai pelantikan, Bupati Natuna meminta para pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri, memperkuat koordinasi, dan meningkatkan kinerja organisasi. Yang menegaskan jabatan pimpinan tinggi Pratama merupakan posisi strategis yang membutuhkan integritas, inovasi, serta kemampuan membangun kerjasama untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Beralih ke berita lain pendengar, peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tingkat Kabupaten Natuna mendapat apresiasi dari pemerintah Kabupaten Natuna. Wakil Bupati Natuna Jermin Sidik menyampaikan terima kasih kepada TNI yang sudah menyelenggarakan rangkaian kegiatan dalam memperingati hari jadi TNI. Ia berharap TNI terus hadir dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat khususnya di wilayah perbatasan. Menurutnya TNI diharapkan tetap dalam kondisi prima serta memiliki semangat dalam menjalankan tugas menjaga keutuhan NKRI.
1: Dan ini kami mengucapkan terima kasih pada TNI yang sudah membuat acara dalam rangka ulang tahun. Tentu harapan kita semua, maya TNI tetap prima, tetap semangat untuk menjaga NKRI. Mungkin itu yang
0: puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Kabupaten Natuna ditandai dengan pelaksanaan upacara yang digelar di Pantai Piwang Senin kemarin. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan serta sinergi antar TNI dan masyarakat di wilayah perbatasan. Pendengar, puncak peringatan hari ulang tahun TNI di wilayah perbatasan ditandai dengan pelaksanaan upacara yang digelar hari Senin kemarin. Sebelumnya, rangkaian kegiatan sudah dilaksanakan melalui berbagai aksi sosial bersama masyarakat sebagai wujud kepedulian TNI di wilayah perbatasan. Selengkapnya laporan reporter Analia Widi.
2: Puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI di wilayah perbatasan Kabupaten Natuna, ditandai dengan pelaksanaan upacara yang digelar pada Senin pagi 5 Oktober 2026. Sebelumnya, rangkaian kegiatan telah dilaksanakan melalui berbagai aksi sosial bersama masyarakat sebagai bentuk kepedulian TNI terhadap warga di wilayah perbatasan. Komandan Lanut Raden Sajat Marsekal Pertama TNI Onesmus Gederai Aryadi menyampaikan peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi momentum untuk memperkuat kedekatan antara prajurit TNI dan masyarakat. Pihaknya juga mengatakan keberadaan TNI di wilayah perbatasan diharapkan dapat memberikan manfaat nyata serta dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai garda terdepan NKRI.
3: Harapan kita di wilayah perbatasan adalah TNI bisa semakin dekat dengan rakyat, bisa memberikan contoh kepada masyarakat, bisa semakin dekat kepada masyarakat, dan bisa bermanfaat bagi wilayah perbatasan, sehingga keberadaan TNI ini memang betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai garda terdepan NKRI. Kami memang bertekad untuk melaksanakan tugas negara, sehingga harapan kami juga untuk kedepannya seluruh TNI Polri dan instansi terkait bisa bersama-sama berkolaborasi untuk mendukung pemerintah daerah untuk bersama-sama memajukan.
2: Sementara itu, warga Natuna, Zaki mengapresiasi berbagai kegiatan sosial yang dilaksanakan TNI sempena hari ulang tahun ke-81 pada tahun 2026 ini, yang salah satunya adalah pelaksanaan operasi Bibir Sumbing yang membantu masyarakat.
4: Terima kasih. Dan tentunya program ini tentunya sangat bagus sekali untuk masyarakat. Harapannya ke depan program ini tidak berhenti di sini, tapi dilaksanakan setiap tahunnya. Terima kasih.
2: Rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di daerah 3TP tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan Kabupaten Natuna menjadi bagian dari upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat, sekaligus mempererat sinergi dalam mendukung berbagai kegiatan pembangunan di wilayah perbatasan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Pendengar, Satuan Samapta Polres Natuna memberikan pelayanan, penyediaan, dan pendistribusian air bersih kepada masyarakat maupun fasilitas yang membutuhkan. Salah satu pelayanan dilakukan dengan menyalurkan air bersih ke SMK Kelautan dan Perikanan di Kelurahan Bandarsa. Distribusi dilakukan sebagai upaya membantu memenuhi kebutuhan air bersih di lingkungan sekolah. Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi menyatakan pelayanan tersebut merupakan wujud nyata dedikasi dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Ia menyatakan setiap laporan masyarakat diupayakan untuk direspon secara cepat dengan mengedepankan pelayanan yang profesional dan humanis. Kapolres Natuna menegaskan pelayanan kepada masyarakat akan terus dilakukan dengan menerapkan etos kerja berupa kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas.
5: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, Satuan Pembinaan Masyarakat Satbinmas Polres Natuna memberikan edukasi kepada siswa SMP Negeri 2 Bunguran Timur terkait pencegahan bullying, tindak pidana perdagangan orang TPPO dan kekerasan terhadap anak. Kegiatan dilaksanakan Senin kemarin sebagai upaya meningkatkan pemahaman pelajar terhadap berbagai ancaman yang dapat membahayakan masa depan mereka. Kegiatan berlangsung dari pukul 8 hingga pukul 12 dengan menghadirkan Kanit Bin Polmas Satbinmas Polres Natuna Aibda Rafi Kumar dan PS Kanit Bin Tipsos Satbinmas Polres Natuna Bripka Eko Budi Wibowo. Edukasi disampaikan secara komunikatif agar materi mudah dipahami oleh para pelajar. Materi yang diberikan mencakup pencegahan kekerasan terhadap anak, baik fisik, psikis maupun seksual, termasuk tindakan perundungan atau bullying. Para siswa juga diberikan pemahaman bahwa bullying bukan sekedar candaan karena dapat memberikan dampak terhadap kondisi psikologis dan kehidupan sosial korban. Selain bullying, pelajar dibekali pengetahuan mengenai TPPO, dan berbagai modus perekrutan yang perlu diwaspadai. Para siswa diingatkan untuk berhati-hati terhadap bujuk rayu, penipuan maupun tawaran yang mencurigakan, termasuk yang disampaikan melalui media sosial dan internet. Kegiatan juga membahas anak berhadapan dengan hukum atau ABH, serta pencegahan perkawinan usia anak. Para pelajar diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga perilaku, memahami konsekuensi hukum, serta mempersiapkan masa depan melalui pendidikan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna, Sri Riyawati turut hadir bersama para guru dan siswa SMP Negeri 2 Bunguran Timur. Kegiatan diharapkan dapat memberikan dan memperkuat sinergi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan ramah anak. Satbinmas Polres Natuna menekankan pentingnya keberanian pelajar untuk menyampaikan apabila mengalami atau melihat tindakan yang tidak benar. Edukasi secara berkelanjutan di lingkungan sekolah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran anak dalam melindungi diri, menggunakan media sosial dengan bijak, serta mencegah berbagai bentuk kekerasan dan tindak pidana. Pendengar, SMAN 2 Bunguran Timur menggelar in-house training tentang pembelajaran mendalam atau deep learning serta coding dan kecerdasan Artifisial atau KKA. Kegiatan bertema mewujudkan pembelajaran yang bermakna, adaptif, dan berorientasi pada profil lulusan berlangsung di Haru Hall Luna Dive Resort Sabtu 3 Oktober 2026. Wakil Hubungan Masyarakat SMAN 2 Bunguran Timur, Khoirunisa, kepada RRI menyatakan kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan kompetensi guru dalam menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam atau KKA. IHT diikuti sebagai upaya mendukung pelaksanaan program sekolah model pembelajaran mendalam di lingkungan SMAN 2 Bunguran Timur. Menurut Khoirunisa, pembelajaran mendalam menekankan pemahaman konsep secara lebih mendalam, kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, serta pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu guru menciptakan proses pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Sementara itu, coding dan kecerdasan artifisial membekali peserta didik dengan keterampilan digital, logika pemrograman, berpikir komputasional, serta pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial atau artificial intelligence. Pengenalan kemampuan tersebut dinilai penting untuk memberikan bekal kepada siswa dalam menghadapi perkembangan teknologi. IHT menjadi kesempatan bagi para guru untuk meningkatkan pemahaman mengenai pembelajaran mendalam serta coding dan kecerdasan artifisial. Materi yang diperoleh selama pelatihan diharapkan dapat diterapkan dalam kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Kegiatan ini berlangsung mulai pukul 8 pagi hingga pukul 9 malam dengan rangkaian materi dan kegiatan pelatihan. Melalui kegiatan ini, para guru diharapkan dapat saling berbagi pengalaman sekaligus memperkuat kesiapan dalam menerapkan program sekolah model pembelajaran mendalam. Khoirunisa menambahkan penerapan pembelajaran mendalam diharapkan dapat membuat proses pendidikan lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Sekolah juga berupaya memastikan penerapannya tetap berorientasi pada pengembangan kompetensi dan profil lulusan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Beralih ke berita selanjutnya, pendengar, dua siswa Madrasah Aliyah Bustanul Ulum Midai akan mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat provinsi. Selengkapnya laporan reporter Afrizal.
6: Ya, Omi, tingkat kabupaten yang telah dilaksanakan belum lama ini di Kecamatan Midai, dua siswa Madrasah Aliyah Bustanul Ulum Midai akan mengikuti OMI tingkat provinsi pada Selasa 6 Oktober 2026 besok yang dipusatkan di Sekolah MAN 1 Natuna oleh Kemenag Kabupaten Natuna. Kepala Sekolah MA Bustanul Ulum Midai, Syed Fadilah, saat dikonfirmasi RRI menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan yang diraih oleh para siswa pada Olimpiade Madrasah Indonesia yang digelar tersebut. Diharapkan ajang ini selain menjadi pengalaman bagi para siswa, juga dapat menjadi dasar melatih mental dan mencapai kesuksesan bagi para siswa, khususnya di MA Bustanul Ulum Midai.
7: Jadi sebagai kepala madrasah, saya merasa bangga sekaligus bersyukur melihat perjuangan mereka sedang berhasil mengikuti OMI tingkat provinsi. Mereka telah melewati proses seleksi ataupun ujian tingkat kabupaten kemarin. Ini bukanlah salah satunya ukuran kesuksesan, tapi bernilai sebuah keberanian untuk meraih pengalaman-pengalaman baru dengan mencapaikan harapan-harapan yang mereka inginkan ke depan nanti, dan mereka sampai ke tingkat nasional.
6: Hal senada juga disampaikan Risma Yuni, guru pendamping siswa. Sejauh ini berbagai persiapan telah dilakukan oleh para siswa yang akan mengikuti OMI tingkat provinsi ini.
8: Saya sebagai pendamping dari murid MA atas nama Aman sama Olive. Jadi untuk yang simulasi hari ini, saya tu merasa bangga sekaligus bersyukur lah, Pak, untuk murid dulu saya anakkan. Karena apa, lihat perjuangan anak murid setelah berhasil ikut OMI dari tingkat kabupaten, kini mereka dapat kesempatan lah melaju ke tingkat provinsi yang dilaksanakan di MA 1 Ranai hari ini.
6: Adapun para siswa yang mewakili MA Bustanul Ulum Midai pada ajang OMI tingkat provinsi, yaitu Muhammad Fatraman Musmulyadi, kategori Matematika Terintegrasi, dan Olivia kategori Fisika Terintegrasi. Diharapkan melalui Olimpiade Madrasah Indonesia ini, selain untuk mengukur kemampuan, juga menjadi ajang untuk menoreh prestasi terbaik bagi para siswa. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Pendengar, Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur berhasil meraih juara ketiga dalam penilaian desa dan kelurahan tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Prestasi ini tidak lepas dari kedekatan pemerintah kelurahan dengan masyarakat serta kolaborasi bersama berbagai pihak. Lurah Ranai Darat, Era Juin Marisa menyatakan kedekatan dengan masyarakat menjadi salah satu kekuatan dalam menjalankan pelayanan dan berbagai program di wilayahnya. Era juga menyatakan masyarakat menunjukkan antusiasme ketika diajak mengikuti berbagai kegiatan termasuk gotong royong. Partisipasi warga dinilai menjadi kekuatan dalam membangun kebersamaan sekaligus mendukung pelaksanaan program di Kelurahan Ranai Darat. Era menambahkan, komunikasi yang dekat dengan masyarakat memudahkan pemerintah kelurahan mengetahui kebutuhan dan persoalan yang ada di sekitar lingkungan. Kondisi ini turut mendukung upaya kelurahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain membangun kedekatan dengan masyarakat, pihak Kelurahan Ranai Darat juga memperkuat kolaborasi dengan berbagai instansi dan unsur terkait. Era menyatakan kerjasama tersebut antara lain dilakukan dengan Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Era menjelaskan, pelayanan kepada masyarakat tidak dapat dilakukan pemerintah kelurahan seorang diri. Kemampuan membangun komunikasi serta menempatkan diri sesuai kebutuhan masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam menciptakan pelayanan yang baik. Kedepan, kedekatan dengan masyarakat dan kolaborasi lintas sektor akan terus diperkuat di Kelurahan Ranai Darat. Era berharap dukungan masyarakat serta sinergi dengan berbagai pihak dapat terus dipertahankan untuk meningkatkan pelayanan dan mendukung kemajuan wilayah.

0: Mendengar, demikian seluruh rangkaian berita daerah kali ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali dua berita utama kami, diantaranya Bupati Natuna melantik dan mengambil sumpah 5 PNS dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama. Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Natuna memberikan edukasi kepada siswa SMP Negeri 2 Bunguran Timur terkait pencegahan bullying. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Murniadi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Berita selanjutnya dapat Anda simak pukul 7 waktu Indonesia Barat berupa warta berita sentral dari Pro 3 RRI. Sudah pukul 6.20 menit saat ini. Semangat pagi ini yang lagi sarapan, selamat pagi sebelum memulai rutinitasnya. Semoga lancar di sepanjang hari ini pendengar. Kami sampaikan dua berita duka. Yang pertama kami terima dari Saudara Tarmizi atau Bapak Tarmizi di atau Camat Bunguran Timur Laut pendengar ya. Dengan isi berita duka, telah berpulang ke rahmatullah Zulihan binti Muhammad Bulat atau kakak dari Bapak Tarmizi, Camat Bunguran Timur Laut, pada hari Senin kemarin 5 Oktober 2026 pukul 18.41 menit waktu Indonesia Barat di RSUD Natuna dalam usia 68 tahun. Saat ini jenazah disemayamkan di rumah duka di Taman Karya Desa Kelanga. Insya Allah salat jenazah akan dilaksanakan hari ini pukul 10 waktu Indonesia Barat di Masjid Raudatul Falah Desa Kelanga. Dan jenazah insya Allah akan dimakamkan di pemakaman umum Serangas Desa Kelanga. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kemudian berita duka selanjutnya pendengar, kami terima dari Hesa Juanda di Sepempang. Telah berpulang ke rahmatullah Khailani bin Abdul Rasid dalam usia 51 tahun. Pada hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Saat ini jenazah disemayamkan di rumah duka di Teledu, Desa Sepempang. Dan insya Allah sholat jenazah akan dilaksanakan di rumah duka pada hari ini pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan jenazah akan dikebumikan di pemakaman keluarga di Sejuba. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Buat Anda yang akan bepergian, yang sedang siap-siap pagi ini, yang ya sudah siap-siap ya, tetap hati-hati pendengar. Semoga selamat sampai ke tujuan di pagi ini. Selamat pagi, tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: kamu sudah mulai mempersiapkan rencana masa pensiun belum?
1: Belum, Ninit. Sebenarnya ingin mempersiapkan dari sekarang, tapi masih bingung soal pembiayaan.
0: Kalau begitu, coba deh cari tahu program prapensiun dari BNI KCP Natuna.
1: Memangnya apa keunggulannya?
0: Prosesnya mudah dan cepat dengan layanan profesional.
1: Wah, terus bunganya bagaimana?
0: Bunga kompetitif dengan cicilan ringan, lebih ringan di hati.
1: Kalau jangka waktunya?
0: Fleksibel. Kamu bisa pilih tenor sesuai kemampuan.
1: Wah, kalau kebutuhan dananya?
0: Plafonnya hingga 500 juta untuk membantu mewujudkan rencana masa depan kamu.
1: Berarti nggak perlu menunggu sampai pensiun untuk mempersiapkannya ya?
0: Betul sekali. Persiapkan masa pensiun kamu sekarang.
2: Program prapensiun dari BNI KCP Natuna. Raih masa depan lebih tenang bersama BNI. Hubungi segera Hadi 0822-2816-9466. BNI, solusi terbaik untuk masa depan Anda.

Ma benar dari Salma Salsabil pendengar, spesial untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1. Selamat pagi, semangat di pagi ini ya. Semoga menjadi hari yang menyenangkan di sepanjang hari ini pendengar dengan berbagai aktivitas Anda. Satu informasi dari ataupun pengumuman dari PDAM Tirta Nusa Natuna pendengar, sehubungan dengan sudah dioperasikan nyambung sebayar. Nah, diharapkan kepada seluruh pelanggan PDAM Natuna yang menerima distribusi air dari jaringan embung sebayar agar menggunakan air tersebut secara bijak dan diprioritaskan untuk kebutuhan MCK pendengar ya. Dan disampaikan juga untuk jaringan distribusi dari embung sebayar melayani wilayah atau di beberapa tempat diantaranya Jalan Adam Malik, kemudian Jalan Patimura, Penagi, kemudian Air Raya, Jalan Subrantas atau Sual, kemudian Jalan Pramuka Atas, Jalan Ali Murtopo, Jalan Padang Kura, kemudian Jalan di Batu Hitam sekitarnya, Jalan Yos Sudarso, Jalan Siotang, Jalan Hang Tuah, dan di Sungai Ulu pendengar ya. Nah, wilayah yang disebutkan tadi merupakan wilayah yang atau jalan-jalan yang mendapatkan aliran air melalui jaringan distribusi dari embung sebayar pendengar. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat pagi juga buat yang lagi sarapan, pukul 6.33 menit saat ini, mungkin yang ya akan olahraga dulu pagi ini ya, pergangan-pergangan ringan biar lebih semangat dan biar lebih ceria di pagi ini pendengar.

Jerox dengan ceria mendengar. Pagi-pagi harus ceria ya, biar semangat dalam menjalankan berbagai aktivitas Anda. Apalagi tambah ceria, tadi malam timnas kita berhasil menjadi juara FIFA Asian Cup 2026 setelah dengan susah payah mengalahkan Thailand lewat adu penalti pendengar ya, setelah melalui perjuangan yang cukup melelahkan pendengar ya untuk bisa menjadi juara di FIFA Asian Cup 2026. Skor 1-1 hingga 90 menit, kemudian lanjut lagi di perpanjangan waktu. Kedua sama, sempat tertinggal juga di perpanjangan waktu pendengar ya. Tapi timnas Indonesia berhasil menyamakan skor yang memaksa pertandingan harus diakhiri dengan adu penalti, dan Indonesia berhasil keluar sebagai juaranya. Jadi yang begadang tadi malam gak sia-sia juga begadangnya ya. Oke pendengar, semangat di pagi ini. Yang baru saja mulai aktivitasnya di pagi-pagi sekali, tetap semangat. Semoga hari yang menyenangkan di sepanjang hari ini dengan berbagai rutinitas Anda, semoga semuanya lancar pendengar. Sudah pukul 6.39 menit saat ini. Masih ada lagu-lagu spesial untuk Anda di pagi ini pendengar ya. Nanti jelang kami hadirkan Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

Metro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar, dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
0: Sari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya saat sertijab yang berlangsung kemarin.
3: Di situasi kita harus ambil langkah dan juga mengundang Bapak Presiden pusing adalah keberanian mengambil keputusan. Jadi kalau urusan yang pinter-pinter jalan atau saya berusaha keputusan boleh biar saya. Kepentingan negara dan bangsa, tentunya kita siap untuk melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan, mengambil keputusan, kesempatan sulit, sehingga kemudian kita tolak permasalahan-permasalahan yang selalu ada dan mengganggu program Bapak Presiden, bisa kita selesaikan karena kita paham bahwa beliau memiliki program kesetaraan cita, 19 program prioritas, dan juga program sisi ketahanan pangan, energi, kemudian hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan juga berbagai macam program yang saat ini terus dicoba dan hasil minimal, kemudian bagaimana ekobul hilirisasi ke depan, nah, semuanya tentunya butuh pengawalan.
2: Sementara itu, Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.